0: Matursun ya, Pak Joko Kawiyanto sama Pak Dono Nugroho dari Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron langsung dibablas ke hingga Meranggen, Karangawen hingga Gubuk daerah Formosa. Secara umum lancar, tidak ada insiden. Tidak ada insiden itu yang paling penting. Rame-rame ya, rame-rame pasar dan pabrik.
1: Dan aman-aman.
0: Betul ya, sekali.
1: Tidak ada insiden.
0: Keramaiannya hanya keramaian pasar, pabrik, dan aktivitas saja, bukan karena insiden. Nanti kita update lagi kamar Rasika setelah kabar Jawa Tengah jam 7 ya. Tetap di Kelana Kota pagi.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 10 siswa kelas 4 SD Isriati Muna di Ungaran mendapat sanksi edukatif setelah terlibat perkelahian spontan di sekolah. Ketua Yayasan Tangguh Mahindra menjelaskan, sanksi berupa pembinaan akhlak dengan membaca Al-Quran selama jam sekolah. Durasi pembinaan berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing siswa. Sebelumnya, kejadian pada 22 September lalu sempat diduga sebagai bullying. Namun hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV menunjukkan peristiwa merupakan saling serang yang diawali guyonan. Sekolah kini memperketat pengawasan, menambah personil keamanan, dan memasang CCTV tambahan. Sementara DP3 AKB Kabupaten Semarang memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh siswa yang terlibat. Ombudsman RI Jawa Tengah menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ombudsman menilai kasus ini berpotensi menunjukkan maladministrasi berupa kelalaian pengawasan dan kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mendesak PLT Bupati Pemalang memeriksa pihak terkait secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran. Ombudsman juga meminta sekolah memperkuat pengawasan serta mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sementara aparat penegak hukum diminta mengusut kasus tersebut secara transparan sesuai ketentuan perlindungan anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi kawan secara umum masih lancar, tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan dan juga jadi perhatian kawan Rasika sampai dengan jam 7 pagi hari ini ya informasinya. Cuma memang tadi kita dapat informasi truk mogok yang di Jalan Siliwangi pertigaan Hanoman itu masih ada guys ternyata. Nih kalau Pak Muslim bilang, "Mas, truknya itu yang di sekitar pertigaan Hanoman depan supermarket rumah tangga itu memang masih di lokasi, cuma geser sedikit agak maju posisinya, mungkin biar posisinya kemarin agak lebih aman kali ya, dan lalu lintasnya lebih lancar. Wong kemarin sore ki bane ucul neh kok lepas lagi," katanya Pak Muslim.
1: Dilepas lagi. Oh, Mas.
0: Walah,
1: ya. Proses perbaikannya belum selesai.
0: Nggih, matur suwun kalau begitu ya informasinya. Pak Isnan tadi yang pertama kali ngasih info.
2: Maaf Mas, tadi nggak sempat motoin. Itu truk yang di Hanoman itu kok kayaknya kan ada dua truk itu saling membelakangi. Apakah proses pindah muatan ya? Terus juga mulai ada dua personil Pak Polisi yang mungkin nggak tahu apakah ada rencana seperti apa untuk penanganannya. Demikian, terima kasih.
0: Ya Mas, kalau sudah ada penanganan petugas juga ya, sudah ada pengaturan jalan
1: sudah
0: juga.
1: Mau ada rekayasa bagaimana nanti kita tunggu.
0: Oh iya betul katanya Pak Nathan, lagi pindah muatan itu truknya. Ya pantas kemarin habis apa didandani ucul meneh karena muatannya masih
1: Masih banyak. Jadi dimajuk ke sini golek-golek supaya nanti proses ganti muatan atau pindah muatan bisa lancar.
0: Oke, kalau begitu semoga lancar lah ya. Wingi sampai jerakah sampai tugu sampai jam 8 sampai jam 9
1: Nyempit kemarin
0: itu. Itu Kamar Asika ya, informasi truk mogok yang kemarin sempat jadi trending topik di pagi hari sampai dengan pagi hari ini masih di lokasi ya kurang lebih sama lah ya. Di sekitar pertigaan Hanoman arah menuju Kali Banteng sedang pindah muatan, tapi kondisinya ya merambatnya masih pendek saat ini. Dan nih langsung dibales lagi nih sama Bu Ana Septiana nih. Wisudanya 3 hari.
1: Oh, 3 hari tuh baru.
0: Wisudanya 3 hari ya, Kakak. Tanggal 6 ada 2 sesi. Sampai dengan jam 4 sore, tanggal 7 satu sesi sampai siang, tanggal 8 dua sesi. Wakeh men wisuda, wisudawan, wisudawatine
1: popek. Mahasiswa ini banyak berarti.
0: Iya makane.
1: Ponakan saya wisuda saiki apa belum?
0: Coba tanya namanya siapa. Nanti, Bu Ana pasti tahu datanya.
1: Iya, iya.
0: IPK-nya berapa? Judul skripsinya apa? Dan lulusnya berapa lama?
1: Rumahnya mana tahu.
0: Orang tuanya siapa? Iya lah ya. Ya sama terusan Bu Ana Septiana ya. Wah 3 hari guys wisudanya Poltekkes Kemenkes. Tapi posisinya di Masjid Agung Jawa Tengah ya Kawan Rasika.
1: Sampai jam 4 sore kan tadi wisuda hari ini ya. Ternyata hari ini dan hari itu.
0: Nah
1: besok.
0: 8 tuh hari apa sih? Jumuah.
1: 678 Selasa, Rabu, Kemis.
0: Oh Kemis masih Kemis. Ya berarti kak wisudanya Poltekkes Kemenkes memang koyone MAJTS saja ya. Lah Ronor ini kan selalu ora cocok nih jalannya dan kondisinya yang ditimbulkan ya. Kalau tapi kalau di MAJT kan baik.
1: Lebih landai ya mungkin.
0: Iya bener. Berarti wis lah ya cocok ya Poltekkes Kemenkes wisudane di Masjid Agung Jawa Tengah. Okay. Betul. Di Marina kaya ngono, di Mula Didum kaya ngono.
1: Kan rame wah.
0: Ah iya, wis berarti memang Poltekkes Kemenkes Semarang wisudane di MAJT memang cocoknya.
1: Wis kok langsung soal pasar balik.
0: Kontrak sampai tahun akademik.
1: Iya.
0: 10 tahun ya Bu Ana Septiana.
1: Sampai nanti punya lokasi baru yang mungkin lebih nyaman.
0: Asik bangun di gedung dewe.
1: Nah, bangun dewe.
0: Ya wis mantersan Bu Ana Septiana ya 3 hari. Siapa yang melintas di Jalan Gajah Kota Semarang ya kawan?
1: Ada wisuda.
0: Yes, 3 hari. 6 sampai 8 Oktober 2026 wisuda ke 125 Poltekkes Kemenkes Semarang.

0: Dan yes, resmi sudah Kamarasika, Satuan Kerja Kodam 4 Diponegoro saat ini sudah berpisah ya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, betul. Karena Kodam 26 Mataram kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Yes. Untuk Kodam 26 Mataram nantinya akan bermarkas permanen di daerah Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sembari menunggu proses pembangunan, Kodam 26 Mataram berkantor sementara di Kompleks Korem 72 Gondomanan Kota Yogyakarta. Satuan wilayah Kodam 26 Mataram, selain 5 wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan juga Sleman, juga sebagian wilayah Jawa Tengah ikut ke Kodam 26 Mataram seperti Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Klaten, dan Wonogiri.
1: Oh, kedu ya.
2: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 Satuan Baru TNI terdiri atas 6 Komando Daerah Militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kodam 29 Mambu di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Kodam 26 Mataram diambil dari akar sejarah bumi Mataram. Nilainya merujuk pada kebesaran kerajaan Mataram Hindu dan juga Islam. Wilayah tugas komando baru ini mencakup seluruh wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, seperti yang tadi aku sebutkan, yaitu Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Klaten, dan Wonogiri. Komando awal 26 Mataram saat ini akan dipegang oleh Mayor Jenderal TNI Derajat Brima Yoga, mantan Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat Asisten Kasat tahun 2024-2026 yang dilantik sebagai Panglima Kodam atau Pangdam 26 Mataram pertama untuk memimpin konsolidasi organisasi. Meski pimpinan tertinggi sudah bertugas, pengisian posisi pejabat utama masih belum lengkap. Saat ini jabatan Kepala Staf Kodam atau Kasdam dan para asisten masih diproses secara bertahap.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Temanggung tok ya yang masuk ya. Tonggo-tonggone ora, kayak Magelang enggak. Magelang masih ikut Kodam 4 di Ponegoro.
2: Temanggung Purworejo.
1: Temanggung Purworejo kan ora sebelahan.
2: Kan tidak gandeng ya.
1: Apa?
2: Tidak gandeng.
1: Alah ya, maksudnya lokasi niki ora sing seurutan itu loh, ada lokasi yang masih di kayak istilahnya enklave kan lo. Ada terpisah. Wilayah enklave betul sekali karena Temanggung sudah masuk ke Kodam 26 Mataram. Ya, itu ya Kawara Sika ya, Kodam 4 di Ponegoro, wilayahnya sudah bukan Jateng dan DIY lagi. Ada beberapa wilayah Jawa Tengah yang masuk dimasukkan Kodam, dalam Kodam baru yaitu Kodam 26 Mataram. Pak Harimurti. Oke, matrusun Pak Harimurti. Kemudian juga aku buka informasinya dari Pak Dwi Hari.
3: Pagi Rasika, Mas Yuda, Mas Jamal. Berbagi info saja, truk yang di Kalibanteng itu belum berjalan ya, masih pindah muatan. Untuk trafiknya sementara masih aman-aman aja. Nanti nggak tahu kalau jam 7 lebih ya. Gitu aja Mas Yuda.
1: Oke.
3: Mas Jamal, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu.
1: Iya, ki podo plek sama truknya kemarin.
2: Mundur maju untuk posisi pindah muatan.
1: Saat ini lagi pindah muatan. Muat apa sih Bapak Ibu?
2: Jangan-jangan jagung.
1: Jagung terus.
2: Bukan ya. Bukan ya.
1: Enggak sih.
2: Jagungnya udah di.
1: Enggak kok ini kayak sak-sakan kok.
2: Iya, sak nih. Satu sak apa itu.
1: Ya posisinya sebenarnya masih di supermarket rumah tangganya itu sih Kawara Siga masih di situ sih sebenarnya.
2: Cuma lebih tertib ya dibanding kemarin.
1: Mm-hmm. Ya wes ini sampai dengan jam 7 situasinya masih pendek ya. Antriannya Kawara Siga
2: masih aman.
1: Masih aman. Hati. Betul sekali, belum mengular panjang seperti kemarin tuh informasinya. Terus ada Pak Wahyu. Selamat pagi.
4: Pagi Pak Andu.
1: Oh, ini Pak Wahyu kan kemarin cerita di sekitar Fatimah Zahra di jalan.
4: Ada keramaian ya.
1: Untuk di jalan
4: umroh.
1: Gajah Mada Kota Semarang kan akan ada pemberangkatan umroh tuh.
4: Jalan Tamrin.
1: Oh iya MH Tamrin, sorry mohon maaf. Di jalan MH Tamrin Kota Semarang Ngawarasikan. Ini Pak Wahyu sudah di jalan MH Tamrin.
4: Ngantar jamaah nih ya.
1: Iya. Situasinya masih normal, lancar katanya Pak Wahyu. Satu arahnya di sana di sekitar jalan MH Tamrin Kota Semarang nih tadi laporannya. Matur suwun Pak Wahyu, informasinya dari sana ya. Pak Mamat Lubis sudah sampai mana ini?
5: Sudah, Bung Jamal, ini di jalan Majapahit ke arah Pedurungan. Sudah dibuat 31 kontraflow. Tapi yang menarik ya, Mas Yuda Bung Jamal,
2: iya, Pak.
5: Dari pembangunan betonisasi ini, kenapa ada sedikit aspal ini, terus ada lagi beton lagi sedikit saja, kurang lebih berapa, 20 meteran ditinggal, dan cekungan berisiko yang untuk banjir bila hujan deras. Pertanyaannya belum terjawab itu sampai sekarang. Kira-kira kenapa ya Mas Yuda Bung Jamal? Apa karena memang terbatas anggarannya? Atau ada sungai bawah tanah? Atau ada info yang lain? Mas Yuda Bung Jamal. Matur suwun.
1: Oke. Okay. Baik, matur suwun. Coba nanti kita tanyakan kawan-kawan provinsi ya.
4: Ada tersisa aspal 20 meteran.
1: Iya, betul sekali. Betul-betul ada apa
4: ini? Orang bablas kesisan gitu.
1: Nah, dicor. Iya. Coba nanti kita tanyakan ya, Pak Mamat Lubis. Untuk pertanyaannya Pak Mamat barusan melintas di jalan
4: itu ganjel itu sampai ngimpi Pak.
1: Ini bagi orang-orang yang mungkin OCD ngopo toke ke orang sisan wae bentuke dalane.
4: Sampai kurang 20 meter wae kok diturai.
1: Pak Aziz.
6: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal, kawan Kasika, sehat semuanya.
2: Amin.
6: Menginformasikan Bung Yuda, Bung Jamal, di kawasan industri Candi Gatot Subroto ada truk yang muatannya jatuh satu bal atau satu karung, kelihatannya muatan apa itu, pasir kuarsa atau sejenis bahan-bahan untuk produksi di kawasan pabrik. Demikian informasinya.
1: Okay.
6: Terima kasih. Matur suwun.
1: Baik, matur suwun Pak Aziz informasinya. Dari ini Jalan Gadot Subroto ya, masuk ke KIC-nya ini. Lagi di Seroi. Apa ki, Bung? Beras ya? Gabah.
4: Gabah ya.
1: Gabah ya koyone.
4: Koyone, tapi kok tadi bilangnya pasir kuarsa.
1: Pasir apa?
4: Kuarsa.
1: Pasir kuarsa? Pasir apa itu?
4: Yang untuk pembuatan besi itu loh.
1: Oh, I see.
4: Pak, dari laporannya Pak Aziz tadi coba sampaikan. Kayak pasir kuarsa.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Aziz ya. Ini tapi posisinya sudah masuk ke Jalan Gatot Subrotonya ya.
4: Dan di bahu jalan.
1: Ya? Betul, tidak di Jalan Panturanya atau di kawasan apa simpang ayam goreng atau di Jerakah Kerapiaknya, betul.
4: Utama.
1: Sudah masuk ke area Jalan Gatot Subroto KIC. Ini ada laporan muatan truk tumpah pasir kuarsa.
4: Dari katanya Pak.
1: Kita pasir kuarsa tahu apa, tumpah. Belum tahu apa. Infonya. Saat ini lagi di Seroi.
4: Tapi kalau kita lihat kayak ini gabah, koyok gabah ya.
1: Iya, kalau kita lihat dari fotonya toh.
4: Emang kok gede-gede.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Aziz, Pak Dedi. Selamat pagi Om Yud, Om Jam.
4: Selamat pagi.
1: Saya barusan lewat tol Ungaran sampai Kali Kangkung iki. Oh, no Innova. Apik banget mobilnya, tapi cara mengendalikannya sacet-sacet kanan kiri, drivernya cewek, platnya Sumatera. Saya pantau sejak turunan Tembalang sampai dengan masuk gerbang tol Kali Kangkung di tol Semarang Batang jarene
4: Pak. Ya di shooting boleh kalau ini di apa video sacet-sacetnya apa?
1: Satu. Oh, deh Pak Dedi sudah enggak tak ke sekolah turunan Tembalang deng ya.
4: Dan enggak tak ke supirnya,
1: iya, gak teke supirnya, gak teke plate, gak teke cara berkendara nih.
4: Boleh nih di apa kasih info platnya apa nih. Sacet-sacet apa mengganggu yang lain.
1: Oke, matur suwun. Harusnya sih nak semuanya kayak ngono ki. Kalau dari pantauan kamera ini ya, kalau kecepatannya berlebih bisa sih itu kena etle di tol.
4: Kalau nganan ngiring nggak sesuai itu ya membahayakan belakangnya.
1: Ya makanya, maksudnya kan kalau membahayakan aja kan itu relatif apa objektif ya. Cuma kalau kecepatannya berlebih kan pasti ada speed cam-nya. Dan di tol Semarang ABC itu ada ya speed cam-nya Bapak Ibu ya semuanya. Mungkin Anda selama ini ngebut-ngebut di sana karena belum kena pelanggaran kali ya. Kalau kena pasti kan nanti langsung mengerti. Di tol Semarang ABC itu ada speed cam-nya ya Bapak Ibu ya, kalau mau tahu.
4: 60 sampai dengan 90 km.
1: Ngarang itu tol dalam kota ya, 60 aja.
4: 60 aja.
1: 60 maksimal, 60 sampai 80 tuh 60 sampai 80, 80 sampai 100 luar kota.
4: Ya sudah kurang lebih segitu kecepatannya.

0: Selain kebahagiaan Anda semua para pecinta sepak bola karena timnas sepak bola Indonesia berhasil menjadi jawara dalam FIFA ASEAN Cup 2026, kebahagiaan juga saat ini dirasakan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang dan juga Universitas Dianuswantoro. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswinya itu juga berhasil membawa pulang medali di ajang Asian Games 2026 sehingga menghantarkan posisi klasemen akhir Indonesia di Asian Games 2026 IC Nagoya berada di posisi ke-16 ya di Universitas Muhammadiyah Semarang Kawarasika. Wah, ini Muhammad Reza ya Kawarasika yang berhasil meraih medali dalam Asian Games 2026. Muhammad Reza Pahlevi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang kemarin baru saja mengharumkan nama Semarang dan mengharumkan nama Jawa Tengah setelah meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2026 IC Nagoya dari cabang olahraga soft tennis. Kemarin sudah disambut loh Muhammad Reza ya kan di Universitas Muhammadiyah Semarang sama Profesor Masruki dan kawan-kawan.
1: Alhamdulillah ya kan? Menjadi atlet dari Universitas Muhammadiyah Semarang.
0: Sebagai bentuk kebanggaan Semarang dan juga Jawa Tengah karena telah membawa cerita perjuangan hingga tampil di panggung olahraga tingkat Asia dan pulang membawa medali dari cabang olahraga soft tennis. Muhammad Reza Pahlevi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang kemarin baru saja disambut di rumahnya yaitu di Universitas Muhammadiyah Semarang. Selain itu, Kawarasika, Nurisa Dian Asrifah, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Dianuswantoro, juga membawa pulang medali emas dalam cabang olahraga Compound Women's Individual dalam ajang Asian Games 2026 IC Nagoya. Ini dari atlet.
1: Coba. Compound itu apa?
0: Ini.
1: Oh, anu, menembak.
0: Bukan, kan ditarik.
1: Oh, mana?
0: Nah, betul sekali.
1: Oh,
0: ya. Dari cabang olahraga panahan Kawarasika, atlet Universitas Dianuswantoro berhasil membawa pulang medali emas Kawarasika, Nurisa Dian Asrifah. Ya, bukan hanya tepat sasaran, tapi juga membawa nama Semarang dan Jawa Tengah ke podium tertinggi ajang olahraga Asian Games 2026. Selamat, selamat, selamat.
1: Cuma untuk kampusnya yang sudah membina atlet-atletnya.
0: Nurisa udah pulang belum ya?
1: Dan juga selamat buat atlet-atlet dari Semarang.
0: Betul, maka dari itu Kawarasika, klasemen akhir Indonesia dalam Asian Games 2026 ini informasinya sih ya melampaui target ya, karena ada di posisi ke-16 dengan total 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat timnas Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games 2026, yaitu targetnya adalah 4. Tapi dapat 5.
1: Berarti kepunculan 1.
0: Kepunculan 1 betul. Badminton menyumbang 2 medali emas ya kan, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh angkat besi, panjat tebing dan juga panahan. Selamat, selamat, selamat. Wah, ini langsung dipasang baliho nih, apalagi mahasiswa Udinus ki mesti selamat nanti ya. Di pertigaan Akpol sana muncul baliho nih.
1: Selamat ya Pak Rindra untuk muridnya.
0: Eko muridnya. manajemen.
1: Ya enggak apa-apa lah, pokoknya kenal sama kampus.
0: Langsung dipajang iki kok mesti balihone ya kan di pertigaan Akpol.
1: Unimus ini kawan saya Pak dosen Pak Andika. Pak Andika selamat
0: untuk. Oh iya, ki mesti nanti Muhammad Reza Pahlevi di gerbang sebelah Globe.
1: Soft tennis itu gimana soft tennis?
0: Apa?
1: Soft tennis kayak apa?
0: Soft tennis.
1: Main tennis sambil makan sop gitu.
0: Coba tanya Profesor Masruki kemarin yang habis ketemu.
1: Aku belum tahu.
0: Aku ya belum
1: apa
0: tahu.
1: Apa mainnya alon-alon?
0: Lebih yang tak tanya kepo.
1: Ah ini harus. Kalau kita kan taunya tennis blok, blok buantar melayu rono jebret.
0: Asik deh. Asik.
1: Kalau yang soft, soft itu yang gimana? Yang ada enak sekali.
0: Bisop. Not soft, you know. Soft, we not soft.
1: Pelan-pelan mainnya ya. Dan.
0: Lu lapar. Lu lapar.
1: Jangan tanya.
0: Caya. Pak Gondopati, selamat pagi.
1: Mbok yo iki Mas.
0: Pak Gondopati iki gawe ukiran tapi mbok iki bentuke koyo sapa?
1: Jadi seniman lo. Malah koyo aku. Mbok iki koyo sapa jare?
0: Ya tapi seni itu kan memang abstraknya seni itu kan justru malah yang menarik toh.
1: Ini gundul terus ketawa Pak. Ini kayak Bung Jamal gitu sih. Iya. Ini sendal ini Pak ya atau apa ini Pak?
0: Asbak rapuniki.
1: Oh, lu kok katanya asbak terus.
0: Ini by the way kita lagi ngerasani videonya Pak Gondopati ya. Beliau adalah seniman. Pengukir, betul.
1: Pengukir dan juga pemahat.
0: Nah, pengukir gitu. Dari Pati. Nah, ini lagi memvideokan salah satu karyanya pagi ini dengan bentuk wajah yang sedemikian rupa.
1: Tapi diukir dan betul. Ada lubang. Pokoknya embos. Embos kayak sopo katanya.
0: Kayak Cahyono.
2: Jam 6.59. Ini saya sudah sampai di Trengguli, mau menginformasikan untuk truk yang sebelum TL Trengguli yang mogok itu sudah tidak ada, dan informasi untuk yang arah ke Jeporo perjalanannya ramai padat ya, karena jam 6:30 truk besar-besar yang parkir sudah mulai jalan. Dimohon untuk berhati-hati semua kawan Rasika. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Laporannya Semarang, Demak, Jeporo, Kawarasika ya barusan Pak Edi Cahyono. Sudah pulang lagi, situasinya masih lancar. Arus lalu lintasnya mantap. Terus ada Pak Agus Hari. Ini Pak Agus Hari juga perjalanan saya, Mas. Selamat pagi. Pagi. Saya tadi mulai perjalanan jam 6:30. Perjalanan mulai jam 6:30 dari Desa Dempel Rejo Ngampel menuju ke Weleri, menyusuri Pantura Kendal. Cuaca cerah ceria, lancar jaya kedua arah, dan hati-hati semuanya dalam berkendara dan tetap bahagia. Selamat beraktivitas, katanya.
1: Terima kasih Pak Agus Hari.
0: Mantap kalau gitu, Kendal, Weleri, lancar ya Kawarasika. Tidak ada kendala dan hambatan. Nanti kita lengkapi lagi informasi perjalanan ke depan. Oh, ini Pak Muftikul Wafa juga dari Kendal. Berarti informasinya Pak Agus Hari sama Pak Edi Cahyono barusan disambung jawab pertanyaannya Pak Muftikul.
1: Masih lancar Pak.
0: Betul.
1: Jeparanya.
0: Kendal Semarang, Semarang Jeporo, lancar dua arah.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
11: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
12: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
13: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
12: Apa, Mama?
13: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
12: Wow.
13: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
12: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
13: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
14: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
12: Yeay, aku juara.
13: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. Antusiasme warga mengikuti pengundian sistem pelaksanaan undian pajak daerah Banyuwangi pada Minggu 4 Oktober cukup tinggi. Sebanyak 14.000 struk terkumpul terdiri dari 12.000 transaksi makanan dan minuman, serta 2.000 pembayaran hotel dan homestay. Dari jumlah tersebut, 44 pemenang memperoleh hadiah mulai barang elektronik, sepeda motor, hingga paket umroh. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Menurut IPUK, setiap transaksi makanan dan minuman maupun penginapan yang dibayar oleh masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Petani di Situbondo kini wajib membawa KTP asli saat menebus pupuk subsidi karena penggunaan fotokopi sudah tidak lagi berlaku. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Situbondo, Kuratul Aini, menjelaskan bahwa pengetatan aturan administrasi ini bertujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih terkontrol dan tepat sasaran. Selain kewajiban menunjukkan identitas asli, aturan baru ini juga memangkas batas maksimal penerima kuasa dalam satu kelompok tani dari sebelumnya 30 nik menjadi maksimal 20 nik pemberi kuasa. Proses pemberian kuasa tersebut kini hanya perlu diketahui oleh penyuluh pertanian tanpa melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Dan bagi petani penerima pupuk subsidi yang meninggal dunia, ahli waris diberikan tenggat waktu maksimal 1 tahun untuk mendaftarkan diri kepada penyuluh pertanian agar dapat terdaftar sebagai penerima hak pada tahun berikutnya dengan surat keterangan ahli waris yang disahkan PPL.
3: Membawa kabar dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Memasuki Oktober 2026, ancaman kebakaran di Jember masih tinggi. UPT Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Jember mencatat, dalam 2 hari pertama Oktober, sudah terjadi 5 peristiwa kebakaran. Humas Damkar Jember, Slamet Sugianto, menyebut, sebagian besar kebakaran berawal dari pembakaran sampah yang ditinggalkan sebelum benar-benar padam. Kemudian api merambat akibat cuaca panas dan angin kencang. Sebelumnya, September mencatat rekor 71 kejadian kebakaran, meningkat dari 39 kejadian pada Agustus. Secara kumulatif, Januari hingga September 2026, Jember telah mengalami 219 kejadian kebakaran. Warga diimbau tidak meninggalkan bara api dan selalu memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Yeay, karena lalu lintas yang kondisinya baik, kamu marah sih kah? Jadi ya masih bisa lah ya untuk kita munculkan lagu legenda Indonesia pagi hari ini menemani Anda semuanya.
1: Ini tenang, suasana tenang, yes. Lagunya legenda.
0: Betul, ini ada Pak Edi Brown Sugar nih apa nih?
2: Halo Pak. Oh, ini masih guys, metek, tengok sabu sih.
3: Gaya. Ini pagi, Mas Yuda, dan kawan Nasika. Minta info nih pun jih Mas, perjalanan dari Pecangaan ke Semarang, nanti ke Wonosobo setelah ke Karyadi. Itu Mas Yuda, Bung Jamal, sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki. Itu, dan selamat menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Asik.
3: Tuh, sekecil tuh.
0: Asik.
1: Ada adik-adik kita.
3: Oke, Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih.
0: Okay. Nah, terus suan Pak Edi lagi. Luwes gini kok ya laporannya ya.
1: Iya, gue suka gaya
3: ya
1: lo.
3: Pagi, Mas Yuda, Bung Jamal. Ini lo. Dataku ora tak uripno, makane kok ora diwaca-waca stay tuning Rasika FM.
0: Allah,
3: Bang Yuda.
0: Mulakno.
3: Bung Jamal, ya Allah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi kawan Rasika semuanya, nggih.
0: Waalaikumsalam.
3: Kulo lujeng. Nggih. Amin, amin. Bang Yuda sehat, Bung Jamal. Udah sampai tol Sayung Demak ini, Mas Yuda. Bung Jamal udah mau keluar. Ih, heran deh. Oke, makasih. Wah. Terima kasih. Stay tune tetap Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wis podo ki Pak Andika juga Semarang Jeporo lancar.
1: Wah.

0: Ini lagu kalau disuarakan sekarang juga kayaknya masih relate ya. Masih, kan sekarang masih. Banyak orang merasa kalau Bali itu sekarang isinya orang Rusia semua kan. Orang Rusia, orang Tiongkok, orang Rusia, orang Tiongkok ya kan.
1: Dikembalikan Bali kepada
0: Hari. Kembalikan Bali kepada orangnya lagi.
1: Tahun 1985 pertama dirilis ini
0: kembali. Lagu ini?
1: Lagi, iya. Buset, kalau Yopilatul tahun 1990 ini karya besar dari Guru Soekarno.
0: Oh, ciptanya Guru Soekarno Putra.
1: Guru Soekarno Putra yang juga memiliki andil di situ, cipta dan juga komposernya. Karena beliau ini orang yang pandai di segala bidang seni, nyanyi, nari, dan juga termasuk musik arrangernya. Wah, bagus sekali waktu itu ya. Pantes. Dinyanyikan oleh Yopilatul yang juara di berbagai kompetisi nyanyi. Jadi cocok lah.
0: Yes.
1: Pak Yopilatul.
0: Kembalikan Baliku ya di lagu Legenda Indonesia pagi hari ini. Udah itu dulu satu ya, lagu yang lain nanti kapan-kapan lagi ya Kawarasika.
1: Oh iya. Iya iya iya.
0: Kan satu aja lagu Legenda Indonesianya ya di Gelana Kota pagi.
1: Besok-besok
0: ya.
1: Masih bisa.
0: Besok-besok masih bisa Kawarasika. Ini termasuk kawan di 4145 nih yang sedang nonton kita pun.
1: Iya, ada ya. Siapa toh?
0: Pak atau Ibu siapa ini kawan di 4145 ini yang nonton kita pagi hari ini. Oke, baik, mantap. So nanti lagunya kita munculkan kapan-kapan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memecat Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Cibinong, nonaktif Wisnu Hani Putranto dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Pemecatan ini merupakan sanksi keras buntut temuan fasilitas mewah dan klaster hunian eksklusif bagi warga binaan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rilisnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas mengatakan, selain pemecatan terhadap Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, pemecatan juga dilakukan terhadap 16 pegawai atau aparatur sipil negara Lapas Cibinong lainnya yang dijatuhi sanksi disiplin atas pelanggaran berat yang dilakukan. Dalam keterangannya kepada media kemarin Senin 5 Oktober 2026, sanksi tegas terhadap 17 ASN tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang membuktikan terjadi pelanggaran pasal 5 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Sanksi terhadap pegawai Lapas Cibinong terbukti melanggar pasal 5 PP nomor 94 tahun 2021, satu orang kalapas bernama Wisnu Hani Putranto dicopot dan diberhentikan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara. Dan 5 orang diberi sanksi disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri sebagai aparatur sipil negara, dan 11 orang diberi sanksi disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6, 9, atau 12 bulan sesuai ketentuan setelah penyelidikan lebih lanjut berlangsung.

0: Pak Budi, selamat pagi.
1: 707 melaporkan yang pohon tumbang
2: cangkring ya.
1: Sudah ditangani kelihatannya ini sudah.
0: Cepat ya.
2: Sudah oke.
1: Arah ke Demak. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Budi. Hari ini kita dapat informasi mengenai pohon tumbang kawan di Jalan Pantura Cangkring
2: dekat SPBU
0: Demak, betul sekali ya, tapi untuk saat ini penanganannya cepat sekali dan yang penting adalah dampak lalu lintasnya sangat baik
2: dan lancar.
0: Betul, Pak Diki Hermanto tadi yang pertama kali laporan tuh.
3: Ini Cangkring. Update pukul 7 lebih 15 menit sudah sampai TL Geno ya, lalinya lancar untuk kawasan Sayung kering ya. Di jalur yang saya lewati, untuk jalur yang sebaliknya arah ke Demak depan PT HIT ya dikit aja basah, lalu di depan Varia Usaha Beton juga basah. Terus untuk yang Lokireng saya tidak tahu karena saya tadi lewat tol. Dan untuk yang truk yang nyelungsep di sekitaran Ponpes Jaya Tasbih itu udah dari semalam ya dan belum terevakuasi, tapi tidak menyebabkan ketersendatan. Mungkin itu dulu, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun informasinya Pak Diki Hermanto ya. Perjalanan Kudus Semarang secara umum baik, lancar tuh kawan Rasika. Siapa yang mau menuju ke sana ya. Nah ini Bu Heni Novi, mohon info.
2: Halo.
0: Perjalanan saya dari Salatiga ke kawasan Industri Candi, apakah lancar semua?
2: Pagi hari ini kayaknya lancar dari kawan-kawan Bu.
0: Siapa yang mau jawab? Wes, yuk tak berikan waktu. Siapa yang mau jawab pertanyaannya Bu Heni Novi dari Salatiga ke KIC? Silahkan, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Tak munculkan sekarang juga. Kita beri kesempatan. Siapa yang mau memunculkan suara indahmu ya kan untuk menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi nih dari Salatiga sampai dengan kawasan Industri Candi. Apakah Pak Warsito?
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Jadi Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan di Jalan Tirto Agung, Prof. Tirto dan Mulai Didum. Saya tadi melintas pukul 7 lewat 34 menit. Alhamdulillah kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas. Matur, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
2: Sehat selalu.
4: Ini lagu legendanya apa Mas? Mohon diputarkan. Nggih, matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito.
2: Jalurnya kok mulai didum.
0: Lancar. Coba kita buka lagi Pak Danang Arif, apakah menjawab?
5: Pagi Om Yuda, Mang Jamal. Info Om, perjalanan dari Ngalian ke Terminal Terboyo. Info Kubro bagaimana nggih Om nggih?
0: Jun. Kubro masih normal saja antreannya pagi hari ini sampai jam 7 lebih 50 Pak Danang Arif. Ah kok masih bukan Salatiga Semarang juga, geser lagi kali ya.
2: Malah
0: Pak Yogatronik kali ya.
2: Nah Pak Yogatronik,
0: Pak Yogatronik, selamat pagi Mas Yudma Jamal.
2: Selamat pagi.
0: Jalurnya lancar semua untuk menemani perjalanan Bu Heni Novi dan kawan-kawan.
2: Nah, iki. Ini untuk menemani Bu Heni Novi dan kawan-kawan, jalannya lancar semua.
0: Ya wis nih Pak Yogatron nih kok langsung yo ngrasani Bu Heni Novi bareng.
2: Mendapatkan
0: yo
2: hadiah berupa ucapan asik. Terima kasih.
0: Lancar Semarang Ungaran Bawen Salatiga lewat jalur tol lancar, tol Semarang ABC, tol Semarang Solo, jalur lancar, arteri Semarang Bawen lancar dua arahnya. Mantap. Neng aku dengar kabarnya ya. Pak Huda, Gondring.
6: Selamat pagi Rasika, minta info untuk jalur Demak Semarang
0: lancar
6: sampai PMI Hulu. Terima kasih.
0: Nah, tuh tadi udah dijawab di belakang ya, tuh intensinya Pak Diki Harmanto tadi yang kita munculkan terjawab ya. Lancar. Pak Solikin, Nur Cahyadi.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini saya tadi dari Semarang menuju ke Kudus. Menginformasikan yang di pom bensin mana ini tadi Cangkring. Sebelum Karanganyar itu loh Mas, yang pohon tumbang itu tadi sudah aman, sudah dikondisikan, sudah lancar ini jalannya Mas.
0: Okay.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi ya, Semarang Mbak Kudus yo? Siapa lagi masih? Udah? Udah itu dulu.
2: Pak Jamal kok belum melihat
0: ya, kan? Pak Jamal kok ini DL ya, paling dinas luar ini mesti Pak
2: atau
0: Jamal
2: LD.
0: LD itu apa?
2: Libur.
0: Nih, Pak Wahyudi ngasih informasi truknya yang mogok di sekitar Jalan Cilewangi ya. Lagi pindah muatan. Ini sebenarnya sudah mulai rame nih kalau aku lihat dari videonya.
2: Pergerakannya sudah mulai banyak ini.
0: Pergerakannya terutama
2: yang arah kota.
0: Terutama yang arah Kalibanteng ya. Ini kalau aku lihat dari videonya Pak Wahyudi sudah rame banget sih. Harusnya. Cuma mungkin ekornya masih pendek aja kali ya.
2: Dan juga posisi truknya sudah rapi dipinggirkan.
0: Betul sekali. Nih, divideokan juga sama Pak Nathan nih.
8: Wah, sudah Mas Jamal. Ini truknya ya. Masih pindah muatan nih. Bawa kayu-kayu sepertinya ya.
2: Oh, iya, kayu.
0: Oh, muatan kayu.
8: Masih di pindai satu-satu.
2: Abot tenan.
0: Oh, ya pantes. Nek semune kemarin kok evakuasinya ternyata belum selesai.
2: Karena berat ini harus pakai alat itu.
0: Oh alah, kok tadi kita kok kayak bagor ya deloke ya, kok bentuknya iki genduk-gundukan, gundukan saksaan gitu loh. Kok ternyata kayu gelondongan nih.
2: Kita gitu, meripati ketipu.
0: Alah, makan ya. Ya, dan sementara lamanya sampai mana ya Bapak Ibu? Pak Nathan, ekornya sampai mana Pak tadi Pak Nathan nyuwun saya, Bu? Pak Nathan kemudian juga Pak Wahyudi. Soalnya kok dari videonya sih kudune ya rame ini dari kawasan Jalan Siliwangi ya. Apakah masih sampai Hanoman saja atau sudah mengular hingga Krapyak? Soalnya CCTV-nya di pertigaan Krapyak itu mati ngawarasiga. Makanya aku tidak bisa membuka. Bu Humaira.
9: Halo, selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi.
9: Bung Yuda. Mohon infonya, saya keluar dari Purisartika Gunung Padi mau ke Jogja. Apakah lancar jalan tol? Terima kasih.
0: Oke,
2: jalan tol lancar,
0: jalan tol lancar Bu Humaira. Tol Semarang Solo kita pantau saat ini lancar dua arahnya.
2: Langsung Klaten keluar di Prambanan.
0: Yes, betul sekali. Tol Semarang Solo tidak ada notet apa-apa ini. Pagi hari ini kawan Rasika, insiden nihil, kejadian nihil, keramaian juga nihil.
2: Ya, berarti lancar jaya.
0: Yes, bro. Cuma Tol Semarang Solo itu masih ada pemeliharaan jembatan ya sampai nanti tanggal 25 Oktober 2026 di jembatan Banyumanik.
2: Banyumanik.
0: Tapi yes, kilometer 421.
2: Kalau lewat Ungaran enggak lewatin.
0: Ya, kalau dari Gunung Pati Ungaran enggak lewat dan lalu lintasnya
2: lancar.
0: Mengaten Bu Humaira. Pak Franky.
10: Selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi.
10: Salam sejahtera untuk kita semua. Menginformasikan bahwasanya terjadi laka di depan Unisula, kampus Unisula ya, arah terminal Bayangan Terboyo. Untuk kejadian persisnya belum tahu, tapi posisi korban sudah ada di pinggir ya. Mungkin kecelakaan tunggal kelihatannya.
0: Apa?
10: Begitu nah, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, kita juga matur suwun, tapi mungkin terlihat kendaraannya motor apa?
2: Atau mobil
0: yang laka. Coba apakah Pak Sondong ketemu juga? Pak Sondong kan istilahnya wilayahnya Kaligawe atau wilayah
2: kono,
0: ya? Wilayah kerjanya. Kok informasinya ada laka tunggal tapi tidak disebutkan apa yang tunggal yang terlibat laka di depan Unisula dan arah yang kemana?
11: Selamat pagi, udah Bang Jamal.
2: Pagi, Pak.
11: Pagi ini aku ngetut ke Pak Bowo Artanto Gentia ke arah timur, tepatnya Kudus, Pati, terus lanjut Purwodadi. Nah, kelas balik ya pun akhirnya yang aku tunggu-tunggu kopdar pendengar Radio Rasika diadakan lagi. Setelah sebelumnya 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 Mei 2006 itu pasca sehari terjadinya gempa Jogja ya, itu diadakan di Kampung Sekatul dan itu aku juga jadi saksi hidupnya.

0: 20 tahun masih dicaret sama Pak Sondong.
1: Asik, matur suwun. Pak Sondong sudah daftar toh?
0: Sudah.
1: Pak Edi?
2: Alhamdulillah sudah sampai. Anu Mas. Mau mendekati ke Tawang nih.
0: Ke Tawang.
2: Alhamdulillah sarapan dulu sop BNI Bang Yuda, Bung Jamal.
0: Ya.
2: Mas Yuda toh. Terima kasih stasiunnya. Alhamdulillah.
1: Lancar.
0: Lancar, lancar.
1: Semua ya jalannya nyenengke banget selasa. Wah, seneng banget aku.
0: Lagu kenangan neh wae.
1: Iya betul lah. Lagu kenangan lagi aja.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengelolaan tanah Bondo Deso di Desa Semowo Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan Kepala Dusun Borangan, Heni Afandi, yang mempersoalkan tanah bengkok yang menjadi haknya masuk dalam daftar lelang tanah desa. Melalui kuasa hukumnya, Heni menyebut tanah tersebut sebelumnya diambil dan dilelang setelah mendapatkan teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak. Heni membantah tudingan penggelapan uang pajak dan mengaku memiliki catatan pembayaran dari warga.
2: Saya diberi surat teguran resmi dari kantor desa, terus saya dikasih surat yang menerangkan bahwa bengkok saya sebesar 1,25 hektar diambil dan dilelang. Terus ya saya mengalir begitu saja lah, yang senengannya sama saya dianggap itu salah ya saya ya. Salah gitu saja.
3: Tidak berniat mempertanyakan sebelumnya, Mas.
2: Enggak, saya tidak sempat mempertanyakan. Ya saya terima saja. Cuman kok yang kedua saya untuk memperbaiki
1: Sementara kuasa hukum Kepala Desa Semowo, Muhammad Lutfi, menghormati langkah hukum tersebut. Namun pihaknya menegaskan pengaduan ke polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Koalisi Maleh Dadi Segoro atau MDS menolak rencana pembangunan Giant Seawall yang akan melintasi pesisir Kendal, Semarang hingga Demak. Aliansi masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi warga, lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, dan akademisi menilai proyek tersebut bermasalah secara prosedural dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Perwakilan koalisi MDS, Mas Nuah, menyebut partisipasi warga terdampak masih terbatas, sementara dokumen lingkungan dan rencana proyek dinilai belum terbuka secara memadai. Koalisi juga khawatir pembangunan tanggul laut dan reklamasi akan mengganggu ekosistem mangrove serta mata pencaharian nelayan tradisional. MDS meminta pemerintah membuka informasi proyek secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap perencanaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita selalu hadir for you dari pagi, siang, sore, bahkan sampai dengan malam hari. Kawan Rasika untuk memantau jalan raya.
1: Ya, jalan raya selalu kita pantau, dan pagi hari ini masih yang dari jalan yang belum tersebut. Jalan RMNC Benoh.
0: Iya benar. Iya benar. Sejak pagi orang nyebut jalan RMNC Benoh ya.
1: Kemudian Singkar Bencah.
0: Iya lagi benar Pak.
1: Pertigaan Berjajar 3 belum ada. Alhamdulillah RMNC Benoh belum ada. Kali Kertas belum ada. Alhamdulillah.
0: Iya jalan RMNC Benoh guys, jujur.
1: Ya, hanya satu tadi Campur Rejo tadi mau ke arah Kendal, tapi bapak kita tadi itu ke arahnya senyap, bukan ke arah Meteseh ya, bukan ke arah Pasar Aceh dan seterusnya. Jadi pagi hari ini kita rasakan suasana damai.
0: Iya lagi
1: benar jalan Subendo, juga cuman satu pertama tadi BSB Pak siapa namanya?
0: Burara.
1: Enggak Pak ini yang tadi lo mengucapkan selamat pagi tadi Pak. Lupa namanya, tapi dia sudah di BSB ya, dari sebenarnya udah kelewat, nggak disebut sama sekali. Berarti lancar ya. Pak Aziz Noverdi tadi pertama.
0: Iya, deng, Pak Aziz
1: Noverdi. Tapi beliau
0: ya
1: sudah di laporannya BSB, berarti Hadi Subendo kita anggap lancar.
0: Filmku udah sampai Jogja sana sih.
1: Sudah sampai Jogja. Jalan tol kok beliau kok ya, dan sudah apal ketipal untuk ke arah Jogja. Masuk arah Gunung Pati Ungaran ya, lancar. Ini informasi dari arah selatan yang TKPI, kemudian Bedono, dan satu lagi di mana itu masih lancar karena tidak ada laporan lanjutan dari kawan-kawan tentang truk yang sedang mogok di tanjakan TKPI, tanjakan Bedono, dan satu lagi ada tiga Kalimalang ya.
0: Oh, Kalimalang.
1: Lancar ya dari arah selatan karena volume kendaraan dari sana juga sedikit, serta saya yakin mereka juga tertib karena ada kawannya yang lagi mogok, jadi gantian satu persatu lah.
0: Hari itu ada agenda wisuda, tapi ya sekali lagi masih
1: tertib juga, lancar juga di Jalan Gajah ya, di Masjid Agung Jawa Tengah.
0: Di Masjid Agung Jawa Tengah, kawan, itu ada agenda wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang, tapi ya kondisinya masih normal, baik saja.
1: Karena sampai sore nanti masih akan ada terus wisuda, jadi keluar masuk para wisudawan-wisudawati di sana.
0: Berapa tadi? Dua sesi ya?
1: Tiga. Tiga katanya, sampai jam 4 sore tadi bilangnya.
0: Tiga hari. Maksudnya ya, sesinya pagi, dua.
1: Pagi sore ya, selama 3 hari. Ya betul. Nah, jadi masih ada keluar masuk, mungkin yang sudah selesai mau pulang atau foto-foto di depan, jadi mungkin agak rame.
0: Wali, tapi wisuda ning kampus ya, dari MAJT kudu munggah sik ke Tembalang ya.
1: Iya toh, ke Tembalang, agak jauh. Enggak apa-apa lah ke sana ke sini.
0: Ora apa-apa lah, emang sapa sing mopoke.
1: Wong wisuda ora apa-apa, selado rekoso sithik sing penting wisudane asik.
0: Lancar semua ya kawan, situasi lalu lintasnya. Cuma ini aku dapat info kalau dari Pak Aditya Bagus Ramadan itu bilangnya Mahasiswa Jamal ada tumpahan solar atau apa belum tahu, ini ada satu korban motor tergeletak
1: di lokasi di mana.
0: Wah, ada tumpahan solar atau apa belum tahu, ada korban satu motor tergeletak lokasi di
2: Dimandi. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mas, ini menginformasikan Mas, ada laka tadi Mas di arah Medis Beno.
1: Nah, ini satu.
2: Sepertinya ada tumpahan apa ya, solar apa ini? Tumpahan solar Mas ini Mas. Iya.
0: Dari sini nih. Oh, lah jalan sebenarnya langsung disebut iki.
1: Nih, baru dirasani.
0: Lah ya.
1: Tapi langsung di ini. Paling langsung disiram pakai tanah
2: yang ke arah Semarang.
0: Oh, ada titik jalan licin ya, kawan. Langsung ini kita nyebut jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, yang dilaporkan ada titik jalan yang licin, entah tumpahan oli atau solar, tepatnya di sebelah Taman Mijen kalau dari Semarang menuju arah Boja.
1: Taman Mijen.
0: Betul, setelah Taman Mijen, Kota Semarang kalau dari Semarang ke Boja informasinya, dan saat ini sudah dibantu oleh banyak orang di sana untuk ditutup menggunakan tanah infonya. Sip, kalau gitu matur suwun, sudah dalam penanganan ya kawan Rasika, termasuk tadi mengenai orangnya yang sempat jatuh ya kan, itu sudah diberi bantuan medis. Tadi masih ada atensi di bawah jam 8, yang pertama ada Pak Jonathan Bolang.
3: Pagi kawan Rasika, mau menginformasikan untuk perjalanan dari Jatinangor sampai ke perempatan Petro Plaza ya, jalan terbilang ramai lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Dari Jatinangor sampai ke mana?
1: Metro apa?
0: Oh, Metro Plaza.
1: Plaza.
3: Pagi kawan Rasika, mau menginformasikan untuk perjalanan dari Jatinangor sampai ke perempatan
1: Metro
3: Petro Plaza ya, jalan terbilang ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, matur suwun Pak Jonathan ya, Metro Plaza. Ya. MT Haryono kan?
1: Ya.
0: Yes. Pak Prayitno.
4: Pagi pun Bang Jamal, kawan Rasika. Perjalanan saya dari Meranggen, Bandung Rejo, lewat Ongorawe, puter balik Arkop ke arah Kudus. Tadi di Arkop ada gelangan, sehingga yang dari Sayung agak melambat. Kemudian sampai ke Lingkar Demak lancar. Untuk truk yang masuk sungai yang sebelah kanan ke arah Demak itu sedang direkayasa sama temennya. Jadi masih lancar yang dari Kudus ke Demak. Untuk truk yang nyangkut pohon juga sudah nggak ada. Saya sudah sampai Tanggulangin jam 7.56. Okay. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Prayitno ya. Nah itu kawan, ada yang masih tanya Meranggen toh? Nah itu situasi di kawasan Meranggennya ya. Situasinya masih landai, ramai lancar saja. Kendala dan juga hambatan masih nihil, betul sekali. Lancar dua arahnya kawan Rasika di kawasan Meranggen. Matur suwun Pak Prayitno. Nah ini dilanjutkan sama Pak Adi Nugroho. Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto lancar. Wah kalau ini bukan lancar lagi pun kosong.
1: Kosong.
0: Kosong iki.
1: Enggak ono kendaraan.
0: Iya makane.
1: Nyaman sekali.
0: Iya, oh enak banget tuh jalannya.
1: Sisi kanan.
0: Makanya.
1: Enggak percaya ini jalan apa namanya? Yang biasanya rame kayak gitu pasar Kremjeng, hei pagi hari ini kok kosong.
0: Tapi toh kalau ngomong-ngomong Jalan Brigjen Sudiarto, terutama yang di simpang apa, simpang Penggaron Pucang Gading ya, semenjak kejadian yang waktu itu ya, yang karena ada
1: motor nabrak apa
0: mobil nabrak motor, mobil yang lawan arus kemudian nabrak motor. Setelah itu toh menurutku ada perbedaan, kayak
1: orang pada tertib,
0: kayak ada perbedaan-perbedaan lah gitu, pokoknya situasi di sekitar
1: gitu, ya.
0: Simpang Penggaron, simpang apa, simpang Pucang Gading kawan Rasika.
1: Aparel ya.
0: Ya betul sekali. Setelah kejadian mobil yang lawan arus kemudian nyasak motor, motor itu, setelah itu kalau kita lihat ya memang masih rapet ya, masih rapet, ramai banget lalu-lalang kendaraan. Cuma ada semacam kebiasaan yang berbeda gitu loh kalau kita lihat perkembangan video day by day-nya.
1: Lebih ngati-hati.
0: Nah betul. Enggak sing se, enggak sing rupek sebelumnya ya, betul. Setelah kejadian itu ya kurang lebih bulan Februari 2026 kemarin kan insidennya itu. Nah sampai dengan sekarang kalau kita lihat ya rame, ya rupek, eh bukan rupek ya, ya padet.
1: Padet tapi nggak terus cuma sembarangan.
0: Enggak, nah cuma nggak sembarangan, betul.
1: Des itu enggak.
0: Kalau kita lihat kondisinya Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang sisi timur ya, sisi Penggaron Pucang Gading dan sekitarnya. Heni Afandi yang mempersoalkan tanah pun. Nah ini kemudian langsung do melek ya, karena ada insiden yang menyita perhatian itu langsung do sadar ya kan, langsung do sadar, langsung do paham kawan Rasika ya, untuk taat lalu lintas. Ada efek jera, betul sekali. Matursun Pak Adi Nugroho, laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Pak Muslim, betul di daerah Bangkong katanya Pak Muslim itu tadi tempat kerjanya kawan kita. Pak Wahyu.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
5: Selamat pagi Om Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Pagi kawan Rasika semuanya. Ini pagi yang agak kesiangan ya Mas. Pukul 8 lebih 12 perjalanan pulang dari Bandara Ahmad Yani tadi dari hotel terus ke Fatimah Zahra, antar karyawan yang berangkat umroh, habis itu dari Fatimah Zahra ke balik ke hotel lagi. Antar teman satunya lagi berangkat catering ke Malaysia.
1: Tuh deh.
5: Ini
1: Malaysia.
5: Udah sampai bandara mau pulang, Mas. Oh ya, Mas, sudah tadi di dalam Bandara Majan itu ada banyak sekali Bapak Polisi. Mungkin akan ada tamu
1: internasional
5: dari pemerintah pusat atau instansi petinggi negara yang akan datang di Semarang. Untuk cuaca di Bandara Ahmad Yani Semarang terpantau cerah. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Wahyu, laporannya dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang informasinya ramai pengamanan.
1: Ada bapak-bapak polis.
0: Betul, ramai pengamanan. Oke lah, matur suwun Pak Wahyu. Artis tapi juga bisa loh, ya kan?
1: Artis internasional ya.
0: Iya kan, artis internasional. Jari meh ngopo nih Jawa Tengah, meh acara apa?
1: Iya, tulen. Atau juga mungkin pejabat.
0: Pak Sinyo. Artis kan juga bisa tuh dikawal polisi.
1: Iya lah.
0: Iya kan? Kalau kita tuh bisa nggak minta dikawal polisi, dijaganin kayak bodyguard?
1: Bisa, gitu. Misalnya kamu ambil uang di bank itu.
0: Sumpil
1: lebih
0: bisa?
1: Lebih dari 100 juta minta pengawalan polisi bisa.
0: Minta kemana?
1: Ya minta ke banknya itu kan ada polisi yang standby Pak, minta
0: dikawal polisi untuk yang pulang. Standby.
1: Untuk pulang ke rumah atau minta ke kantor polisi untuk dikawal.
0: Kalau seumpama kita berdua nih, kita berdua artis besar gitu, datang mau ke sebuah acara, kita mau nyewa untuk mendampingi kita gitu, bisa?
1: Patwal kan bisa.
0: Oh, patwal tuh bisa disewa publik?
1: Bisa, mau mengajukan permohonan untuk keamanan bisa. Kan misalnya kamu kalau tidak dikawal kan diroyok orang, dimintai tanda tangan, dimintai ini, kita mohon pengawalan bisa.
0: Tapi pengawalan harus, yang body loh, bukan mobil loh, atau bukan iya, kendaraan
1: langsung,
0: loh.
1: Langsung orang di kanan kiri gitu toh, mengajukan permohonan sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku.
0: Bu, sumbil kita tuh berarti bisa nyewa polisi,
1: kalau
0: TNI bisa
1: gak? Artis kamu terkenal, kalau TNI kurang tahu, kalau polisi kan memang tugasnya memang untuk itu, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah itu kamu mengajukan, nanti langsung tanya ke Pak Babin aja, gimana Pak? Ini saya mau ada pengalaman. Oh iya, dibantu orang punya gawe di desa di anu aja, bisa minta apa, biasanya bisa minta surat untuk diadukan
0: ya, tapi kan itu kan sifatnya komunal, ini kan pribadi. Iya, kayak contoh pribadi. Aku pribadi nih, aku pengen pergi kemana gitu, tapi aku butuh pengawalan polisi, asik, lebay banget gue. Butuh dikawal gitu, berarti bisa
1: ya, mengajukan permohonan bisa.
0: Oh, kamu kesana.
1: Iya toh, kalau kamu betul-betul, kalau berbahaya, kalau pergi sendirian diroyok masa ya, harus mohon pengaman supaya tertib di tempat kamu.
0: Oh iya deh,
1: ini ada nanti kalau kowe diroyok malah menjadi luka atau kamu.
0: Oh iya deh, Raffi Ahmad kan bodyguardnya para polisi TNI yang ngawal si anak-anaknya, ngawal istrinya, ngawal Raffi Ahmadnya.
1: Itu kan artis yang mengajukan permohonan.
0: Oh bisa toh.
1: Pakai surat resmi, Pak, ini mau
0: gitu. Oh gitu.
1: Atau kamu habis dari bank ngambil uang mau pulang di jalan berbahaya, bisa mengajukan
0: minta didampingi polisi.
1: Pengawalan sampai rumah, sampai tempat yang aman bisa.
0: Mintanya ke?
1: Mintanya ya ke kantor polisi, minta suratnya itu. Tapi kalau di bank tuh saya pernah mau pengawalan, Pak.
0: Asik deh lu ngambil ditanya, berapa lu?
1: Berapa ya? Cuman berapa ratus gitu.
0: Asik deh, minta dikawal terus.
1: Tanya kamu. Enggak Bu, enggak, sudah ada teman.
0: Oh, dari bank yang menawarkan lu pengawalan.
1: Bisa ada pengawalan tapi mengajukan
0: dari banknya apa yang awal? Yang ngawal si banknya apa polisi?
1: Polisi bisa. Ini kalau untuk pengambilan sekian sampai sekian, minimal sekian ratus juta bisa mengajukan pengawalan gitu.
0: Oh, contoh kita berdua diundang nih ke acara MC gitu kan di daerah, tapi daerahnya lagi penuh dinamika, berbahaya, gitu, berbahaya. Terus kita berdua telepon polisi untuk minta dikawal, bisa?
1: Mengajukan pengawalan bisa.
0: Itu ngawal pribadi loh.
1: Iya, makanya itu harus pakai surat resmi mengajukan permohonan pengawalan, karena di sana sedang ada konflik, Pak. Saya takut ini nanti terjadi pengeroyokan atas saya, atau saya dimintain tanda tangan oleh jutaan orang.
0: Iya, betul.
1: Itu nanti bisa supaya Pak polisi membantu mengamankan kita gitu. Nanti coba resminya tanya Pak Babin wis
0: to. Berarti ya nek somone kita berdua orang-orang sipil kayak gini mau cari ajudan atau cari asisten ya bisa toh?
1: Ya kalau ajudan atau asisten beda lagi, ini pengawalan ini.
0: Memang ajudan sama pengawalan beda.
1: Ya kalau ajudan kan terus setiap hari untuk kamu, terus kalau pengawalan kan
0: insidental. Ya ajudan cuma buat beberapa hari aja gitu.
1: Insidental. Kalau begitu sampai setiap hari gitu. sampai beberapa hari nggak belum tahu nih kan.
0: Contoh kayak tanya. Kita berdua diundang ke sebuah daerah, daerahnya tuh rawan gitu kan, diundang selama satu minggu. Nah kita minta pengawalan sama polisi atau TNI satu minggu, boleh?
1: Nah kalau sampai dengan lebih dari 1-2 hari ini kurang tahu. Oh. Tapi biasanya insidental itu karena sampai dengan aman sudah cukup.
0: Nah ini Raffi Ahmad kok bisa punya bodyguard dari polisi sama TNI?
1: Nah ya.
0: Oh itu. Karena dia pejabat negara. Oh iya Raffi Ahmad selain kan ini negara, utusan khusus iya. Ya.
1: Dan dia juga artis terkenal, pejabat negara yang
0: oh iya,
1: keberadaannya itu bisa menimbulkan gejolak jika dia berkunjung ke satu tempat, orang berbondong-bondong ramai ke situ.
0: Oh iya, ini Raffi Ahmad kan utusan khusus presiden, dia pejabat toh ya, udah bukan cuma artis saja ya.
6: Selamat pagi Mas Yuda dan
0: pagi Pak Sinyo.
6: Melaporkan ini mau balik ke Meranggen. Tadi pagi dari Meranggen jam sekitar jam 6 OTN Gubuk itu ngantar pesanan hantaran buat nikahan. Oh iya Mas Yuda, besok nikah pesan di aku aja ya, nanti tak kasih diskon kok. Ya. Tadi pagi lalu lintasnya lancar, padet tuh pas gelalah. Pas berangkat Formosa tadi macet lumayan, tapi ya cuman bentar aja. Ini udah pulang, ini udah lewat Formosa, lalu lintasnya udah sepi dan lancar. Ini mau pulang ke Meranggen. Begitu update-nya, terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun. Informasinya Pak Sinyo, Meranggen juga nih.
6: Update lalin Mas Yudung Jamalin udah sampai Karangawen. Lalu lintasnya masih ramai lancir.
7: Artis tapi juga bisa loh, ya kan?
6: Itu ada tulisannya bagus Mas Yudung Jamal. Bacanya itu ora kabeh asu sikile papat.
1: Ana sing cacat ya, Pak. Lahir prematur sikile cek telu.
0: Terus on ya Pak Sijo, Bu Nini Herawati.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jama. Aduh, ini lagi rame kopdar dan sekarang rame soal pengawalan. Aku minta tolong ya Bung Jamal, ada enggak info nanti pas kopdar gitu aku iso disewake hansip gitu buat membodyguardi aku. Oh, aku gak iso nanti nek misalnya rano bodyguard teo aku yo nunggu registrasi nek uyu-uyuan gimana?
1: Oh nanti kalau ibu nggak cocok hansip lah ya.
0: Iya cocok ya bonek Bunini Herawati.
1: Kelasnya ya Bunini Herawati ya di atas Linmas. Lindungi aku Mas.
0: aduh.
1: Syarat-syaratnya ini ada permohonan resmi secara tertulis ajukan ke kantor polisi terdekat Polsek Polres.
0: Isi formulir
1: lengkap, nama lengkap, waktu perjalanan, rute atau mau ke arah mana atau acara apa. Verifikasi petugas, nanti polisi akan memproses, mengecek dan memverifikasi dan menerbitkan jadwal penugasan. Layanan ini bisa Anda lakukan di polsek terdekat atau bisa ditanyakan kepada pihak-pihak polsek terdekat. Ada juga pengawalan kondisi darurat ya lo. Situasi darurat seperti mobil ambulan membawa pasien kritis, kecelakaan, rombongan jenazah ataupun rombongan lain dan warga yang memerlukan harus dengan surat tertulis.
0: Kalau sipil bisa?
1: Iya ini sipil.
0: Masih untuk keperluan pribadi gitu loh.
1: Iya lah ini untuk keperluan pribadi.
0: Keperluan pribadi yang dalam tanda petik nggak urgent. Maksudnya ngawal artis kan orang urgent kan? Urgent nggak ngawal artis tuh?
1: Iya biasa lah kalau
0: biasa,
1: itu.
0: Kan?
1: Biasa. Menemui petugas di pos atau petugas untuk mendapatkan bantuan pengawalan spontan juga bisa.
0: Oh berarti polisi sama TNI itu bisa disewa untuk jadi bodyguard toh?
1: Kalau ini ya istilahnya bukan bodyguard, pengawalan. Apa?
0: Pengawal ya.
1: Pengawalan ini juga bisa juga untuk rombongan konvoi pengantin atau kegiatan tertentu.
0: Gemes sumpil.
1: Iya ini. Yang penting ada pengajuan permohonan pemberitahuan dengan surat resmi.
0: Oh, anggotanya bisa milih.
1: Kalau itu ya yang
0: apa sadi kayak gini.
1: Nah ini nanti polisi akan verifikasi dan penugasan kepada petugas dan menerbitkan jadwal penugasan.
0: Oh, anggotanya juga bisa milih.
1: Oh, jaluk Pak Kapolsek.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
10: Oke, Pak.
9: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
10: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
11: Tapi jadi kotor, Pak.
9: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Rasika, USA.

Toba tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, PosPay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab.

0: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sudah biasa, tidak perlu kau

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal Kawah Rasika. Situasi di kawasan Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya, kondisi arus lalu lintasnya walah masih menyenangkan, lancar semua ya Kawah Rasika. Kendala dan juga hambatan masih nihil saja. Laporan lalu lintas juga semuanya masih terpantau baik ya Kawah Rasika, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan Kawah Rasika mengenai situasi lalu lintas di wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya kawan.
1: Lancar-lancar saja dan juga volume kendaraan di sana tidak terlalu banyak seperti di Pantura Semarang dan sekitarnya.
0: Betul, cuaca juga masih terpantau sangat cerah di area Pekalongan dan sekitarnya. Kasus dugaan perundungan yang melibatkan anak sekolah yang memicu duka mendalam, di mana ada murid kelas 2 SD Negeri 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang dilaporkan meninggal dunia pada Rabu 30 September 2026 itu sempat menjalani perawatan medis intensif akibat dugaan tindakan kekerasan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah. Pengakuan keluarga korban hingga penanganan hukum masih terus dilakukan oleh Polres Pemalang Kawah Rasika dan rangkaian peristiwa dugaan perundungan yang dialami MH Aki hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad M. Asari Pemalang dimulai dari tanggal 17 September 2025. Ibu korban, Diah Indrianti, mengatakan gejala klinis parah yang dialami putranya selama perawatan, korban mengeluhkan sakit perut yang luar biasa, muntah, hingga buang air besar berdarah, kehilangan nafsu makan, kesulitan BAB, hingga menangis kesakitan. Sampai dengan saat ini, Kawah Rasika, usut dan protes dari berbagai pihak untuk melakukan penyelusuran lebih lanjut terkait kasus ini terus disuarakan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat Pemalang dan sekitarnya. Mengenai kasus adanya dugaan perundungan yang melibatkan anak di SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang juga sudah sampai ke Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah Siti Farida yang menyoroti kasus tersebut. Menurut Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, kasus dugaan perundungan di SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang ini adalah bukti maladministrasi dan kelalaian pengawasan di lingkungan satuan pendidikan. Ombudsman merasa sangat prihatin atas kasus tersebut dan saat ini mendorong kepada semua pihak untuk melakukan pengusutan secara mendalam. Kemarin, Senin 5 Oktober 2026, SD Negeri 1 Kebondalem, Kecamatan Kabupaten Pemalang itu digeruduk oleh warga. Penggerudukan ini dilakukan buntut dari kasus dugaan perundungan yang berujung pada meninggalnya MH, murid sekolah tersebut yang diduga dibully oleh kakak kelasnya yang dari pengakuan beberapa pihak mengatakan pelaku adalah anak dari orang yang cukup penting. Ratusan warga dan wali murid kemarin pada hari Senin 5 Oktober 2026 mendatangi dan menggeruduk SD Negeri 1 Kebondalem Pemalang. Bahkan semua wali murid kompak untuk membawa pulang putra-putrinya dari SD Negeri 1 Kebondalem Kabupaten Pemalang buntut dari dugaan perundungan oleh dua kakak kelas yang meninggal dan berakibat meninggalnya satu murid. Masa pendemo berkumpul di depan gedung sekolah sejak pagi dan menuntut pihak sekolah untuk segera bertanggung jawab terkait kasus perundungan terhadap seorang murid kelas 2 berinisial M berusia 7 tahun yang dilakukan oleh dua orang murid kelas 5 dan juga kelas 6. Dalam aksinya, para pendemo meminta untuk bertemu kepala sekolah atau perwakilan guru dan menuntut pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku perundungan dan memberikan hukuman seadil-adilnya tanpa adanya pandang bulu. Karena sekali lagi, dikabarkan pelaku adalah anak dari orang penting yang saat ini informasinya sudah dibawa keluar kota oleh ke orang tuanya. Meski hal tersebut ditampik oleh pihak kepolisian dalam hari ini Polres Pemalang yang mengatakan masyarakat untuk tidak mudah percaya kabar yang beredar di media sosial tanpa keterangan resmi, namun dari beberapa saksi dan juga dari beberapa pihak yang ada di sekitar SD Negeri 1 Kebondalem Pemalang mengatakan saat ini anak pelaku sudah dibawa ke luar kota, terutama anak yang berstatus sebagai putra dari orang penting. Situasi di Pemalang, Pekalongan, bahkan dilanjutkan hingga Batang Kendal Weleri lancar ya, Kawaras.
1: Masih lancar lagi. Lalu lintasnya sampai yes. dengan kota Kendal.
0: Jalur tol lancar, jalur arteri juga sama, tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan.
1: Jalur harus benar juga. Teladan Kota Rasulullah.
0: Lu tiba-tiba kenapa jalan R.M. Hadisbono aja yang menuju dari Pemalang Pekalongan?
1: Ya kan,
0: kayaknya terpatri banget ya jalan R.M. Hadisbono.
1: Kalau kita ngomong Kendal, kemudian Weleri, Bojo mesti lanjutannya Cangkiran dan R.M. Hadisbono. Pagi hari ini lancar, cuman ada tumpahan oli. Saya mau ngomong tumpahan oli atau apa yang menyebabkan seseorang terpleset. Ya.
0: Tadi itu ada informasi tumpahan oli atau solar Kawarasiga, cuma sudah ditangani, dibantu oleh warga
1: untuk ditaburi dengan tanah ya, supaya
0: betul.
1: Tidak lunyu.
0: Yes. Nah ini tuh ngomong-ngomong Kopdar, silahkan Kawarasiga ya, itu link pendaftaran dan juga informasinya sudah kita unggah di media sosialnya Rasika, Kawarasiga. Nah ini ada yang sudah transfer tapi belum ngisi data.
1: Oh.
0: Dari panitianya nih, Khairul Windawati itu, Kawarasiga siapa nggih? Atas nama siapa?
1: Alamatnya mana ya, gitu.
0: Ini bisa sudah transfer tapi kok data. Belum ini belum ngisi formulirnya ini ya. Takutnya nanti ada ketelisiban atau bagaimana?
1: Ada ketelingsut ya.
0: Ada ketelingsutan, betul
1: Bapak
0: sekali.
1: Bapak atau Ibu Khairul
0: Windawati.
1: Oh iya,
0: Bapak atau Ibu ya?
1: Kalau nama depannya Bapak, kalau belakangnya kayaknya Ibu nih. Jadi Bapak atau
0: Ibu. Lah kok iso lah Bapak atau Ibu nek Khairul Windawati ki?
1: Kalau depannya tuh Khairul itu Bapak-bapak, kalau Windawati kayaknya Ibu-ibu atau keduanya suami istri nih kata.
0: Lah nek digabung?
1: Pak Khairul dan Ibu Windawati. Mohon berkenan untuk mengisi.
0: Emang iso rekening jernih digabung barangan.
1: Ini kayaknya bapak-bapak ya, Khairul Windawati. Monggo dipun isi tanda.
0: Oh ala Pak Sinyo.
1: Oh Ibu,
0: oh,
1: berarti.
0: Udah kalau okay. Gitu nge.
1: Oke.
0: Okay. Oh ala, ya wes nge, matur suwun ya. Pak Sinyo jebule.
1: Oke, Pak Sinyo.
0: Oh iya.
2: Update lagi Masjid Bung Jamal. Ini udah sampai flyover kan ya, Bu. Oh ya, yang bekas kemarin ketabrak sama truk itu, ini tadi ada apa? Ada yang beresin. Jadi PM mau diperbaiki. Ini tadi ada kayak tosa itu bawa pasir itu mau diperbaiki. Lalu lintasnya sampai sini masih ramai lancar ya Masjid Bung Jamal. Begitu, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Sinyo.
2: Istirahat, tidur, bangun siang.
0: Oke, mantra suan. Monggo selamat beristirahat, Pak Sinyo. Pak Sejati, Mas, boleh kok itu ya menyewa polisi atau TNI ya kan? Selain mengajukan pengajuan tertulis juga ada atensinya ya untuk akomodasi gitu katanya. Enggak yang benar-benar 0 rupiah gitu loh katanya Pak Sejati. Pak Kodri, ini juga perjalanan dari Kodam 4 Diponegoro. Jalan Pertis Kemerdekaan, Kodam, ya kan? Kemarin juga ada insiden di sana, wah luar biasa sekali kemarin.
1: Yes,
0: pagi ini lancar.
1: Masih lancar, Pak Kodri menuju ke arah Kota Semarang.
0: Yes, betul sekali. Ungaran, Semarang, lancar. Dan Pak Kodri sudah ngisi. Oh, kamu juga hadir loh, ngono Pak Kodri loh.
1: Ya, siap.
0: Tanggal 1 loh.
1: Pak Kodri, sahabat kami.
0: Ini Pak Kodri sudah kepacak. Ini gimana bacanya ini? Alhamdulillah sampun.
1: Kepacak minangka panyarto Kopdarasika.
0: Panyarto itu apa?
1: Peserta.
0: Oh, semoga bisa berjalan lancar dan menggembirakan. Aku juga minta pengawalan Pak Ulwan. Tapi bisa nggak Pak Dijamal?
1: Bisa. Bisa, enak itu dikawal Pak Ulwan.
0: Bu Heni Novi.
1: Halo Bu.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan Kawarasika semuanya. Saya join update informasi ya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via entry Bawen exit Klapia. Untuk lalu lintasnya kedua arah terpantau lancar-lancar saja ya, dan tidak ada hambatan. Dan saat ini pukul 8.25 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan saya sebentar lagi sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Heni Novi.
1: Nah, Pak Sodik. Kita tunggu kehadirannya Bu Heni Novi.
0: Kehadirannya mana? Oh iya Bu Heni Novi, bisa rawuh nggak Bu Heni Novi tanggal 1 November 2026? Bu Heni, oh, ikut ya. Ada banyak ibu-ibu kok. Ya, ada jangan. Banyak kawan Rasikawati juga Bu Heni.
1: Boleh dikawal juga boleh.
0: Dikawal siapa?
1: Linmas. Linmas.
0: Pak Sodik, selamat pagi. Jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik. Di setelah Yamaha Music itu, dari arah bawah ke atas ada air PDAM yang bocor dan berlubang. Aspalnya mengelupas, bahaya untuk pengendara motor. Oke, baik matur suwun. Kalau bisa ada fotonya enggak kawan Rasika? Titip mata kalau ada foto nih. Kota Semarang ini soalnya selalu minta dokumentasi.
1: Terus ada nama jalan yang kita enggak begitu apa lagi, Kemerdekaan.
0: Ya, kalau Anton Sujarwo. Sudah Anton Sujarwo kalau di sekitar Yamaha. Nah kalau di sekitar itu tempat jualan musik itu
1: itu Perintis Kemerdekaan itu masih
0: Anton Sujarwo, nah. Batasnya terminal.
1: Nah itu Anton Sujarwo.
0: Terus ini Pak Sodik ya, kalau ada titip mata fotonya soalnya kota. Gimana?
4: Kemarin itu udah sempat ditempel terus bocor
0: lagi. Oh alah, ya wis kalau ada yang terbaru Pak Sodik fotonya ya. Kota Semarang soalnya kudu ada dokumentasi.
1: Nanti biar lebih mudah untuk pelaporannya, Pak.
0: Betul, Pak Edi Cahyono.
5: Jam 8 lebih 3 menit sudah sampai di TL Krapia. Tadi saya lewat Jalan Yosudarso. Untuk yang di Jalan Yosudarso depan Nasima arah ke Kalibanteng itu agak tersendat dikarenakan penyempitan jalan ya. Di samping itu juga banyaknya mobil motor yang keluar dari perumahan Semarang Indah, jadi membuat ketersendatan. Itu saja. Terus untuk truk yang trouble itu setelah TL Hanuman sampai sekarang masih pemindahan muatan ya. Ternyata itu muatan kayu dan sudah ada petugas. Oh ya, untuk sepanjang jalan dari Kalibanteng sampai ke Madukoro itu banyak petugas polisi lalu lintas, mungkin ada pejabat yang mau lewat. Begitu informasinya Bung Yuda, Bung Jamal. Terima kasih. Dilanjut lagi besok malam rute Krapia Mlongo lagi. Terima kasih untuk semua kawan Rasika.
0: Iya, kita yang mau terusun ya Pak Edi.
1: Sudah dilapori tiri-tiri ya.
0: Dari jam 4 pagi Semarang Mlongo di Jeporo, di sana kerja sudah langsung pulang.
1: Balik lagi.
0: Laporan lagi.
1: Tirik-tirik dari sini ke sana, dari sana ke sini. Waduh. Luar biasa kesetiaan dan catatan Anda itu terpatri hanya disampaikan untuk Rasika ketika ke Lana Kota.
0: Iya lagi.
1: Terima kasih, Pak. Ya, kita ikut apa,
0: apa
1: ya?
0: Apa yang bisa kita lakukan untuk dia?
1: Terharu ya. Yang pertama ucapan terima kasih Pak.
0: Apakah kita harus menghibur dia?
1: Iyalah dengan
0: dengan apa?
1: Memutarkan lagu dong.
0: Muter lagu enak ning dhewe iso leren. Nah, ngomong-ngomong agenda, nggak, hari ya, ini itu ada ini. Pelantikan Kapolda Jawa Tengah, serah terima jabatan Kapolda Jawa Tengah Kawa Rasika.
1: Mungkin Pak Kapolri rawuh ya.
0: Betul. Jadi akan enggak tahu ya siapa aja yang akan rawuh, cuma berarti istilahnya kan ada
1: petugas apa jabat
0: salah satu ya, betul, salah satu ramainya agenda tadi di Bandara Jenderal Ahmad Yani, di sepanjang jalan akses Bandara Ahmad Yani Madukoro ya kan.
1: Bunga.
0: Hari ini itu sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor ST2205 XKIP 2026 per 2 Oktober 2026 kemarin Kawan Rasika, bahwa hari ini itu akan ada acara serah terima jabatan Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo kepada Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan Kawarasika. Selain itu, juga Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo, Polda Jawa Tengah sebelumnya, itu juga mendapat penugasan baru sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Wakalemdiklat Polri. Sementara Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolda Jawa Tengah. Yang informasinya akan pelantikan hari ini, Kawarasika Welcome and Farewell Party Selasa 6 Oktober 2026. Gaul banget sama acaranya. Welcome and Farewell Party yang digelar Kawarasika Selasa 6 Oktober 2026 alias pisah sambut ya kan Kapolda Jawa Tengah yang baru. Kalau Anda lewat Kapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, wuki pekarangan bunganya terek-terek Kawarasika.
1: Ya, seputaran Polda Jawa Tengah ya.
0: Itu ya agendanya bunga. Berarti hari ini ya enggak yang moro-moro juga ada pengawalan di Bandara Jenderal Ahmad Yani dan pengawalan yang disampaikan Pak Edi Cahyono barusan akan merujuk ke situ ya, tapi salah satu opsinya ya karena ada event kan skalanya serah besar toh ini ya
1: bisa sambut
0: betul serah terima jabatan Kawaraska Kapolda Jawa Tengah Pak Hadi matur suwun ya Pak Hadi infonya yang mungkin sedikit bisa menjawab rasa penasaran banyak kawan-kawan Rasika di Bandara Ahmad Yani di Jalan Madukoro tadi yang ramai sekali terus pengawalan.
1: Sepanjang jalan menuju Polda.
0: Pokoknya sepanjang jalan ke Polda Jawa Tengah deh. Lah ini ada nggak ada yang lewat Pahlawan, Po? Ramai banget loh karangan bunganya infonya. Karangan bunganya di wis berarti udah melungker atau berarti kayak nih naik Polda kan biasanya naik karangan bunga selalu melungker dari sampai sisi pinggir veteran terus melungker ke arah bawah ke
1: sampai air mancur.
0: Ya ora sampai air mancur dong coy.
1: Sampai kantor gubernur.
0: Iya wis sampai ekonomi kan. Pak Samsul Arifin, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Saya menyapa dari Talun, Kabupaten Pekalongan ya.
1: Oh, Talun. Di Pekalongan juga ada Talun ya.
0: Dari Talun, Kabupaten Pekalongan, cuaca cerah penuh senyum. Salam untuk semua yang melakukan aktivitas perjalanan. Semoga lancar dan amin. Tetap tabah menghadapi segala tantangan ya.
1: Siap, ya. Semangat.
0: Ini Pak Edi Cahyono juga ketemu.
1: Oper muatan, kayu.
0: Ya, tapi untungnya truknya nggak berdampak ke lalu lintas signifikan ya.
1: Tertib dan rapi sudah. Betul.
0: Truknya yang mogok di Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Pak Fariza Yunata, Assalamualaikum Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Ayo kopdar ke dapur para sederek guru dan karyawan SMP Negeri 5 Ungaran, Kabupaten Semarang, ngopi rien, Masjid Mas Jamal.
1: Oh, semangat, semangat, siap. Waduh.
0: Waduh, ini dapure. Ini kita jadi tahun jeronai lagi.
1: Ini untuk ini dapur karyawan SMP 5 pojok sana ya.
0: Oke.
1: Enak enak enak enak.
0: Pak Tenggo.
6: Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Lagi.
6: Pukul berapa 9 ini Mas? 9 kurang. Ini di Kaligawe Raya Mas. Sebelum rel arah kota ya Mas ya. Saya tadi dari Tembalang via tol keluar tol Mutiarjo ini. Iri langsung macet Mas. Ada apa ya Mas ya? Tadi naik kereta lewat, tadi keretanya sudah lewat.
1: Ini sudah. Lah kan belakangnya ada.
0: Bisa tahu.
1: Keretanya kan hanya satu. Banyak toh.
0: Lucu ki.
1: Keretanya kan
6: ini okay. Sudah mulai jalan Mas Yuda. Oh berarti ada kereta dobel Mas.
0: Tuh ya bener tau.
1: Keretanya ngalor ngidul. Lucu-lucu. Keretanya udah lewat lah terus kuitok.
0: Ada Pak Danet Winsanjaya. Aku padahal hari ini mau ke Polda Jawa Tengah loh. Penuh mesti.
1: Iya.
0: Lah ya monggo Pak Danet. Kabar-kabar nanti situasinya di Polda Jawa Tengah bagaimana?
1: Sekalian salim sama Pak Kapolda yang baru.
0: Asik deh. Salim sama Kapolda baru jare Pak Prengki.
7: Selamat pagi Mas Yuda,

0: Kereta lewat, keretanya ada dua. Waktunya padha to nih 850 851 to.
1: Nah. Barusan to.
0: Oke, okay. Pak Didit.
2: Jam 8.45 truk pasir lewati Gombelama arah kota. Ini masalah klasik yang dibiarkan. Harusnya mereka itu lewat tol, keluar Jatinggaleh, putar balik, lewat underpass, terus ke arah Semarang. Tapi angel, super angel. Perkara uang 10.000, tapi angel mereka itu. Dulu untuk lewat sini itu pemel di Polantas Jatinggaleh ya. Terus karena ketahuan pungli, akhirnya Polantasnya dikosongkan. Tapi itu malah membuat semakin liar kendaraan bangunan. Kalau tidak salah dulu tahun 2000-an awal, waktu saya masih kecil itu, bapak saya kalau kirim material itu ada jam. Nggak berani mereka siang lewat di kota, kirimnya harus malam. Mentok subuh itu udah harus sampai di kota. Tapi sekarang tidak ada aturan yang jelas, sehingga
0: loh jelas kok Pak aturannya kok mengganggu. Perdanya masih ada kok Pak, jelas 6-8 hari.
2: Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk dinas terkait mengenai kebijakan yang harus diambil.
0: Karena aturannya ada kok Pak, jelas kok Pak, ada. Perdanya masih berlaku kok, perdanya Kota
1: jam
0: Semarang.
1: Jam 8 pagi ya.
0: Jam 6 sampai jam 8 pagi itu ada dan jelas. Yang disoroti adalah tidak ada minimnya penindakan dan minimnya kesadaran sopir. Kalau aturannya ada jelas, mau tak kirimi perdanya apa? Ya, ada, jelas. Cuma penindakan dan juga kesadaran para sopirnya itu yang masih belum jelas. Kalau aturannya jelas kok, tertulis tercantum kendaraan muatan di apa di jam 6 sampai 8 dilarang untuk melintas dulu.
1: Oke lah, tetap menjadi bagian keselamatan di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sekitar 8.500 ex-pekerja Sritex masih menunggu pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima sejak PHK. Harapan baru muncul setelah tim Danantara melakukan survei aset ex-Sritex pada Sabtu lalu. Tim Advokasi DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah Mahasin Rahman mengatakan survei tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengambil alihan atau pembelian aset perusahaan. Menurutnya penjualan aset menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan kewajiban kepada pekerja. Total pesangon dan THR yang ditunggu diperkirakan mencapai Rp248 miliar rupiah. Setelah hampir 2 tahun menunggu, SPSI berharap survei Danantara berlanjut ke langkah konkret agar hak ribuan ex-pekerja Sritex segera terbayarkan. Sekitar 36.000 pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suartoyo mengatakan para pekerja tersebut sudah tercatat di Disnaker Trans Jawa Tengah, namun di lapangan masih kerap dianggap liar dan belum memiliki kepastian hukum. Menurut Gideon, perda dibutuhkan untuk melindungi berbagai pekerja informal, mulai ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Mereka berharap aturan itu memberikan pengakuan dan kepastian hukum, termasuk saat terjadi perselisihan atau masalah di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi.

0: Aku mau ngapain ya? Jalannya lancar kok kamu Rasika. Lagu aja kali ya. Langsung aja kalau gitu, gak pakai lama guys. Kalau gitu berikan aku lagu aja wes, dang kamu Rasika. Sampai nanti selesai jam 12. Bagaimana informasi jalannya tetap ya, nanti itu adalah yang utama ya. Nomor 1 informasi jalan ya. Nah, untuk menghibur kita semua di lalu lintas yang masih terpantau baik ini sampai dengan jam 9 paling tidak ya, nanti ke depan bagaimana situasinya ya, ojo komense, ojo nesuse ya kan. Kan nanti belum tahu bagaimana situasinya. Iya tahu, tapi kan paling tidak sampai dengan jam 9 ini baik toh. Wong tadi dari jam 6 sampai jam 9 aja benar-benar baik. Indikator baik adalah tidak ada lokasi yang perlu jadi sorotan atau sampai harus dihindari. Wis, itu adalah titenan gampang ya di Kilana Kota pagi dan siang. Di Kilana Kota pagi dan siang itu titenane gampang nek sawane dalane ora ana lokasi yang perlu di jadikan sorotan perhatian sampai harus dihindari, sampai mencari jalur alternatif atau jalur lainnya. Enggak. Itu tandanya kondisi jalurnya baik. Yo guys, kalau gitu berikan aku lagu aja kalau gitu, tapi lagunya yang baru ya. Lagunya yang baru, minimal tahun 2001. 2. Jangan yang 70-80an ya. Terus 3. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting adalah minimal 50 orang yang bisa nyanyi ya. Jangan Anda tok guys, itu adalah syarat mutlak. Itu adalah syarat mutlak. Jadi kawan Rasika, jangan Anda tok yang bisa nyanyi pun. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi kawan Rasika ya, bebas lah mau Indonesia atau mau mancanegara monggo saja. Tapi ya jangan yang 70, 80, 90-an ya. 2000-an lah ya, oke? 2000-an lah, 2000-an sampai dengan sekarang yang baru-baru. Kayak barusan ini kawan Rasika kan enak toh, menemani Anda perjalanannya, dalane lancar. Pak ne iso nyanyi, mbok ne iso nyanyi, anak-anak e iso nyanyi, ya kan sak mobil iso nyanyi kabeh. Ya nah, jadi kan lintas generasi semua yang ada di mobil. Tadi juga aku dapat laporan ada yang lagi di dapur. Ada yang lagi di teras rumah, ada yang lagi denger di tempat usahanya. Nah, jadi biar semua yang ada di kanan kiri Anda semua tuh bisa melu nyanyi kawan Rasika. Jadi minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi, oke? Okay? Nanti tak pilih. Tetap ya, tetap tak pilih ya. Jangan yang 80 90-an ya, guys. 2000-an ya kawan Rasika, 2000-an sampai dengan sekarang. Minimal ya 2001 oke lah, minimal tahun itu sampai dengan sekarang ya. Sembari nanti kita update informasi lalu lintas. Paint My Love-nya sesok neh ya, Pak. Paint My Love-nya tahun 96 kok. Pak Hari Sadovi. Hari ini tuh ada agenda loh kawan Rasika. Ada agenda ini wisuda. Ngomong-ngomong karena aku buka atensinya Pak Hari Sadovin juga aku eling. Hari ini tuh ada wisuda kawan Rasika. Tapi kawan Rasika, untuk pelaksanaan wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang ke-125 ini benar-benar baik. Koyone kawan-kawan kita di Poltekkes Kemenkes Semarang sudah ketemu lokasi yang oke ya, untuk pelaksanaannya wisuda kawan-kawan Poltekkes Kemenkes. Kan wisudanya sempat ke beberapa lokasi tuh, dan waduh situasinya seperti itu dampaknya ya kan. Dan ini ya kan merasakan di Masjid Agung Jawa Tengah, kayaknya dua periode ini di MAJT terus deh. Yang sebelumnya juga di Masjid Agung Jawa Tengah toh. Nah, sebelumnya juga ke Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi periode kemarin dan periode sekarang tuh dampaknya baik kawan Rasika. Jadi gak yang, ya gak yang jadi, gak yang berdampak hingga ke mana-mana keluar-luar gitu loh kawan Rasika. Seperti wisuda nyempel tekes kemenkes waktu di lokasi yang lain. Ya tapi karena memang neneng mulai didom kan sesuai akhir bulan meh dinggo undip ya. Jadi istilahnya dalam tanda petik ya wes di blok iki mesti mulai didome. Di blok sing duwe tau berarti ya kan. Di blok sing duwe gedung ya untuk nanti agenda di akhir bulan. Itu sih teman dampak lalu lintasnya baik saja. Terus mana lagi tadi yang jadi sorotan ya wes itu tok kawan Rasika. Selain itu ngacir. Jawabannya rame lancar. Tadi jam 9 sempat ada pertanyaan Kaligawe kenapa? Ya Kaligawe kan ya biasa toh, ono rel kereta api, ono perbaikan jalan. Ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 ya. Ya wes ada itu. Sampai nanti April 2027. Jadi apakah akan padat? Ya pasti akan padat lah sementara sampai dengan nanti di tanggal tersebut. Nah, cuma kalau versinya Kawarasika tadi di jam 9 ya masih kondusif, ya masih normal ya antriannya, baik itu di Kubro ataupun di Kaligawe, baik itu sisi barat atau sisi timurnya. Wah, udah rame nih. Coba aku buka infonya ya. Dari Kawarasika pertama ada Pak Rizka Fauzi, ini minta lagunya Noah, Separuh Aku. Terus ada Bu Widi Jatisari minta lagunya Takkan Hilang dari Budi Doremi. Terus ada Pak Sulong, selamat pagi.
1: Di ketersendatan kawan Rasika, ini simbolnya kalau dia dari aplikasi penunjuk jalan itu di pom bensin depannya Sango itu. Gak tahu ada apa ini.
0: Sango?
1: Sudah 5 menit ini merayap begini.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun ya. Ini baru dari Pak Sulong ini kita dapat infonya. Sudah ketemu?
1: Ini Pak Yuda. Antrian solar.
0: Oh alah.
1: Ini Pak Yuda. Antrian solar.
0: Ini yang arah menuju ke Krapyak ya, atau arah menuju ke kota dari Mangkang ya kawan Rasika, dari Mangkang arah menuju timur kawan di SPBU Sango. Antrian kendaraannya sampai ke bahu jalan dan lajur kiri, bahkan kalau aku lihat dari videonya Pak Sulong ya kan, dua lajur ki sampean pun bahu jalan sampai sama lajur kiri kawan Rasika, antrian truk untuk masuk ke SPBU Sango kawan Rasika yang arah ke kota. Oke, mau teruskan Pak Sulong ya. Ini baru dari Pak Sulong nih, informasi di jam 9.20 ini. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika, sembari nanti kita buka-buka lagi informasi dari Anda semua.
2: News Flash. PT Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra telah menyalurkan santunan senilai 4,3 miliar rupiah kepada 65 korban dan ahli waris insiden kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Penyerahan hak santunan dilakukan secara paralel berbasis verifikasi validasi data bersama tim DVI guna menjamin kepastian dan kecepatan layanan bagi keluarga terdampak. Demikian News Flash.
0: Pak Dharma Jati, selamat pagi. Pas di depanku itu ada truk trouble, lokasi di sebelum pintu tol Sayung arah Demak. Semoga tidak ada ketersendatan ya. Di pintu keluar, setelah pintu keluar tol Sayung arah Demak. Oke, noted, matur suwun Pak Dharma Jati untuk informasinya. Nah, ini Pak Dharma Jati dari Semarang sampai dengan Demak ya kawan Rasika. Sementara lancar saja meski ada laporan truk mogok setelah pintu tol Sayung arah Demaknya. Pak Wahyu.
3: Update Mas Yuda, 854 ini sampai di Kaligawe ya Mas, tepatnya di pusat oleh-oleh Kampung Semarang. Ini tadi ada antrian karena kereta melintas. Cuaca juga cerah, tadi saya lewat Madukoro, Indra Prasta, terus Poncol, Kota Lama, balik ke hotel bentar karena ada barang yang tertinggal, habis itu lanjut. Untuk kedepannya nanti akan saya update terus ya Mas. Mungkin saya okay. Mau lewat bawah saja lah, lewat konven. Perjalanan pulang santai saja. Sekian. Oh iya Mas, ngomong-ngomong soal Kopdar, kemungkinan saya tidak bisa hadir dikarenakan istri baru hamil muda. Dan
0: gak apa-apa, Pak.
3: Di bulan November Pak, itu kalau nggak salah sudah menginjak 4 bulan kehamilan istri saya, jadi saya absen dulu Mas. Mungkin
0: gemes.
3: Di lain waktu dan hamil. Di lain kesempatan saya bisa gabung.
0: Nggih, amin. Semoga nanti kita dapat kesempatan.
3: Terima selanjutnya.
0: Kasih. Matur suwun Pak Wahyu.
3: Oh ya Mas. Bicara soal pengawalan dari pihak kepolisian itu, dulu saya pernah minta pengawalan pas waktu di tahun 2022 atau 2023 yang ada proyek jembatan ibu hamil itu loh Mas. Nah itu kan karena saya lagi sama big boss saya yang sebelum kerja di Adijaya itu yang ke saya, "Mas, kalau minta dikawal gitu bisa nggak ya?" "Bisa Pak, tapi kalau nggak salah sih ada atensinya, untuk prosesnya gimana saya kurang tahu. Coba ke polsek terdekat atau ke langsung ke Polres." Nah, dikarenakan waktu itu saya melintas dari Semarang menuju Jepara, saya menghubungi dari Polres Demak, minta untuk dikawal. Ada atensinya Mas, besar 5 lembar Soekarno-Hatta kalau nggak salah, zaman dulu.
0: Okay.
3: Dan itu buat akomodasi. Nah, setelah itu dikawal dari depan Polsek Sayong sampai dengan Polres Demak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
3: Oh ya Mas, tadi setelah rel kereta api ada ketaas kalau nggak salah di lajur kiri ya Mas. Nggak sempat ngefoto, saya kaget soalnya tiba-tiba ada truk yang mogok. Sekian, terima kasih. Selamat power nap Mas Yuda dan Om Jamal.
0: Limang udah sampai. Kok cucuk power nap lagi?
3: 9 lebih 6 menit sudah sampai di depan PT Ethercon ya Mas. Lalin dari Kampung Semarang atau Pusat Oleh-oleh Kaligawi, ramai lancar. Tadi hanya berhenti karena ada kereta yang lewat. Terus setelah itu, setelah rel ada truk yang patah as kalau nggak salah di lajur kiri yang mengarah ke Demak. Habis itu, setelah jembatan Kalibabon, ada dam truk yang tronton ya Mas, yang gede itu pecah ban juga di lajur paling kiri, dan ada teman yang menemani, yang pecah ban satu, teman yang menemaninya itu ada dua, lima. Jadinya dua. Ada tiga truk. Sekian, depan HIT ada kenangan air dikit ya Mas. Okay. Hanya nyemek aja di lajur kiri yang mengarah ke Kota Demak. Sekian, terima kasih. Update Mas, pukul 9 lebih 26, ini sudah sampai di DL Hotel Amantis. Update dari Sayung, Jatenglen, terus sampai dengan Demak Linggar, TL Hotel Amantis, ramai lancar. Kalau yang setelah exit tol tadi kok saya nggak lihat ya Mas?
0: Oh ya, berarti cuma parkir soalnya aja tadi.
3: Lewat bawah, nggak lewat.
0: Oh ya, sip kalau gitulah. Oke, nah itu ya kawan, tadi Pak Sopo ya, ada kawan-kawan juga yang tanya. Apa? Yang tanya Semarang Demak? Bu Anissa. Wah, Bu Anissa tuh infonya barusan komplit banget ya. Dari Semarang sampai dengan Demaknya. Kaligawe Kubro juga bagaimana, sementara masih baik arus lalu lintasnya. Mantap. Ini Pak Wahyu minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke. Kemudian ada Pak Gondo. Pak Gondo Pati ini minta lagunya Komang. Terus ada Mr. Yuli. Selamat pagi. Minta ya sudahlah. Terus ada lagi dari Oma Wik. Oma Wik ini mendengarkan sembari berjemur katanya. Pak Puta Aryatama.
4: Request lagunya Niki Mas Yuda, You'll Be In My Heart.
0: Nah,
4: atau okay. Enggak kalau Indonesia, Delantis. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Pak Sofi. Pak Sofi minta lagunya Bahagia Lagi ya. Terus ada kawan di 8395 Jerok. Berharap Kau Kembali. Asik, lagunya enak banget iki, lagunya suwi banget ya. Maksudnya lama gitu loh enggak terdengar di musik-musik komersil. Berharap Kau Kembali, J-Rock. Cakep, sopo iki sing njaluk Pak Agus. Masih ada kuotanya, nanti kita buka-buka lagi sembari update lalu lintas. Sampai dengan saat ini laporan Kawan Rasika lancar semua tuh. Kawan Rasika tidak ada kendala dan tidak ada hambatan berarti. Sampai dengan saat ini jam 9.30.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bakal menyiapkan retreat bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir 2026, namun pemerintah masih menyiapkan anggaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan agar agenda tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Wahyu menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga cara kepala sekolah menangani siswa serta tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif sehingga kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mulai mematangkan persiapan pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2027. Namun sebelum masuk ke tahapan teknis dan penjadwalan, Pemkab memilih menuntaskan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, regulasi Pilkades saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kabupaten Madiun. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang desa. Menurutnya, perda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades 2027. Setelah perda ditetapkan, Pemkab Madiun akan menyusun regulasi turunan sebelum menentukan jadwal dan tahapan teknis Pilkades.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mencatat 58 ASN disanksi disiplin sepanjang 2026 sampai September. Ira Tursilawati, Kepala BKPSDM Surabaya bilang, pelanggaran yang paling banyak terjadi masalah absensi, termasuk tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan. Sebelum diproses, ASN yang melanggar dipanggil atasan langsung untuk memberikan penjelasan. Pemkot Surabaya juga memperkuat pembinaan dan pembekalan, terutama ke P3K, terkait kewajiban dan aturan sebagai ASN. ASN.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Cuaca sehari dua kali, seperti sarapan kawaras, seperti makan dalam satu hari kawaras juga ya. Informasi perakiraan cuaca juga dua kali, pagi dan juga malam hari nanti. Nah, untuk sesi pagi kawaras juga, bagaimana perakiraan cuaca untuk jadi perhatian Anda semua yang akan beraktivitas dan juga berkegiatan di luar ruangan. Coba kita dengarkan informasinya. Ada perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Mbak Winda Ratri di sambungan telepon. Silakan Mbak Winda.
2: Oke, baik Mas Yuda, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku hingga awal malam hari nanti pukul 19. Wilayah Semarang pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin diprediksi dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca pagi hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan bagian tengah. Untuk informasi selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Oke, Mbak Winda Ratri, thank you so much infonya ya. Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, Kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kakak Warasika, thank you so much ya yang udah pada daftar kopdar. Masih tanggal 1 November tapi udah ramai sekali kawan-kawan Warasika semuanya. Iki gone cukup pepora ki. Bolah aku kereta ah, aku tugasnya cuma woro-woro ya kawan Warasika ya. Ramenya ya cukup kawan Warasika ya. Pokoknya kawan Warasika kalau bisa ya daftar maksimal tanggal 25 Oktober 2026 ya kawan Warasika. Kita ketemu lagi. Katanya ke terakhir kan tahun 2018 toh. Terakhir 2018 sudah 8 tahun yang lalu, sudah sewindu kayak lagunya Tulus. Kemudian bahkan tadi Pak Sondong cerita bahkan kenangannya adalah tahun 2006, 20 tahun kepungkur Ngawar Rasika ya. Pertanyaanku sekarang Pak Sondong usianya berapa? Nek tahun 2006 kok sudah ikutan kopdar sama Rasika ya. Kawan Rasika ikut ya tuh, ada posternya maling pendaftarannya di WhatsApp story-nya Rasika, Gawan Rasika. Kalau Anda mungkin ya mau ya kan meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, makan-makan juga Kawan Rasika, tenang ya. Ada makanannya kok Kawan Rasika, orang nganggur. Terima kasih loh ya yang sudah pada daftar, ditunggu yang lainnya kehadirannya ya. Terus tadi itu aku meninggalkan informasinya dari Pak Muhammad Farkan. Nah, ini kok ya kebak sing nanggapi opo jal? Nanggepi nasi mangutnya Ibu Karsiatun yang ada di Kota Lama Semarang. Kok ya akeh yang menanggapi Kawan Rasika? Kuwi laporannya Pak Tego Kawan Rasika yang sarapan di nasi mangut legendaris Ibu Karsiatun yang ada di Jalan Sendowo di tepi Kali Berok Kota Lama Semarang Kawan Rasika. Dan ternyata aku jujur tidak tahu. Terus kan banyak yang reply nih, termasuk Pak Muhammad Farhan. Pak Muhammad Farhan bilang gini, mas gue enak pol loh mas, murah meriah. Selangganan saya sejak tahun 2008, tinggal di Semarang, sarapannya saya sering di sini. Legend dan rasanya konsisten. Nah terus ternyata di beberapa literatur dan di beberapa kanal berita, ternyata emang iya guys. Sejak 1989 dan saat ini masih dikelola oleh generasi pertama. Oh alah ya, kapan-kapan tak parani nih lah. Isu toh? Oh isu bisa lah, minggu bisa lah ya, minggu di Kota Lama ya. Akeh banget ki sing do nanggapi apa? Sing do menanggapi nasi mangutnya Ibu Karsiatun, videonya Pak apa Pak Tenggo yang kemarin Ngawarasika ya. Videonya Pak Pak Tenggo yang diunggah Ngawarasika Rasika pagi hari ini. Lagu sudah penuh belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh masih 8 kok Kawan Rasika. Yuk lagi yuk Kawan Rasika, coba aku buka lagi ya. Ini ada Bu Ani, selamat pagi. Ini Bu Ani minta Pesona Sederhana. Oke, matur suwun Bu Ani. Lagi Pak Sondong ki. Nggih we tak sebut.
1: Pagi Chelsea Yuda, 9 lebih 23. Sudah sampai Tugu Banteng pun lancar juga pun ya, dari Semarang Kudus sampai Tugu Banteng. Okay. Ini di Patinya aku finishnya di Wedari Jaksa. Nanti dari Wedari Jaksa langsung nyambung ke Purwodadi lewat Sukolilo. Terima kasih.
0: Wih, mantap sekali perjalanannya jauh pol ya, menuju ke Wedari Jaksa, nanti habis itu ke Sukolilo Pati. Wis matur suwun. Nah, tuh guys, laporannya Pak Sondong hanya 20 detik. Singkat, padat, jelas, sudah sampai Pati, lancar, wis selesai. Tanda kalau tidak ada hambatan dan juga kendala berarti ya. Terus ada Bu Umi Yuli. Bu Umi Yuli minta lagunya Demi Waktu dari Ungu. Terus ada Bu Miyarti, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miyarti, apa kabar? Aku mau mendengarkan Cinta Luar Biasanya Anmes dong. Oke. Lagunya sudah habis ya, Kawan Rasika. Jadi selamat menikmati lagu pilihan dari kawan-kawan Rasika yang sudah aku pasang sampai dengan nanti selesai jam 12. Pak Yohanes Deka, wah ini untungnya Pak Yohanes Deka request lagu yang sudah dipasang. Soalnya biasanya Pak Yohanes Deka juga ketinggalan lagune. Ya wis, kalau gitu kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Peristiwa ledakan keras terjadi di kompleks Rukosan Antonio, Pakuwon City, Surabaya pada pagi ini yang mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan ruko dan kendaraan serta melukai 5 orang warga. Seluruh korban luka telah dievakuasi ke rumah sakit oleh petugas gabungan, sementara tim Inavis Polrestabes Surabaya masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab utama ledakan tersebut. Demikian Newsflash.
0: Bu Yayu, boleh Bu Yayu, boleh, cuma durasinya kok sudah habis ya Bu Yayu, mohon maaf sekali. Kemudian juga Pak Budi Kaha juga besok lagi lagunya ya, Pak Adam Kristiawan juga matrusun besok nah ya, Pak Sudawirat, kemudian juga Bu Nita, kawan di 1223, besok lagi lagunya sudah penuh ya Bapak Ibu semuanya sampai nanti jam 12. Pak Agus Setiawan, selamat pagi, perjalananku menuju Tegal, ini baru masuk tol Krapyak lancar sekali katanya Pak Agus Setiawan. Wah, ditunggu lho Pak infonya sampai Tegal nanti. Boleh, tapi Pak Agus Setiawan lewatnya tol ya, mesti jaminan wush. Cirpal lancar, gak ada kendala dan gak ada hambatan, toh aku yakin pasti. Matrusun Pak Agustiawan, ini situasi di pertigaan Krapyak ya, di daerah Siliwangi, Jalan Siliwangi, Kota Semarang dan sekitarnya itu, aku masih mencatat ada truk mogok ya guys. Truk mogoknya di depan supermarket rumah tangga Kawarasika di Jalan Siliwangi arah menuju ke Kali Banteng. Di situ Kawarasika yang infonya sejak kemarin, cuma dari tadi jam 6, 7, 8, 9 sih kondisi lalu lintasnya masih baik ya. Kawarasika tidak yang terjadi antrian panjang sekali kayak kemarin hari Senin. Meski truknya masih berhenti di sana dan sedang pindah muatan bahkan. Kemarin truknya satu. Antreannya sampai luar biasa, macetnya dawa banget Kawarasika pagi ini tuh, sebenarnya ada dua karena satunya sedang pindah muatan kan, tapi untungnya kondisi lalu lintasnya masih lancar. Pak Slamet Hartono.
3: Pagi Mas Yuda, jelang siang. Jalanan kota-kota saja hari ini karena luar kota saya tanya kawan yang paling belum keluar kota. Dari PSP sampai Simpalimpa masih lancar Mas Yuda.
0: Oke.
3: Kota-kota nanti di Semarang Tengah saja. Oh ya Mas Yuda, sekarang tiap malam minggu itu di alun-alun Bung Karno Bungkaran itu ada acara Mas Yuda. Tiap malam minggu itu ada musik, panggilan musik. Malam itu juga, itu sepertinya kawan-kawan yang ngisi lagunya Slorot, terus Slorot Barat, terus Malaysianan, juga ada tribute band lokal juga.
0: Oh iya, Malaysianan?
3: Ya, malam itu banget. Di alun-alun Bung Karno Ungaran. Bisa request lagu punya Budu selamanya. Okay. Terima kasih.
0: Baik, matrusuwun Pak Slamet Hartono, informasinya dari kawasan Bukit Semarang Baru ke Simpang 5 ya. Kota-kota Semarang saja situasinya masih cukup baik. Ramai lancar saja. Pak Wafinus.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Juda.
0: Pagi.
4: Selamat pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Update pagi hari ini menjelang siang Mas. Biasa perjalanan dari KIC menuju Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, tadi lewat konvensional via Gunung Padia. Dan saat ini sudah sampai Pasar Beringin, Mas. Terpantau lalinya rame lancar, Mas. Tidak ada hambatan ya, dan tidak ada halangan. Lancar-lancar saja. Untuk cuaca juga cerah banget.
0: Mantap.
4: Untuk mengenai kopdar itu linknya kok nggak bisa ya, masuk kok nggak bisa ya, Mas. Apa kurang support ini?
0: Coba-coba tak kirim linknya ya.
4: Infonya Mas. Yeah. Terima kasih Mas Yuda.
0: Wih, kita yang terima kasih pun. Dari Semarang kok sudah diinfokan sampai Bancak sana. Lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan signifikan toh. Lalu lintasnya juga lancar saja, sip. Pak Heri, selamat pagi. Pak Heri Pudak Payung, ini minta lagunya Sheila on Seven ya. Dan perjalanan sudah menyusuri tol Semarang ABC, masuk dari kawasan Serondol, dan ini kemudian sudah sampai di Terboyo. Sudah sampai kawasan Terboyo, Kawarasika. Ini Pak Heri menyoroti, Terboyo kan sudah di trotoar cantik, tapi malah dipakai jualan. Ya terus yang melaku dom koning di melaku nih, jari ini Pak Heri budak payung. Itu teman-teman dari BPPJN tuh setiap hari sudah berkoordinasi terus sama petugas dan lantas loh. Tapi ketika ada petugas dan lantas, ya wes, ya kan langsung do lungo, langsung do kucing-kucingan gitu awarasika modele. Di mana di sekitar trotoar jalan sepanjang jalan Kaligawe Raya yang arah Terboyo kan sudah tinggi, sudah cantik, jalannya juga sudah bagus kualitasnya, sudah ada trotoarnya juga ya Kawarasikan itu. Ini videonya Pak Heri cakep banget nih, satu sisi ada pekerjaan trotoar tapi satu sisi sudah ada emplek-emplek di sana. Jadi satu sisi memperbaiki, satu sisi apa ya bahasa halusnya ya. Satu sisi memperbaiki, satu sisi ngerecoi, iya. Kasar nggak kalau aku bilang ngerecoi? Nggak kan? Nggak kok ya. Thank you Pak Heri Pudak Payung ya, infonya lancar nih dari Pudak Payung Tol Semarang ABC sudah keluar Terboyo. Pak Aswin.
5: Selamat pagi Mas Yuda, menginformasikan pagi. Ya, dari Salatiga ke Semarang nih sampai Banyumanik. Rame lancar dari Salatiga jam 8.30 ini sampai sini 9.27. Cuman banyak sekarang kok banyak dump truck ya. Dump truck besar-besar kecil lah, besar-kecil seperti ini banyak banget. Mungkin 50, nggak dihitung 50 mobil, mungkin 50 truk mungkin lebih maksudnya.
0: Oke.
5: Itu yang bikin agak sendat. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun Pak Aswin.

0: Pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang, Arnas Agung Andra Asmara, mengatakan target ini meningkat dibanding penyelenggaraan 2026 yang mencatat transaksi hampir 500 miliar rupiah. Sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026, ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang. Tiga pengukir asal Jepara dijadwalkan berangkat ke Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada 13 Oktober mendatang untuk merestorasi ukiran di Masjid Istiqlal. Tim ini dipimpin Maestro Ukir Jepara Sutrisno bersama dua pengukir lainnya. Mereka akan membawa peralatan dan kebutuhan restorasi dari Jepara. Dalam pekerjaan ini, 6 pilar berukir akan diganti total karena kondisinya sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki atau ditambal. Selain itu, tim juga akan memperbaiki bagian tangga dan hiasan dinding. Salah satu hiasan dinding bahkan sudah dikerjakan terlebih dahulu di Jepara. Restorasi ini berawal dari kunjungan kerja tim Jepara ke Bosnia dalam rangka memperkuat pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ukiran kayu di Masjid Istiqlal Bosnia merupakan hadiah Presiden RI ke-3 B.J. Habibie yang dibuat pengukir asal Jepara puluhan tahun lalu. Kini keahlian pengukir Jepara kembali dibutuhkan untuk merawat warisan budaya Indonesia di luar negeri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara

0: indahmu. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Kelana Kota siang hari ini, Kawan Rasika, sampai dengan jam 10 tidak ada lokasi yang perlu dihindari ya. Sekali lagi Kawan Rasika, tidak ada lokasi yang perlu dihindari, tidak ada lokasi yang perlu jadi perhatian signifikan. Kawan Rasika, tadi memang ada kepadatan, tapi kepadatan-kepadatan minor saja. Hanya butuh waktu ya 30 menit, 20 menit ya, itu sudah langsung lepas dari ketersendatan, lepas dari ketersendatan Kawan Rasika. Tidak ada lokasi ataupun titik-titik yang sampai jadi sorotan, harus dihindari, sampai harus jawab ya kan, menit setiap menit kita lihat perkembangannya, sementara belum ada ya Kawan Rasika. Lalu lintasnya sekali lagi, kemanapun Anda menuju, lancar, rame lancar sekali lagi informasinya. Bahkan ini tadi kan sebelum jam 10 aku dapat informasi Semarang Solo 3 dari Pak Aswin, dari Pak Wavinus ya kan, ada yang lewat tol, ada yang lewat jalur arteri. Dan ini kemudian aku ditambahkan juga untuk informasinya dari Pak Dwika juga perjalanan Semarang Solo 3 juga full tol, lancar jaya, tidak ada informasi kepadatan atau hambatan berarti lalu lintasnya. Tapi cuma Kawan Rasika tadi antara jam 9.40 sampai dengan jam 10.00 itu ada evakuasi laka lantas ya Kawan Rasika, tepatnya di daerah Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, Kabupaten Semarang Kawan Rasika. Jadi infonya di sana itu ada insiden laka lantas Kawan Rasika di sekitar Jalan Soekarno-Hatta Karangjati. Nah, tapi tadi penanganannya cepat sekali, dari jam 9.40 jam 10 itu korban sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit Kansaras untuk penanganan evakuasi laka, karena dilaporkan korban pengendara sepeda motor itu meninggal dunia Kawan Rasika. Jadi pengendara motor itu informasinya boncengan, kemudian juga menabrak mobil. Nah, mohon maaf, kemudian setelah ditabrak mobil itu tertabrak truk Kawan Rasika di bagian bawah, sehingga ada satu korban meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Kansaras. Tadi sih antara jam 9.40 sampai jam 10.00 enggak berdampak signifikan kok ke jalan raya Kawan Rasika. Lalu lintasnya masih mengalir, cuma tadi sempat memang ada pertanyaan macet dan juga ada informasi laka di sekitar Karangjati, tapi penanganannya cepat sekali. Terus satu lagi Kawan Rasika, di mana aja? Di Sango, di Jalan Pantura Wali Songo, cuma simpulnya tidak di KIB, tapi di SPBU Sango. Katanya informasinya itu tadi aku masih mencarat di jam 9 Kawan Rasika, ramai sekali kendaraan muatannya itu antre mau masuk ke SPBU Sango. Nah, antrenya itu tadi sampai bahu jalan, sampai lajur kiri bahkan. Tadi sempat sedikit bottleneck lah jalurnya Kawan Rasika, tapi nggak yang sampai jadi sorotan macet-macet itu, enggak sih. Untuk ukuran Pantura kan kayak ngono ya, masih kondusif, masih baik ya. Itu sih yang masih aku carat, lokasi-lokasi lain bagaimana ya? Coba nanti kita lihat perkembangannya. Karena ini sudah masuk sampai jam 10 ya Kawan Rasika. Kubro Kaligawe juga aku minim menyebutnya Kawan Rasika ya. Ya macet, padat pasti padat ya Kubro dan Kaligawe. Tapi kadar kepadatan dan antriannya masih cukup kondusif saat ini Kawan Rasika, sampai dengan jam 10 pagi ini. Bu Nini Herawati, lah tadi Rizky Febianya sudah pun jam 9.15 Bu Nini. Jadi bisa yang lain dulu. Tapi juga lagunya sudah penuh sih Bu Nini. Sampai nanti jam 12 Bu Nini. Besok lagi ya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Seluruh Menteri Kabinet, Wakil Menteri hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden dipastikan bakal menggunakan mobil dinas maung buatan PT Pindad, yang mana jajaran Menteri telah mulai mengoperasikannya secara bertahap. Kebijakan instruksi Presiden ini diterapkan guna memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Demikian News Flash.
0: Sebagai bagian dari rekonstruksi ekonomi masyarakat di akhir tahun 2026 dan juga merangsang pertumbuhan daya beli masyarakat di menjelang akhir tahun 2026, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah di tahun 2026 ya Kang Warasika, khususnya untuk para pekerja ya kan, untuk penyaluran kuartal 4 tahun 2026. Dari Kementerian Tenaga Kerja dalam jumpa persnya kemarin kawan hari Senin 5 Oktober 2026, penyaluran bantuan subsidi upah di kuartal 4 tahun 2026 ini akan menyasar 13,3 juta pekerja dengan besaran bantuan Rp300.000 per bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2026. Karena pemerintah akan menyalurkan bantuan secara lamsam atau secara gabungan, sehingga nantinya para pekerja akan menerima bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000 per 6 Oktober 2026. Saat ini mengenai laman bsu.kemnaker.go.id masih menampilkan informasi yang lama, sehingga untuk masyarakat ya kan sudah pada klutak-klutik HP kan, sudah buka-buka websitenya dan segala macam, aku untuk pora terus juga wes rame lah pokoknya ya para pekerja di kantornya masing-masing. Nah itu saat ini websitenya memang masih belum diperbaharui ke informasi yang baru Kang Warasika, sehingga memang di lamannya bsu.kemnaker.go.id sebagai kanal resmi informasi terkait pantauan bantuan subsidi upah dari pemerintah Republik Indonesia di kuartal 4 tahun 2026 memang masih belum berubah Kang Warasika, dan belum diperbaharui untuk menampilkan status penerima BSU di tahun 2026. Bukan hanya di lamanya Kemenaker, tapi juga di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id juga masih belum ada pembaharuan ya. Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja Kang Warasika bahwa nantinya akan dilakukan pembaharuan secara berkala, termasuk update data terbaru mengenai 13 juta pekerja yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah di kuartal 4 tahun 2026. 900.000 Kang Warasika untuk 3 bulan Oktober, November, dan Desember 2026, di mana bantuan akan diberikan secara lamsam alias langsung Kang Warasika untuk 3 bulan.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Kawan Rasika semuanya, wah ini dia nih, pasti pengen toh punya bisnis yang bisa menembus pasar global. Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai dari makanan, minuman, dan produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi, rumah, hingga kerajinan dan kawasan industri. Bukan sekedar pameran, Trade Expo Indonesia juga membuka peluang memperluas koneksi melalui business matching, menambah wawasan lewat business forum, serta mendapatkan arahan bisnis melalui business counseling. Cara tanggalnya ya kawan, 14 sampai dengan 18 Oktober 2026 di ICE BSD City Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026 Connect Trade and Grow. Info selengkapnya bisa cek di Instagram @TEI2026 atau tradeexpoindonesia.com. TEI 2026 diselenggarakan langsung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Bu Yanda, oke, betul, matur suwun ya, sudah dievakuasi, sudah dibawa ke Rumah Sakit Kansaras mengenai informasi laka yang ada di kawasan Karangjati tadi di Jalan Soekarno-Hatta ya, karena korbannya, wah mohon maaf sekali ya, korbannya meninggal dunia di tempat Kawarasika, dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Kansaras untuk pemulasaran korbannya. Boncengan itu Kawarasika tadi, informasi dari beberapa rekan di Kabupaten Semarang. Motor boncengan menabrak mobil, kemudian setelah menabrak mobil, kemudian langsung melanting menabrak truk Kang Warasika, dan salah satu pengendaranya meninggal dunia. Pak Wahyu, selamat pagi.
3: Mas Yud.
0: Yu.
3: Update sudah sampai TL Jipur. Ramai lancar ya, Mas? Oh iya, aku kalau
0: lancar
3: lagi
0: terus.
3: Ini tuh malah dilingan itu ya Mas, malah ingat Trio HJY FYP di Kota Lama.
0: Alah,
3: usah dibahas baik. Ngaris dan Om Jamal. Nah kak, aku kalau lihat videonya Mas Yuda jalan, tatapannya kosong, tapi pandangannya agak menoleh ke kanan.
0: 2022 Pak, cek susah.
3: Sudah dapat dibayangkan. Ngomong-ngomong soal apa, truknya milik tentara Republik Indonesia itu yang totalnya ada 1.500 itu toh Mas, kurang lebihnya. Tadi saya ketemu ada dua Mas, di Sayung sama di mana ya tadi ya, di depan Polres Demak kalau nggak salah berhenti, dan sudah tidak ditutupi dengan kain putih atau kertas putih ya Mas. Sekarang sudah bisa melihat dengan sangat jelas dan berlabel Bea Cukai. Sekian, terima kasih.
0: Oh sudah dilabeli.
3: Update Mas ya, sudah masih pukul 10 tepat ya Mas. 10.00 sudah sampai di Welahan. Update lalin dari TL Pasar Cibor sampai dengan Welahan City ramai lancar, cuaca juga cerah.
0: Oke.
3: Sekian, terima kasih.
0: Sip, matur suwun. Pak Wahyu ya, ini Pak Wahyu tadi dari Semarang ke Jeporo loh guys. Dan lancar aja tuh kategorinya, bisa cerita-cerita dengan enaknya siang hari ini. Tadi juga ada Pak Dharma Jati tuh yang terakhir tadi ngasih informasi di Sayung. Ini saat ini sudah di mana ki Pak Dharma Jati?
4: Alhamdulillah, Lek, menginfokan untuk jalur yang mengarah ke Kudus dari Semarang yang tadi ada truk mogok di tol itu, selang 35 menitan sudah sampai di Kudus dan jalannya lancar, nggak begitu ramai tapi lancar.
0: Udah sampai Kudus.
4: Sementara masih lanjut ke PLN untuk mengecas kendaraan, nanti ngopi-ngopi dulu lah
0: ke PLN ya.
4: Terima kasih.
0: Apakah nanti 2030 atau 2035 atau 2040 akan kayak gini ya? Halo Rasika Kelana Kota, perjalanan saya dari Semarang ke Salatiga, sekarang saya lagi ada di SPKLU, asik. Untuk mengisi kendaraan listrik saya, apa akan ngunuh kali ya? Kayaknya 2040-2045 kali ya. Iya sih, kaya ini akan kaya Pak Dharma Jati ini, kaya aku tak ke PLN dulu loh. Ngapain perjalanan jalan raya kok ke PLN? Kan ngisi BBM untuk mobil, ya kan? Aku yakin juga Anda tuh pasti sudah ada yang punya mobil listrik, ding. Cuma memang sing dinggo sing Innova terus, ya kan? Aku yakin nek sampe Innova ono mobil listrik, duar, menyala langsung do tuku kabeh lan. Ya kan? Kabak-kabak, kasih-kasih, kacap-kacap, apa meneh? Pokoknya sing kepala-kepala lah, kadin-kadin. Apa meneh? Kepala ki apa weto? Kepala cabang, kepala divisi, kepala seksi, kepala bagian, kepala sekolah. Langsung ke kepala-kepala langsung do pesen ya nek sone Innova bener-bener ono sing listrik kali ya. Pak Adi Hamzah.
5: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Mohon infonya perjalanan dari Bawen ke Parahan. Apakah ada kendala di lapangan?
0: Oke, matrosun Pak Adi. Pak Adi Hamzah, nyon sewu. Cuma kita dapat info terakhir tadi jam 8 nih. Tadi jam 8 tuh ada yang sudah perjalanan dari Magelang. Magelang menuju arah ke Semarang. Itu lancar jam 8, tapi sampai dengan sekarang nyon sewu kok belum ada pantauan langsungnya ya. Cuma kalau di wilayah Kabupaten Semarangnya sih situasi kamtipasnya masih baik. Ambarawa Jambu ya kan, Ambarawa Jambunya sementara masih lancar. Kalau yang di luarnya masih belum kita dapatkan update nya sementara sih ya, kalau ini masih ramai lancar ya.
6: Tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Nakota.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Basarnas hentikan operasi penyelaman pencarian korban Virgo 8. Rutan Depok usut video viral napi pesta narkoba. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Basarnas menghentikan sementara operasi penyelaman untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang. Keputusan ini diambil karena kondisi bangkai kapal dan korban semakin berubah, sehingga evakuasi bawah air dinilai sudah tidak efektif dan beresiko bagi penyelam. Meski penyelaman dihentikan, tapi pencarian tetap dilanjutkan. Tim SAR akan menyisir wilayah perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat untuk mencari korban yang kemungkinan terbawa arus. Hingga hari ke-22, 190 orang sudah ditemukan, sementara 53 korban masih dalam pencarian. Rutan kelas 1 Depok sedang mengusut video yang viral di media sosial dan diduga memperlihatkan sejumlah warga binaan yang berpesta pora narkoba di dalam rutan. Dalam video itu terlihat beberapa pria berada di sebuah ruangan. Salah satunya tampak memegang benda yang diduga bong, sementara yang lain berjoget mengikuti musik. Pihak Rutan Depok memastikan informasi itu tidak diabaikan dan kini sedang melakukan pengecekan serta investigasi internal. Rutan juga memperkuat pengawasan untuk menjalankan program Zero Haliner, yaitu lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari handphone, pungli, dan narkoba. Kabar terakhir. Penyanyi Anggun C. Sasmi dijadwalkan tampil di closing ceremony final FIFA Asian Cup yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Thailand. Anggun tampil satu panggung dengan Judika dan Prince Puterai di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Acara penutupan dimulai pukul 17.50 WIB, sementara kick-off final pukul 20 WIB.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Burhan, ya kan? Ini belum jam 11 loh ya. Lagu pilihan kawan-kawan Rasika kini aku lempar suruh minta lagu tuh pasti udah udah best ya. Kawan Rasika tinggal duduk tenang ya kawan Rasika, karena lagunya juga udah penuh juga toh. Kawan Rasika duduk saja tenang ya kan, menikmati jalanan yang lancar, menikmati setrikaannya itu yang berapa keranjang siang hari ini. Tadi ada yang cerita lagi setrika loh. Ya kan? Seloso-seloso setrika. Ono. Oh ya ada ding ya, setrika kan tak kenal wayah. Ada yang lagi masak, aduh. Kemudian juga ada yang lagi apa tadi? Ada yang lagi memeni, ya kan? Ada yang lagi jerengi. Ini sepokan memeni sama jerengi itu sama ya, kawan Rasika. Ini kok ini kawan Rasika tenang ya kan? Lagu-lagu pilihan kawan Rasika kalau udah aku kurasi itu pasti udah kisah seputar selebriti. Jadi pokoknya pasti mak news ya. Matroson ya Pak Burhan ya. Sudah selalu bersama kita. Terus ini ada Bumiarti. Bumiarti bilang gini, nanti kalau aku kopdar ketemu Mas Yuda dong. Insya Allah. Insya Allah nanti kita ketemu ya kawan-kawan Rasika. Masih lama sih tanggal 1 ya kan. Tapi kawan-kawan Rasika kan wong penting kabeh ya kan. Jadwalnya kudu disiapkan sejak lama. Jadi semoga kawan Rasika pada bisa ya Bapak Ibu semuanya. Ya aku tadi masih punya atensi sekitar jam 10-an ya. Coba aku munculkan dulu deh. Ada Pak Franky. Selamat siang.
1: Halo Mas Yuda.
0: Halo.
1: Salam kenal kembali. Tadi perjalanan dari Genuk ke Sango melewati Tol Mukdiarjo. Ada ketersendatan di TL Lampu Merah Wijaya Kusuma nggih.
0: Okay, selanjutnya
1: dari situ lancar.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Pak Franky, mbok tolong diingok ke, kan Sango kan seberangnya SPBU toh. Soalnya tadi jam 9 pagi ki ramai sekali di sana antrian-antrian kendaraan niaga yang akan masuk mau apa ngantre masuk mengisi dah antre untuk masuk ke SPBU untuk mengisi BBM. Kawan Rasika ki rame banget tadi soalnya sampai bahu jalan dan lajur kirinya tuh sampai di pakai untuk antre gitu. Masih enggak Pak Franky? Ustaz Tawiane deh. Thank you so much ya. Terbukti kelancarannya tuh berarti tadi dari Terboyo Kaligawe sudah sampai PT Sango di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang ya, di sisi barat terbukti kelancarannya. Pak Agus Setiawan.
2: Halo, pagi Mas Yuda. Ini Semarang ke arah Tegal sampai di Jembatan Kalikuto yang ada merahnya itu ya, merah melengkung itu. Nah, tadi aku di lajur kanan jalan setengah, jalan 80, ngelihat itu Mas, sambungan antara jembatan dengan sambungan jembatan itu kan ditutupi sama besi itu. Nah, besinya itu pojokan platnya itu kayak dia nyerongat ke atas. Jadi aku lihat dari arah dari kejauhan sempat saya hindari. Nah, takutnya pengendara lain yang jalan kenceng nggak bisa ngindari itu atau ngelewati cerongatan itu besinya itu bisa bikin ban kempes atau bagaimana. Tadi nggak sempat foto Mas Yuda karena okay, jalan agak kenceng tadi sudah sekitar 80-90 seperti itu. Matur suwun.
0: Oke, nggih matur suwun. Kita yang thank you loh Pak Agustiawan untuk informasinya dari Semarang sampai Tegal full lewat tol Ngawar Rasika ya. Sementara sih jalurnya masih lancar. Thank you Pak Agustiawan. Oh, Pak Franky masih sudah apa langsung ngasih info. Coba, apakah masih bersama kita ya Pak Franky Kicebule?
1: Agak ada ketersendatan di pom seberang Sango ya Mas Yuda.
0: Okay.
1: Saya dari arah Pasar Mangkang arah ke Wijaya Kusuma.
0: Oh, sudah
1: tapi
0: balik.
1: Aman.
0: Lancar.
1: Dikarenakan ada antrian panjang besar-besar termasuk dam tuh yang di pom bensin seberang Sango nggih Mas Yuda.
0: Walah, masih berarti ternyata ya cuma dampak lalu lintasnya ya masih cukup baik. Maksudnya secara antrian ya, secara kondisi antrian dan juga kondisi lalu lintasnya masih baik saja. Nggih pun Pak Franky thank you so much ya infonya. Langsung kok gercep melengkapi informasi yang aku tanyakan tadi. Nah, itu situasi di Pantura Wali Songo ya. Tidak di KIB guys, tenang saja. KIB-nya masih baik-baik saja kondisinya Kawan Rasika. Antrian ya ada cuma normal saja, cuma saat ini keramaiannya sedikit geser di sekitar SPBU depan Sango yang informasinya ramai sejak tadi jam 9.
3: News Flash. Badan Gizi Nasional mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis di lebih dari 60 SPPG di Jawa hingga Papua, di mana makanan hangat disajikan langsung oleh siswa kelompok piket di dalam kelas. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan, meminimalkan sisa makanan, sekaligus memberikan edukasi, kedisiplinan, serta kemandirian bagi para siswa. Demikian Newsflash.
0: Pak Warsito.
4: Halo, selamat siang.
0: Halo Pak.
4: Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, mohon info lalu lintas. Kalau tadi kan saya dengar di Karangjati ada kecelakaan. Ini saya mau ke Salatiga, ke pos tinggir dari Sidomulyo. Saya mau masuk tol saja, Mas. Nanti langsung keluar pos tinggir gitu nggih. Biar lancar. Mungkin di konvensional sudah lancar juga ya, Mas, jalannya.
0: Lancar kok Pak Warsito.
4: Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Lancar kok Pak Warsito. Tadi sempat ada ketersendatan juga. Ketersendatannya kecil saja waktu proses evakuasi laka motornya itu. Jam 9.40 sampai 9.50-an saja. Setelah itu langsung apa sudah wis lancar kok Pak Warsito mengenai informasi evakuasi laka pengendara motor tadi yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Karangjati, Kabupaten Semarang, jalur arah Bawen. Pak Mamat Lubis.
5: Sudah di exit tol Pemalang, Mas. Tadi
0: ya, Pak Mamat tuh ke Pemalang tuh.
5: Pemalang lancar, ramai, lancar, sepi cenderung malah. Ini kena kereta api sepertinya. Begitu, Mas Yuda. Tadi sepertinya keskip Mas video yang pertama. Ada request lagu padahal.
0: Oh iya. Wah, ya mohon maaf ya Pak Mamat Lubis ya, ketumpuk iki mesti.
5: Bermekaran bunga-bunga ini tapi buya apa enggak Mas? Tapi kuning ini. Jalannya juga sudah dipenuhi dengan
0: ini pantura Pak Mamat.
5: Rontokan-rontokan daunnya.
0: Pak Mamat Lubis, ini pantura Pak atau ini dalam kotanya Pemalang? Ya, maksudnya ya aku membayangkannya kayak ora apa enggak kayak pantura yang ada di bayanganku ngono lho. Nek somone ini pantura ya. Ini Pak Mamat Lubis sudah sampai Pemalang. Ya wis kalau gitu dari Semarang tadi informasinya gasik sekali kan. Jam berapa tadi? Jam 9. Sekarang sudah sampai Pemalang. Wis kabarnya juga sudah sampai tujuan di Pemalang tanpa adanya situasi lalu lintas yang jadi report pertanda kalau perjalanannya baik. Apalagi full lewat tol kan. Wong Pak Mamat Lubis sudah keluar di exit tol Pemalang di daerah Gandulan sana. Ya syukurlah kalau gitu, seneng aku dalannya lancar kabeh. Paling gak agak leren ya dibanding kemarin di hari Senin. Kan rame banget ki kawarasika kemarin hari Senin toh, insiden kejadian di mana-mana, wah dan menyedihkan sekali. Tapi untuk situasinya overall sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang jam 11 kondisinya masih cukup kondusif arus lalu lintasnya. Oh dalam kota, oh ya cantik juga ya dalam kota Pemalangnya ya. Pemalang tuh ada mall gak sih? Pekalongan ada mall. Pemalang tuh berarti kalau orang-orang Pemalang kalau mau nge-mall tuh di mana? Ke Tegal. Pekalongan, Pemalang, Tegal. Oh iya, yang Pemalang kan posisinya Apitan kok ya. Oh kayak Demak posisinya kalau kita bayangkan ya. Ngomong Demak tuh kalau nge-mall kemana? Kalau nggak ke Kudus ya ke Semarang toh. Iya, posisinya kayak Demak ya, kurang lebih betul. Posisinya Apitan antara dua kota besar gitu ya istilahnya yang jadi pusat kehidupan dan pusat pergaulan.
6: Bentar.
0: Ya kan, Kawan Rasika, pusat pergaulannya Pemalang. Ah, ya wislah kalau gitu, aku tak ke kabar Jawa Tengah jam 11 dulu Kawan Rasika, tapi sebelumnya ini dia nih lagunya yang tadi sudah diusulkan sama Kawan Rasika ya. Ada

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,5

0: 6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Jam 11 siang, waktu dirasikan.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
4: Ratusan warga memadati pendopo rumah dinas Bupati Semarang untuk menyaksikan nobar final FIFA ASEAN Cup Indonesia melawan Thailand. Suasana berlangsung tegang saat Indonesia dan Thailand saling kejar skor hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Bupati Semarang Esti Nugraha mengaku pertandingan membuatnya ikut tegang, terlebih saat skor imbang dan berlanjut ke adu penalti. Setelah Indonesia memastikan kemenangan, suasana pendopo langsung pecah oleh sorak-sorai warga.
5: Yang

0: Atlet Jawa Tengah menyumbang 11 medali dari total 39 medali yang diraih kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Jepang. Sebanyak 40 atlet Jawa Tengah memperkuat kontingen merah putih dengan medali datang dari panahan, bulu tangkis, menembak, sepak takraw, wushu, dan soft tennis. Kepala Dispora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti hasil pembinaan atlet di daerah. Salah satu peraih emas adalah atlet panahan asal Semarang, Nurisa Dian Asrifah. Pemprov Jawa Tengah bersama KONI Jawa Tengah juga menyiapkan penyambutan bagi para atlet yang telah tiba di tanah air. Sementara atlet yang masih berada di Jepang akan disambut saat kepulangan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di ajang Asia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin mengajak seluruh daerah dan masyarakat menyukseskan Porprov ke-17 Jawa Tengah. Porprov akan digelar 20 hingga 30 Oktober dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober. Menurut Tat Yasin, kesuksesan Porprov bisa menjadi modal agar Jawa Tengah dilirik menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada masa mendatang. Ajang ini diikuti 7.990 atlet dan 1.911 official dari 35 kabupaten dan kota dengan 58 cabang olahraga. Tat Yasin menegaskan Porprov juga menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON tahun 2028. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Tak seorang pun yang dapat menghindar dari masalah utang piutang dalam hidupnya. Masalah utang piutang merupakan hal lazim yang ditemui dalam kehidupan ini. Utang piutang merupakan bentuk transaksi ekonomi yang tak terhindari dalam peradaban manusia. Nabi Muhammad bahkan pernah berkomentar tentang masalah utang piutang. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa memberi kelonggaran waktu pembayaran kepada orang yang berutang atau dihapuskan utang itu, maka ia akan berada dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat." Namun, hadis tersebut tentu didasari oleh niat baik yang dimiliki semua pihak, dan tentu saja bukan alasan bagi diperbolehkannya kredit macet.

0: Selamat sekali lagi untuk timnas sepak bola Indonesia, termasuk Anda semuanya ya, para pecinta bola di tanah air ini Kawarasika, di mana timnas sepak bola Indonesia berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 dalam pertandingan finalnya bersama Thailand semalam Kawarasika. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga turut serta menyaksikan laga final semalam mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa perjuangan timnas Indonesia di laga final semalam benar-benar sangat membanggakan dan menunjukkan determinasi yang luar biasa untuk memburu gelar juara. Tentunya mewakili pemerintah Republik Indonesia, saya mengucapkan gembira, bersyukur, bangga dengan perjuangan tim sepak bola Indonesia karena tidak menyerah sampai detik-detik terakhir. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan terkait bonus, Presiden akan menyerahkan urusan tersebut langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nantinya bonus kepada seluruh pemain, official dan juga setiap individu yang terlibat dalam keberhasilan timnas sepak bola Indonesia akan diberikan bonus. Namun Ketua PSSI Erick Thohir belum menjawab secara detail, namun disampaikan ya kan bahwa bonusnya akan meningkat dibanding bonus-bonus sebelumnya Kawarasika. Jadi timnas sepak bola Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 dalam laga final melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan menang skor 4-2. Keberhasilan ini bukan hanya membuat timnas sepak bola Indonesia menjadi champion di edisi perdana FIFA Asian Cup, namun juga membawa pulang hadiah yang cukup fantastis dari event tersebut. Dari laporan terbaru yang beredar menjelang turnamen, juara FIFA Asian Cup 2026 mendapatkan hadiah $650,000. Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut berada di kisaran 11,6 miliar rupiah. Ibaratnya pemainnya role 11 ya. Pemain sepak bola itu berapa? 11 ya? Ibaratkan kalau pemain sepak bola 11 itu ya saem-saem lah ya. Saem-saem ya untuk seluruh pemainnya ya kan. Nah, kalau enggak ya kasarannya dikurangi beberapa untuk cadangan dan juga official ya dapat lah gitu Kawarasika. Dan angka ini berpotensi masuk ke PSSI Kawarasika setelah semalam timnas sepak bola Indonesia berhasil membawa pulang juara. Itu baru dari hadiah yang dari FIFA ya, dari FIFA Asian Cup ya, dari pemerintah belum dirilis, masih dikalkulasi, kayaknya masih dihitung-hitung deh Koyone. Berapakah bonusnya ya, dan apakah juga akan diberikan bonus sebuah brand jam tangan mewah juga seperti sebelum-sebelumnya? Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Koalisi pimpinan Arab Saudi berhasil menghancurkan peluncur dan gudang penyimpanan 20 rudal balistik milik Houthi di Sana'a dan Sada'a, Sa'ada, menyusul meningkatnya tensi konflik di Yaman. Saat bersamaan, Fakta Pertahanan Makkah resmi mengaktifkan pengerahan pasukan militer gabungan Turki, Pakistan, dan Arab Saudi untuk memperkuat pertahanan kolektif serta mengamankan situs suci dan kawasan strategis. Demikian News Flash.
0: Selain itu kawan, pemerintah Republik Indonesia juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin baik dengan waktu antrean yang lebih singkat. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resminya usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, saat ini pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kesetaraan pelayanan di rumah sakit. Pemerintah terus memastikan seluruh rumah sakit di Indonesia memberikan pelayanan yang sama kepada peserta BPJS Kesehatan maupun peserta pasien umum. Dalam rapat tersebut juga disampaikan aspek keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan yang turut menjadi perhatian. Menteri Kesehatan menyampaikan BPJS Kesehatan membutuhkan kepastian dari sisi keuangan dan dari Kementerian Keuangan juga telah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembiayaan program ini dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2: Minggu lalu ya Pak Menteri ya, atau dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana 10 triliun plus 10 triliun, jadi totalnya 20 triliun tahun ini ke BPJS. Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS. Teman-teman dari BPJS juga menanyakan, Pak, kita butuh kepastian dari sisi keuangannya terjaga. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Menkyu. Pak Menkyu juga sudah memberikan kejelasan lah bagaimana ke depannya BPJS ini selama layanannya baik, ke masyarakat baik, dan masyarakat juga membutuhkan, keuangannya nanti akan dipastikan terjaga. Mungkin dari kami demikian, silakan Pak Menkyu.
0: Pergeseran dari pendekatan tersebut menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada peserta, di mana hal tersebut diarahkan agar pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat semakin sesuai dengan kebutuhan para peserta BPJS Kesehatan. Layanan peningkatan kualitas kesehatan 20 triliun sudah dikeluarkan pemerintah, kemudian juga bantuan subsidi upah juga 12 triliun rupiah akan digelontorkan di akhir tahun ini, ditambah lagi juga lagi ngitung-ngitung bonus untuk para pemain sepak bola Indonesia dan juga para medalist di Asian Games 2026. Masih percaya Anda kalau negara ini tidak punya uang? Ya. Kita tidak punya uang ya, duwe ngawarasika ya. Punya ngawarasika, akhir tahun 2026 20 triliun rupiah untuk peningkatan layanan BPJS Kesehatan, 12 triliun rupiah untuk bantuan subsidi upah, dan kebijakan yang lainnya juga saat ini tengah dihitung terkait wacana pemberlakuan perguruan tinggi negeri gratis, ngawarasika. Saat ini anggaran yang sedang dihitung-hitung adalah 93,8 triliun rupiah yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi akan selesai pembahasannya sampai 1 bulan ke depan. Kemarin waktu pertengahan September, ngawarasika mengatakan, jadi ratusan triliun, ngawarasika, negara ini mengeluarkan hartanya untuk kita semuanya. Jadi masih ada yang tidak mengerti kalau negara ini tidak punya uang? Duwe guys, duwe banget. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
3: Suasana Kaligawe ya pun sedikit tersendat karena ini bas jalan yang agak nyempit karena pemasangan pipa. Kalau sama segede gini nggak bisa pun, nggak bisa, nggak cukup. Tapi kalau sama-sama mobil kelas kol diesel ini di belakang ada BRT kan, kelihatan dari spion, ini masih sedikit cukup. Sama mobil kecil jajaran kita masukin ya pun.
0: Okay.
3: Sebenarnya itu bisa, tapi kadang mobil-mobil kecil pada lebay. Lakson-lakson, mepet-mepet gak jelas.
0: Asik-asik ya. Dan rasa memicu perang ya. Oh, bayangan.
3: Rel itu juga tersendat juga ya, Bun.
0: Oke.
3: Okay. Itu nanti muter-muter kota Semarang sampai Gunung Pati, ngalian lalu pulang. Makasih.
0: Tapi aku ya podo sih Pak Rizky Septa. Nek ono wong sing mepet-mepet ki koyo batinku ngopo tau kowe iki kok mepet-mepet dalan ombo. Ya ya Pak Rizky ya, koyone setipe sih kita kalau di jalan. Matursun ya, Pak Rizky Septa ngasih info Kaligawe kawan. Secara umum Kaligawe kondisinya baik saja. Ya keramaian-keramaian karena titik menyempit pekerjaan saluran air, pekerjaan apa? Pekerjaan saluran limbah, pekerjaan jalan, ya kan? Ini udah sampai mana nih?
3: 11.25 sampai di daerah Citarum ya. Muter dari tadi Kaligawe belok kiri ke Sawah Besar, terus masuk lagi Jalan Kartini, balik lagi ke Bubaan, balik lagi ke Barito. Semoga masih muter-muter ini pun edisinya pun. Makasih.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Rizky. Sip. Pak Hari terjawab ya. Pak Hari tanya tol Semarang ABC soalnya Krapyak sampai dengan Jatingaleh apakah lancar ya? Secara umum ramai lancar sih, kita mengkategorikannya nggak ada antrian-antrian panjang. Ya antriannya biasa atau normal, masih di bawah jembatan tol saja kalau aku lihat dari kamera CCTV. Dari bawah jembatan tol sampai dengan menjelang gardu tol Jatingaleh 1. Satu apa dua? Satu ya, gerbang tol Jatingaleh 1 merambat di situ aja. Pak Hiskia Putra Satrio, ketersendatan di jalan arterio Sudarso sampai Kubro ya, butuh waktu 30 menit. dengan dominasi kendaraan besar dan sebagian kendaraan kecil. Pak Dharma Jati.
4: Jadi upah juga
5: tumpahan minyak.
0: Minyak.
5: Jadi hati-hati yang lewat sini. Lokasi. Ada tumpahan nyimak, tumpahan minyak. Dari truk ini kayaknya. Woi, yole ambrol, bos.
0: Lokasi pun
6: punya Lawaraska akhir tahun 2026 20 triliun rupiah untuk peningkatan layanan BPJS kesehatan.
5: Di New Hope, ya, New Hope.
6: Bantuan subsidi upah dan
5: ada tumpahan minyak. Jadi harap berhati-hati setelah itu.
0: Lokasi pun
5: sementara ketersendatan di sekitar 50 meter dari truk yang tadi.
0: Lokasi pun
5: itu selesai. Le, yaudah, terima kasih.
0: Oke. Okay. Ada tumpahan solar ke di mana, Pak? Tumpahan solar lokasinya di mana?
5: Oh iya, Le. Yaudah, mau tanya perjalanan. Perjalanan. Ini rutenya ke airport. Bagaimana? Untuk kondisi jalan apakah ada tersendatan?
0: Enggak ada, lancar.
5: Jalur dari Kudus mengarah ke airport. Terima kasih. Oh. Iya, Mas. Iya, Mas Yuda. Lokasinya di New Hope.
0: Nah.
5: New Hope setelah Terengguling kalau dari Semarang.
0: Oke. Okay.
5: Setelah Gajah kalau dari ini, dari mana? Dari arah Kudus.
0: Kudus.
5: Begitu. Mohon maaf.
0: Oke, okay, enggak apa-apa, santai aja. Enggak apa-apa. Memang ini penyiar memang ini kok ya. Oke. Nah, ini Tokawarasika ada tumpahan minyak dari sebuah truk kontainer, kawan. Tepatnya di kawasan Jalan Pantura Terengguli. Setelah PT New Hope Kawarasika infonya merambat saat ini di sana. Sementara ya baru dari Pak Dharma sih. Ya kalau dari Semarang ke Kudus, soalnya tadi juga jam 10.30 juga sudah ada kawan yang sampai Kudus juga lancar saja, sayong lancar, Kaligawe juga barusan infonya Pak Rizky Septa Al-Fajar juga masih ramai lancar saja situasinya Kaligawe menuju arah ke kota Semarang dan sekitarnya. Sementara itu Pak Dharma ya, untuk jalur Pantura Semarang Demaknya nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Persoalan kebersihan masih menjadi salah satu tantangan di pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan terus meningkatkan kebersihan pasar tradisional melalui berbagai kegiatan termasuk kerja bakti rutin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, Handiko Bayuadi, ini mengatakan kerja bakti tersebut dilakukan rutin setiap minggu sekali pagi dan siang hari setelah aktivitas perdagangan selesai. Menurutnya, Disperindag akan memperkuat sarana kebersihan dengan menambah bak sampah dan kendaraan roda 3. Kendaraan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut sampah dari setiap zona menuju TPS.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Semarang Grid Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang, Arnas Agung Andra Asmara, mengatakan sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026, ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cho Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Bojonegoro akan menjadi calon penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Selama 4 hari ke depan mereka mulai mengikuti sosialisasi dan bimbingan bansos di Pendopo Melopati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza bilang, program bansos bersumber dari PAPBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Bantuan dialokasikan untuk warga penerima manfaat dengan nominal Rp1.000.000 per orang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Aku tuh udah kepikiran hari ini tuh mau makan mie instan aja kawarasika ya. Karena di laciku masih ada mie instan, kau ini suwi banget kat bodoh kau ini. Sampai dengan saat ini masih belum habis-habis kan, biar endang habis. Malah dikirimi nasi urap sama buni pasar bandar jo ya kan. Gak jadi makan mie instan deh gue, makan sayur. Ki kapan entah mie instan ya Allah. Kayaknya aku masih punya berapa ya, 4 atau 5 ngononing lagi mie instan. Ki kat bodoh ngawarasi ka, kat poso ding, poso bodoh. Idul Fitri itu bulan apa sih? Maret ya? Maret kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang sudah Oktober, oh my god. Rantai-rantai ngawarasika ya. Ya wis rais dong makan mie instan deh kalau gitu. Aku makan nasi urap yang lebih bergizi ya. Makan sayur. Wah lancar kabeh ya guys. Aku padahal tadi sudah memasang lagu berapa jal? Lagu pilihannya ngawarasika 12 loh guys. Tapi aku masih punya banyak durasi sampai dengan jam 12. Makanya tadi aku munculkan Astaga Bercanda, munculkan lagu barusan, dan ini masih ada satu lagi. Ya karena lalu lintasnya lancar banget ngawarasika, tanda bahwa situasi perjalanan kita semua di siang hari ini terpantau baik, kondusif, rame-rame, hanya rame-rame minor saja, ketersendatan hanya ketersendatan minor saja ya, secara waktu dan jarak masih cukup oke. Nggak perlu khawatir ya ngawarasika, dari beberapa titik-titik dan juga lokasi yang tadi sempat disoroti ada antrean kendaraan masuk SPBU lah, perbaikan jalan di tol Semarang ABC yang masih berlangsung di Jatingaleh lah, itu juga antrean masih pendek, Kali Gawe Kubro juga sudah banyak yang membuktikan ngawarasika. Antre pasti, cuma secara antreannya masih cukup baik lah Kubro ataupun di Jalan Kaligawenya. Terus, Arterio Sudarso ding tadi laporannya Pak Hizkia Putra yang dari sisi pelabuhan katanya 30 menit ya dari Arterio Sudarso, mulai dari setelah pelabuhan atau setelah apa? Kali Tenggang, ya kan? Setelah Kali Tenggang, ngawarasika menuju arah ke Masjid Kubro. Katanya 30 menit dengan dominasi kendaraan besar. Tadi Pak Dharma Jati itu yang mau menuju arah Semarang terakhir sampai dengan Trengguli. Ada laporan tumpahan minyak dari truk kontainer di Pantura Trengguli arah menuju Semarang. Sekarang sudah sampai mana nih Pak Dharma Jatinya nih?
1: Itu emang licin banget ya. Tadi ada beberapa motor yang menjelosor di sana. Jadi untuk yang motor mending ambil jalur kanan gitu
0: masih. Oke. Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Dharma Jati. Ini melengkapi informasi tadi yang disampaikan ya. Ada tumpahan minyak dari kontainer ngawarasika di Jalan Pantura Trengguli Demak arah menuju Semarang. Oh, minyaknya kontainer tuh bisa tumpah ke jalan toh? Oke, baik. Nah, itu saat ini informasinya, sekarang itu ada banyak orang ngawarasika ya. Ada banyak orang gitu, kayak orang-orang yang ada di sekitar sana tuh kayak apa, nutupi pakai pasir-pasir tanah-tanah gitu kawan. Saat ini diterengguli infonya. Tadi kan sempat licin banget tuh, ya ada tumpahan solarnya. Laporannya Pak Dharma Jati tadi jam 11. Ya. Yeah. 11.30 dan ini melengkapi informasi di sana. Tidak ada antrian atau kemacetan yang signifikan ya, masih merambat saja ngawarasika, cuma bahaya dan hati-hati saja. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash. DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerjaan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan ini merupakan bentuk pemenuhan amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja demi memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi pekerja dan pengusaha. Demikian News Flash.
0: Hari ini ada agenda ya ngawarasika, pisah sambut Kapolda Jawa Tengah ngawarasika yang informasinya dilaksanakan hari ini di kantor Polda Jawa Tengah ngawarasika. Tapi nggak yang sampai enggak yang sampai berdampak signifikan ke jalan raya, terutama ke jalan Pahlawannya Kawarasika. Cuma memang kalau Anda lewat jalan Pahlawan di sekitar depan kantor Polda Jawa Tengah tuh, wah banyak sekali ya karangan-karangan bunga selamat dan sukses serta ucapan terima kasih ya kan kepada Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo ya Kawarasika yang berpindah tugas Kawarasika ke Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Wakalem Diklat Polri, di mana Kapolda Jawa Tengah nantinya akan diemban oleh Irjen Polisi Roy Hardi Siahaan yang akan siap melanjutkan berbagai kebijakan dan program menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah serta meningkatkan kualitas layanan kepolisian dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah lainnya. Hari ini itu informasinya akan digelar Welcome and Farewell Party Selasa 6 Oktober 2026 untuk momentum melepas Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo yang akan berpindah ke Wakalem Diklat Polri dan menyambut Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah yang baru. Hari ini kawaras ke pelantikannya, makanya kalau Anda lewat Jalan Pahlawan di sekitar depan Polda Jawa Tengah tuh ramai. Ramai apa? Ramai karangan bunga. Pak Edi Suprianto absen saja, perjalanan sudah sampai Godong. Ramai lancar ya, soalnya hari ini saya mau on the way ke arah Blora Cepu. Semoga lalu lintasnya lancar. Wah, kalau sudah sampai Godong menuju arah ke Purwodadinya lancar sih, ke depan kok ini masih cukup baik ya Pak Edi. Ya, ini tuh wilayah Grobogan, literally dari jam 9 tadi aku membuka Klana Kota Siang sampai saat ini 11.50, ki juga kok ini minim pantauan ya Kawarasika. Tanda kalau jalurnya lancar banget Kawarasika di sepanjang wilayah Grobogan dari Semarang ya kan menuju arah ke Gubuk, Godong, Purwodadi ya kan. Wis, mantap lah, menyenangkan pokoknya. Jadi aku menutup Klana Kota Siang hari ini dengan lego ya lo. Ibaratkan aku makanku tanek, orang meninggalkan huru hara di jalan raya. Aku makan dengan nyaman dan tenang sekali meninggalkan jam 12 dengan kondisi lalu lintas yang cukup baik. Nanti dipantau lagi di program selanjutnya ya, Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Pekalongan juga situasinya baik ya. Aku tadi dapat laporan dari Pak Agus yang ke Tegal full lewat tol lancar meski ada beberapa titik pemeliharaan jalan di sana. Terus juga tadi jam 11 ada Pak Mamat Lubis itu sudah keluar eksit tol Pemalang Kawarasika, memberikan situasi pantauan di dalam kota Pemalang dengan kondisi yang sangat cerah, panas, terik, lancar, lengang juga kawan, dengan pepohonan yang hijau di dalam kota Pemalang tadi. Kondisinya menggambarkan situasinya baik. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan ya Kawarasika semua. Informasi jalan raya hanya di Kelana Kota Rasika pakai R. Oke, informasi jalan raya ya hanya di Rasika ya, pakai huruf R, tidak pakai huruf yang lain. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sudah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 10 siswa kelas 4 SD Isriati Munadi Ungaran mendapat sanksi edukatif setelah terlibat perkelahian spontan di sekolah. Ketua Yayasan Tangguh Mahindra menjelaskan, sanksi berupa pembinaan akhlak dengan membaca Al-Quran selama jam sekolah. Durasi pembinaan berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing siswa. Sebelumnya, kejadian pada 22 September lalu sempat diduga sebagai bullying. Namun hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV menunjukkan peristiwa merupakan saling serang yang diawali guyonan. Sekolah kini memperketat pengawasan, menambah personel keamanan, dan memasang CCTV tambahan. Sementara DP3 AKB Kabupaten Semarang memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh siswa yang terlibat. Ombudsman RI Jawa Tengah menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ombudsman menilai kasus ini berpotensi menunjukkan maladministrasi berupa kelalaian pengawasan dan kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mendesak PLT Bupati Pemalang memeriksa pihak terkait secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran. Ombudsman juga meminta sekolah memperkuat pengawasan serta mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sementara aparat penegak hukum diminta mengusut kasus tersebut secara transparan sesuai ketentuan perlindungan anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Ternyata, tidak semua orang yang berbuat zalim terhadap kita akan membawa kerugian kepada kita atau menguntungkan si pelaku. Tetapi yang terjadi kadang-kadang malah sebaliknya. Profesor Dr. Hamka dapat menulis dan menyelesaikan karya-karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, justru ketika beliau dipenjara. Jawaharlal Nehru juga dapat menyusun buku tentang peradaban dunia ketika beliau dalam penjara. Demikian pula Nelson Mandela dapat menaiki tangga presiden justru setelah beliau mendekam di penjara selama 24 tahun. Karena itu, kitab Nahjul Balaghah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan terlalu merisaukan kezaliman orang yang melakukannya terhadapmu, sebab ia telah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan keuntungan bagimu. Maka tidak selayaknya engkau membalas orang yang menggembirakanmu dengan menyusahkannya."

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah nggih, sampean iring cerita Kanjeng Nabi wekdal Isra Mi'raj ajenge mlebet swarga niku lajeng teng mlebet swarga mireng napa terompai sahabat Bilal di DCI Kanjeng Nabi niku. Niku cepet ni rohani niki lho. Begitu Kanjeng Nabi mandap kepanggil sahabat Bilal, nggih ta? Sipun dawuh, "Hei Bilal, kok niki lho? Kok DCI aku?" Coba. Nggih ta? Duwe lakon apa kok niku? Niki lho. Dijawab kali sahabat Bilal, mboten gada lelampahan napa kula Kanjeng Nabi, cuma sing jelas kula niku nggih setia.
2: setiap wudu, mboten wudu, mboten. Kula niku setiap wudu, kula niku salat rakaatain sunnatul wudu. Lho, coba. Yen? Nggih. Niki lho, nek kula kalih sampean niku sik durung salate, wudhuke mawon. Nggih ta? Sik dereng. Oleh dereng niku napa mergo males? Mboten. Kula yakin insyaallah mboten mergo males. Cuma kena penyakit siji mawon. Ngentutan. Nggih napa mboten? Nguyuan. Nggih, nomor 3 napa? Gampangan nyenggol uang wedok. Nggih, senajan bojone. Aja umek mawon ta. Oh Allah. Nggih ta. Lho niku lho. Kula yakin mboten kok males wudu, mboten saking kegelen ngentut. Ya napa malah mosok balak-balik. Nggih ta. Gesecik kali Habib Abdullah niku mboten niku. Nggih ta. Me Habib Abdullah niku pancen nguyuan pancenan niku pancen. Gawan niku mboten siji. Ben. Nggih, cuma wonten mriki wonten masalatun ukhra. Nggih. Sing mek cara diukur masalah usul fikih niku pancen mboten saged dipun gatuk secara pas mergo napa lajek isoe ngene wong durung ditetepno apa-apa la kok ndisiki niku enten lakon-lakon ngeten niku sampe wonten nggih mek pun wong niku ahlul kasyaf nggih elmune niku kari. Tinimbang nopo sing diatur no dalile niku ketemu mburi tinimbang nopo sing ditetep no niku hadul kasyaf kita saking bersih ini hati ini nopo maus nopo mawon moco nopo mawon gak ada keyakinan niki zaukun soriyah duwe rasa sing jelas. La taqlida ma'a ghairi walau ma'a syaikhi. Senajan mbek gurumu. Wong wis gedhe kok sik melok wong tuwa bae. Sik ngengir mangan mbek wong tuwa. Wong wis duwe titel wis disekolakno wis dadi wong. Nggih napa mboten? Ngeten. Niku enten. Ngeten. Dadi saking wani niku tek tek tek tek. Barang kan liya dina ta napa-napa ngeten. Baru kan kepanggil dalile. Oh iki apa sing tak omong no wingenane lho ngeten lho wong biyen ngeten ana dalile tibane niku malah wa fi hikayatin enten saking wong niku landhepe atine teng Gusti Allah nggih ta kenaken maca napa sing tersurat nggih ta ing mongko dekne niku nggak ada kekuatan napa sing tersirat. Sing didilok niku kobong niku enten niku. Ngerti lho. Mergo kesuwen mandek kali teng surat niku. I'tibare itti'al. Nggih, wal izikar. Niku napa? Mboten jalan niku cemburu Gusti Allah. Diobong niki, bro, obong. Lah apa kok sik ndelok tulisan bae. Niku. Nggih. Ben. Eh. Harisah bin An Nu'man radhiyallahu an. Kanjeng Nabi sumerap ingkang kados mekaten niku dos pundi? Dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadzal kalbir kadzakal birru iki lho ping 3 Kanjeng Nabi iki lho ya ngene iki wong sing ngabekti ya ngene iku wong sing mangawula niki dos pundi Kanjeng Nabi merga apa wa kana abarron nas bi ummi. Jadi pancen sahabat Haris bin An-Nu'man niku napa? Pancen luweh ngabekti-ngabektine mangangula mangolahi wong karo ibune. Iki lho. Nggih. Lah kok saged nggih? Allah wong iki mboten usah didalili dipinteri dawa-dawa. Kita uang-uang ni kula sing penting enggak ada kunci pembuka nek wis dibuka kuncine kita jadi iso nyumber segala ni lak ngeten ta jadi kula kali sama ni kula butuh nyumber modele ngono tapi kunci ya kita pada mik kula gelek kula atur no kunci kula kali sama ni kula cuma loro tok sing temen ditemani mek wis mari sing seneng disenengi nggih dibangsulaken teng Gusti Allah loro tok kita ajengi berangkat temen ditemani sak badane berangkat mari lunga ayo seneng diseneng disenengi sing bungah kita. Jadi mepun ngeten napa nggih menawi ingkang kula raosaken kula niku minangka kunci niku bungah niku cuma kalih sing pokok niku nggih siji otomatis merga pinaringan tetep Islam wal iman nggih nomor kalih niku niku napa dipun paringi rahmat taufik dening Gusti Allah saged ngelampahi salat niku pokok tolong nggih sampean kendelaken pikiran manah jenengan badane niku sampean dilukno sampean tangis tangisi seneng sampean kala wau merga pinaringan rahmat taufik hidayah saking Gusti Allah iso nglakoni salat tolong niku sampean lampahi. Saman kali wong kathah napa ngimami napa male. Saman mangkin mantuk teng griya, saman mlebu sekedap mawon. Senajan cuma daqiqah. Daqiqatain. Nggih, cuma setengah menit napa sak menit saman sempat no saman tangisi. Niki. Tolong saman lampahi. Saman uruk manah kula kali panjenengan. Ya apa aku iso nangis mergo saking bungae menyang Gusti Allah. Nggih. Selama niki kula kali njenengan ingkang kathah iso nangis mergo susah. Nggih, nyusahi. Nggih ta. Senajan teng awake. Nggih, monggo. Iki kudu diimbangi niki. Nggih. Panjen kudu nangis mergo susah sing umum, tapi enten wong nangis niku oleh nangis nyusai awake kok sik koyok ngene wae si aku menyang Gusti Allah. Monggo sampean sampurnakno, ya apa aku iso nangis mergo bunga. Niki. Mugi-mugi pinaringan saged ngelambai. Mugi-mugi.

Lajeng wonten ing setunggal hadis riwayat Imam Baihaqi saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Inni arani fil jannah." Aku tuman dipirsakno ana ing swarga. Fabaina ana fiha sami'tu sauta rajulin yaqra'ul Qur'an. Waktu iku aku krungu suarane wong, sauta rajulin bil Qur'an, maos Qur'an. Fakultu man hadza? Qalu Harisah bin An-Nu'man. Daipun Kanjeng Nabi, kadzakal bir. Niku lho tandane wong sing apik iso ngabekti mangawula teng wong tuwa lurune. Nggih. Kanten menika nggih para ikhwan akhwat. Nggih. Nggih. Ampun ngantos nggih. Ing dalem kirim Fatihah nggih niku selalu kirim dateng tiang sepuh kalihipun nggih, senajano tiang sepuh kalih kala wau tasih gesang dikirimi nggih ta, napa malih sampun pejah nggih ta, sampun gelek kula aturno niku napa kedah panjenengan mau sinopo surat al ikhlas ping 3 mantun sholat subuh kelayan mantun sholat maghrib ge, ayo diatur no kabeh niku teng wong tua loro diniati nopo diniati supaya awak ini ku jadi anak sing ngabe kita menahi sampun mekaten diterusno dungane sababe ya Allah kula kados mekaten menika muga-muga njalari dhateng putra putri wayah kula minangka ingkang ngabekti mangawula dhateng kawula lho ngeten lho dadi ping 3 mawon napa susahe nggih napa mboten menjen mboten disabari ben nggih. Tetes menai sampun makaten dos pundi? Al Imam Ibnu Mundih an Ikrimah radhiyallahu an dipun dawaken, yu'tal mu'min mushafan yaqra'u fihi. Me uang iku niki lho pancen gawa iman waktu mati ini menyangersani pun Allah sampai no njero kuburan mawon niku napa dipun paringi Quran dening Gusti Allah supados maos cepi niki malah wonten ing riwayat Imam Ibnu Abi Dunya an Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an panjenenganipun niku ndawuhaken, balaghoni annal mu'mina idza mata wa lam yahfazil qur'an amara hafazatah ay yu'allimuhul qur'an fi qabrih hatta yab'athahu Allah yaumal qiyamah ma'a ahli. Niku dipun dawuhaken ngantos-ngantos menawi wonten tiyang iman pejahipun bekto iman nggih lajeng kok teng mriku mboten ngerti mboten weruh sampai-sampai
mboten saged ngapalno Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngutus dateng malaikat hafizah. Ayu allimu diurui. Niki lho. Jadi niki wong niki napa melok kelas sing pancen wong gak iso maca Quran, gak iso maca huruf diurui melok kelas. Nggih. Sing pancen iso maca sik durung tutuk macae dikengken nutukno. Ngantos-ngantos sing pancen uang iki pancen sakjane duwe kedudukan ngapalo Al-Qur'an, tapi pancen dekne niku mboten saged napa-napa biyen teng donya ana rasa ana jero atine ditugasno kalu Gusti Allah. Teng malaikat hafazah uru ana. Mek wis kon uri iso maca kongkon ngapalo. Niki. Lah mek pun ngapalno terus pundi? Terus menerus maos Al-Qur'an hatta yab'atsahullah ila yaumil qiyamah. Sampai besok yaumil qiyamah sampai dibangkitno dening Gusti Allah kawit leren. Mek wis ketemu ma'a ahli karo keluargane. Atas sak napa niku? Mirsani menika dawuh kita mboten enten buta huruf niku mboten enten mriku niku kita mboten enten wong mboten ngerti napa-napa niku pun tak enten kabeh niku malah-malah sampun diatur noko nggih secara qaulul ashah kita besok uang niku nggih ditakokno malaikat mungkar nakir bil arabi nganggo bahasa Arab ing mongko sing matek niku nggih wong Jawa Tengah. Nggih ta? Kadang-kadang wong Madura. Nggih ta? Kadang-kadang nggih wong Inggris tetep marobuka bahasa Inggris. Qaulul ashah. Tapi enten kaul malih niku mboten menggunakan lugatul Arabiyah. Didawono lugat Suryani. Pancen ke pancen biyen-biyen niku lak Zabur, Taurat. Nah niku lha nggih ta. Niku enten. Ben. Lah kok saged nggih? Nggih ta? Wong asale mboten ngerti. Lho, pancen teng mriku niku napa? Pun lungguh teng hakikat. Hakikat kula kaleh jenengan niku napa cuma siji tok. Ngerti yo gak ngerti, iso gak iso pokoke pokok. Kepingin ketuntun genah selamat nggih ta. Jadi pokoknya pokok weruh gak weruh nggih ta, sing penting pokoknya ngerti apa sing dadi tujuane. Jadi niki pun enten rasa ngerti niku pun enten niku nggih ta. Jadi pokok kok gereng no nggih nggih ben nggih niki lho ben maning gelek kula omongno sampean milih pundi gak patek pinter tapi ngerti pinter gak ngerti ngerti milih pundi sampean niku nen milih pundi nen ngerti kula kali sampean niku dituntut kali Gusti Allah niku makrifat ngerti. Gita, niki kudu ngerti niki. Gita, copi mek diangen-angen. Wong maca Quran niki lho tujuane niku napa? Nggih cuma siji tok supaya ngerti. Mek wis ngerti dilakoni. Mboten supaya pinter, mboten. Mangkane teng Quran niku mboten enten. Mek pun nyangkut teng jaza mesti amakanu yakmalun. Mboten amakanu yak lamun mboten. Nggih ta? Pun niku pokok niku pun. Nggih ta? Nggih, cara dawuh-dawuh fawarabbika lanas'alannahum ajmain. Demi Allah bakal ditakokno. Sing takokno niku napa?
Terusi ayat amma kanu ya'malun. Boten amma kanu ya'lamun boten. Amma kanu ya malun. Pundi kuncine ala sidqi qauli la ilaha illallah. Sak pira temenmu oleh nauhidno menyang Allah. Jadi ngerti sing perlu niku. Lah ngerti niku teng pundi dasare? Nggih cuma siji tok landep atine. Wasijiyatul napa? Akal wa ghaziratul aql. Nggih ta pancen landep pancenan. Hazik. Nggih ta? Ben. Wonten ing setunggal riwayat saking Al Imam Abu Bakar Al Khutib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu an ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid Al-Muqri fi an-naum. Pancen Imam Mujahid ora paten jagoan ilmu Al-Qur'an, ilmu wawasan Al-Qur'an. Kita napa mari pancen piyambakipun napa murid langsung saking Sayyidina Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhuma niku diimpeni ka'annahu yaqra. Oh niku lho wong ngerti niku, gak usah diomongi, gak usah dilafalno, gak usah diterjemahno, ka'annahu yaqra. Nggih. Tak delok iku modele maca. Nah, nggih ta. Niki lho. Wa ka'anni aqulu lah, seakan-akan aku ku ngajak ngomong. Anta mayyitun taqra. Wong sampean niku pun pecah. Lah kok katik maca Quran barang niku lho. Fa ka'annahu yaqulu li. Wah, tenek wong landep niku. Makane mek cara dawuhipun Al Imam Ibnu Arabi radhiyallahu an. Nggih, guru iku titik. Guru iku akeh, murid iku sing titik. Lah kok ngeten? Lah iya. Mek gurumu sik kena diitung, mek muridmu kena diitung, tapi mek guru akeh apa? Kabeh niku nggih guru niki. Nggih ta, kari sak pinten kula kali jenengan niku ya tibar. Nggih. Niki. Ya apa kon njukuk pelajaran, njukuk pendidikan, njukuk tuntunan kabeh niki enten niku. Nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten, lak ngeten ta. Kontak napa mboten, mudah tersentuh napa mboten, mudah tanggap napa mboten. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Profesor Dr. Hamka pernah berkata bahwa di suatu zaman ada saja orang yang mengutuki zamannya. Ia tidak puas dengan zamannya itu. Kemudian ia menghayalkan zaman yang sudah lampau atau mengharapkan kembalinya zaman lampau itu. Pada hakikatnya, tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik atau sempurna buruk. Tetapi yang jelas bahwa jarum jam tidak dapat disurutkan. Memang benar, perjalanan zaman dan umur manusia tidak mungkin bergerak ke belakang. Namun yang pasti, zaman akan berakhir dan manusia mendekati ajal. Kalau begitu, yang patut disesali bukanlah umur atau berlalunya zaman, melainkan amal kita yang masih kurang. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya."
1: Rasika USA.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di Masalembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah leherku dipotong."

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengelolaan tanah Bondo Deso di Desa Semowo Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan Kepala Dusun Borangan, Heni Afandi, yang mempersoalkan tanah bengkok yang menjadi haknya masuk dalam daftar lelang tanah desa. Melalui kuasa hukumnya, Heni menyebut tanah tersebut sebelumnya diambil dan dilelang setelah mendapatkan teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak. Heni membantah tudingan penggelapan uang pajak dan mengaku memiliki catatan pembayaran dari warga.
2: Saya diberi surat teguran resmi dari kantor desa, terus saya dikasih surat yang menerangkan bahwa bengkok saya sebesar 1,25 hektar diambil dan dilelang. Terus ya saya mengalir begitu saja lah, yang senengannya sama saya dianggap itu salah ya saya ya. Salah gitu saja.
3: Tidak berniat mempertanyakan sebelumnya, Mas.
2: Enggak, saya tidak sempat mempertanyakan, ya saya terima saja. Cuman kok ini yang kedua, ya saya berusaha untuk memperbaiki. Pajak saya juga selesaikan.
1: Sementara kuasa hukum Kepala Desa Semowo, Muhammad Lutfi, menghormati langkah hukum tersebut. Namun pihaknya menegaskan pengaduan ke polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Koalisi Maleh Dadi Segoro atau MDS menolak rencana pembangunan Giant Seawall yang akan melintasi pesisir Kendal, Semarang hingga Demak. Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi warga, lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, dan akademisi menilai proyek tersebut bermasalah secara prosedural dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Perwakilan Koalisi MDS, Mas Nuah, menyebut partisipasi warga terdampak masih terbatas, sementara dokumen lingkungan dan rencana proyek dinilai belum terbuka secara memadai. Koalisi juga khawatir pembangunan tanggul laut dan reklamasi akan mengganggu ekosistem mangrove serta mata pencaharian nelayan tradisional. MDS meminta pemerintah membuka informasi proyek secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap perencanaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih wancinipun mirengaken lelakon campur sari siang menika dinten Selasa lan tentu menawi siang ngaten hawanipun benter sangat para pamidanget. Padahal sudah masuk bulan Oktober nggih. Nggih mugi-mugi enggal jawah ngaten. Dados menapa kersanipun asrep ngaten para pamidanget nggih amargi cuaca memang panasnya hot potato alias panas ngentang-ngentang ngaten para pamidanget. Lan Greta Putri sampun wonten mriki monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged maringi informasi saged pinarak lan ingkang badhe maringi informasi lalu lintas ugi saged sanget nggih langsung WA mawon kalian rasika lan tentunipun jangan lupa kalau yang pengin ikut kopdar amargi rasika akan mengadakan kopdar pada tanggal 1 November 2026 tepatnya di warung Candi Singampon di Ungaran menika saged langsung WA kemawon wonten menapa di story-nya Rasika itu ada nganten nggih utawi di Facebook-nya Rasika juga ada nanti bisa dilihat di sana nganten nggih para pamidanget lan monggo engga

0: kang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinara barengan Kreta Putri nggih, sarengan Kreta Putri nggih. Lan ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Fitri. Menika Pak Fitri maringi info ada truk yang bubuk. Nah, truk terguling nggih di sekitaran Jepara ini.
1: Truk belum dievakuasi. Saya mau arah ke Kudus ini, Rasika. Dari Jepara setelah Pasar Mayong. Kemungkinan sore kalau belum terevakuasi jam pulang kerja bakal macet nanti arah ke Jeparanya. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Pak Sinten kalau maunya sampun maringi informasi Pak Fitri untuk sekitar Pasar Mayong yang arah ke Kudus ini ada truk yang terguling. Matur nuwun infonya. Pak Riyadi Wilujeng siang ugi menika absen kemawon, salamipun kagem Bu Rusmina, Pak Wariman, Bu Ajah Sudaria, Bu Ajah Kuwati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim lan sedaya pamidhang atrasika. Matur nuwun. Kawan di 6530 sugeng siang menika maringi badhe nyuwun lagu kemawon siang menika wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya ingkang sampun pinarak mali wonten Ibu Sri Puji sugeng siang menika badhe ngersakke lagu saking Happy Asmara nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan kemawon lagunya saking Happy Asmara. Ibu Ni di Pasban, waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersakke lagu ugi saking Didi Kempot ngaten. Wah, kalian maem baceman nggih. Enak ngaten Buni nggih. Matur nuwun. Pak Rizki.
2: Wilujeng siang ugi diajeng kereta saha para pamidanget Nglarasari kawan Rasika. Sakpunika sampun dumugi daerah Manyaran diajeng saking kali gawe muter-muter kota Semarang lanjut niki arah teng Gunung Pati. Lajeng wangsulin dia teng dalam biasa isomarin. Lali ini lancar sedanten gih diajeng sekalian bagi nyuwun tembang tembangipun Negoro Angin gih diajeng mekaten. Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak diantrikan mawon lagunya kawan di 5526 sugeng siang menika kalian sinten nggih Pak Cepot nggih menika badhe nyuwun campur sarinan ngaten nggih diantrikan lagunya lan menika katur salam kagem Pak Min yang lagi kerja di Adi Irma Suryani. Matur nuwun sampun pinarak sampun kathah nggih para pamidhanget ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih sak sampunipun lagu pembuka kalau wau wonten Adicara Nglarasari.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Tasi wontana ti corong larasari kaulo pika wi amalih nyeh engkang sampun pinara siang meniko wonten sinten yes kedap engkang sampun pinara meniko wonten Pak Juni Abadi Sugeng Siang meniko badhe nyuwun tembang kemawon ngaten jeh nyuwun tembang saking Didi Kempot. Oh jeh saged diantrikan mawon jeh lagunya. Matur nuwun sampun pinara ingkang sampun pinara malih meniko wonten kawan di 9409 kalian Pak Botak. Waalaikumsalam sugeng siang Pak Botak, badhe nyuwun lagu kemawon lan katur salam kagem sedaya pamidanget rasika di pasban ngaten nggih. Menika ingkang versi Sony Jos mawon nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Salajengipun Pak Yohanes Dika sugeng siang menika salam katur Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Tete Heni kalian Mbak Aski. Badhe nyuwun lagu saking Woro mawon nggih, berarti ini lagu lama yang dinyanyikan oleh Woro ngaten nggih. Matur nuwun sampun pinara. Engkang sampun pinara malih wonten Pak Sigit sugeng siang menginfokan untuk lampu TL di daerah Dliwang arah Siwara nggih, Dliwang arah Siwara pas lampu merah itu padam, jadi cuma hijau dan kuning yang menyala dan kalian badhe nyuwun tembang ngaten nggih. Menawi mboten wonten berarti engkang wonten mawon nggih, ini lagunya nanti saya carikan dulu di playlist. Menawi mboten wonten menika kawula putraken engkang wonten ngaten nggih, cobi mangke kawula padosi rumiyin. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
6: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tasih wonten ati coro nglarasari kawula pikawi amalih nggih para pamidanget ingkang sampun pinarak siang menika wonten sinten nggih menika nggih wonten kawan di 5526 nggih lagunya sudah saya putarkan ngaten kawan di 8559 sugeng siang menika badhe nyuwun lagu Mbak sak menika kan dinten Selasa nanging kawula pengin Rebo ngaten terus mirengaken Pak Rebo ngaten nggih diantrikan lagunya Pak Awetri sugeng siang menika di Kabupaten Majalengka weh ada di Majalengka. Waduh jauh sekali. Panas sangat ngaten asami kalian Ungaran. Ungaran ugi bentar sangat menika Pak Awitri. Lan Majalengka ternyata panasnya itu seperti Semarang nggih. Ngaten matur nuwun. Pokoknya selalu sedia air mineral lho Pak Awitri. Ngaten Pak Awitri. Lan diantrikan mawon nggih lagunya Pak Awitri. Pokoknya ditunggu saja ngaten. Lan para pamidanget menika tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kebakaran di TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Masih ada area yang mengeluarkan asap dan titik api di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area terdampak yang masih ditangani diperkirakan sekitar 2 hingga 2,5 hektar dengan sejumlah titik api. Petugas menduga tumpukan kasur berbahan kapas menjadi salah satu pemicu kobaran api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan dengan puluhan personil dan armada pemadam, tangki air, serta pompa portable. Mulai Senin, pasokan air disiagakan 24 jam dengan 12 armada tangki dalam 4 shift. Pemkot Semarang memastikan seluruh unsur terus bergerak agar api dan asap di TPA Jati Barang segera ditangani secara tuntas. Pertamina Patraniaga Jawa Bagian Tengah mengirimkan 200 liter foam pemadam api untuk membantu penanganan kebakaran TPA Jati Parang, Kota Semarang. Bantuan ini diberikan menyusul kebakaran yang berlangsung sejak Rabu pekan lalu.
3: Kita membantu pemerintah Kota Semarang, kita tahu ada kondisi darurat di TPA Jati Parang. Sampai dengan sekarang kami juga mengetahui para dari damkar itu ada unsur lelahnya, sehingga kita yang pertama membantu foam sebanyak 200 liter. Nanti kita cek berkala butuhannya karena permintaan dari wali kota kemarin butuh tambahan foam sebesar 200 liter. Kita bantu, kemudian kita juga bantu konsumsi untuk para tenaga damkar supaya mereka kondisi fisiknya ini juga harus diperhatikan ini karena sudah berhari-hari. Ya, kita harapkan semoga segera mereda, segera terbantu diredakan.
2: Kebakaran TPA Jati Barang cukup sulit ditangani karena bara api masih dapat muncul dari bawah permukaan. Pertamina bilang akan terus memantau kondisi di lapangan dan mendukung kebutuhan pemadaman hingga kebakaran dapat ditangani. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasi wonten ati corong larasari sak menika sampun jam kalih langkung sedasa menit nggih. Kawula bikak WA malih ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Da Setiawan Sugeng Siang.
1: Truk terperosok Kak Dri.
0: Di mana ini Pak?
1: Teman-temannya pada berhenti menghambat perjalanan dari Purwodadi menuju ke Semarang.
0: Di daerah mana nggih? Dekat
1: gubuk ini antreannya. Lumayan panjang gantian gitu.
0: Siap-siap di sekitaran gubuk dari arah Purwodadi menuju ke arah Semarang. Ini ada truk yang terperosok. Belum ada proses evakuasi, tapi untuk saat ini sudah ada antrean. Nganten karena dibuat buka tutup. Nganten Pak Da Setiawan, matur nuwun info.

0: semuanya. Salajengipun wonten Pak Tejo sugeng siang menika nderek nyimak mawon lan badhe ngersake lagu siang menika wonten adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Lagunya diantrikan mawon nggih Pak Tejo. Pak Saiful Anis. Nah, menika Pak Saiful Anis ketemu dengan kawan Rasika di Tol Jatingaleh arah ke Krapyak. Stiker warna kuning dengan nomor polisi 1805 ngaten. Diklakson kemawon Pak Saiful Anis. Ngaten matur nuwun Pak Saiful Anis sampun maringi info menika. Saking Tol Krapyak nggih. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten kawan di 4172 menika badhe ngersake lagu mawon nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Sondong sugeng siang.
1: Sugeng siang Jenggreta Putri.
0: Menika
1: perjalanan saking Purwodadi menuju Semarang nika titik perbaikan teng Jati Lor sampun dibuka sedaya nggih, dua lajuripun terpantau lancar mboten wonten antrean. Salajengipun mengke kula update lagi jalur Godong Dempet. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun infonya. Ini di Jatilor nggih, untuk pekerjaan jalan sudah selesai dan jalurnya sudah dibuka dua arahnya. Pak Suparno sugeng siang badhe nyimak kemawon lan tetap setia di Nglarasari ngaten nggih, ngersake lagu Copi Mangke nggih. Kawula padosi menika ingkang Silvi nggih, matur nuwun sampun pinarak. Ibu Nini sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gre. Alhamdulillah ini pekerjaan selesai. Mau menuju ke stasiun Pasar Turi. Tapi gemes. Kenapa? Pengen atensi, pengen voice note ke Rasika dari tadi nggih Mbak Gre. Karena terasa sekali kalau penyiarnya Nglarasari siang ini itu lagi gerilya proposal. Jadi apa yang terjadi? Di setel no tembang terus-terusan. Gayo. Juara kagem sedanten kawan Rasika nggih. Perjuangan Mbak Gre luar biasa buat Kopdar. Wes lagi gerilya proposal sampai siaran ora fokus. Tenan to.
3: Fokus lho.
2: Kupura. Ayo geografi cinta diputer. Oke. Aku sudah mau menuju ke Semarang lagi.
0: Oke, siap. Saking Surabaya menika nggih. Enggak lah ini saya juga fokus siaran ngaten. Abun ini merengkene telat berarti nggih to. Tapi kalau apa banyak donatur menika kan seneng banget, banyak sponsor seneng banget ngaten lho Bu Nini. Ya itulah apalagi bukan hanya saya lho, kan saya enggak sendiri. Ini ada kerja tim lho, ejian kerja tim. Iyalah, tim hura-hura ngaten nggih Bu Nini. Ini Bu Nini juga juara pokoknya ngaten nggih Bu Nini nggih diantrikan lagunya. Pak Nando.
4: Selamat siang Mbak Greta. Ini tuh Mbak, ada tadi motor travel City Tran Pak, apa itu ya? Ntar. Ini tuh dia tuh digandeng ya Mbak ya, digandeng tuh Mbak. Terus olinya pada kececer Mbak ya. Astaga. Nah terus tuh mengakibatkan kecelakaan kendaraan pada jatuh Mbak. Itu pas di depan saya, di samping saya. Ntar nanti mobilnya saya ketemu Mbak, mobilnya Mbak.
0: Oh siap. Kayakin,
4: Mbak gitu Mbak.
0: Iya siap siap.
4: Ini sampai sini Mbak gitu Mbak. Bahaya Mbak ini pada jatuhnya karena kena oli itu Mbak.
5: Oli licin.
4: Ya itu Mbak. Terima kasih.
0: Siap siap ini di daerah. Siap, matur nuwun Pak Nando infonya.
4: Ini Mbak mobilnya Mbak. Oh, ini mobil ini rusak. Oh. Jatuh terus kena ini oli. Pak, oli ini pun tuh Pak, jauh kecacar tuh Pak. Yo, napa niku? Yo dawah, Pak.
5: Ya aku kira ngerti.
4: Nggih, tolong yo bengeta maksudnya sampean di kai pasir.
5: Oke.
4: Nggih, anten tiyang sekawan aja jatuh, Pak. Nggih, nggih. Ini sampingku mau Mas Bro mau tahu lah namanya berapa. Nah, ini ada rusak ini. Oh. Ya, mana sih? Ya Pak, ya lo, ini. Ya, ya, ya, tolong Pak. Pinggirnya mawon Pak, ampun. Ampun dilakoke Pak, bahaya Pak.
3: Ini Pak, kabelnya bisa
4: jatuhkan orang nanti ada jatuh lagi nanti tuh Mbak.
0: Terima kasih. Matur nuwun Pak Nando sampun maringi.
4: Oh, tadi itu travel Semeru itu Mbak. Terus apa itu di jalan Majapahit Supriyadi.
0: Oh, mulai dari Majapahit Supriyadi.
4: Pas di depan Istana Majapahit itu.
0: Siap, matur nuwun Pak Nando sampun maringi info. Pak Eka Agus Purwadi.
5: Selamat siang Mbak Kris.
0: Nggih.
5: Derek Sangklet. Margi saking Pedurungan tumugi Tlatah Debak.
6: Saiful Anis ketemu
5: kados pundi nggih lancar napa wonten.
6: Arah ke Krapia.
5: Halangan matur nuwun.
0: Siap, ini dari Pedurungan ye, menuju ke arah Demak, leres tan ye. Ini dari Pedurungan menuju ke arah Demak, untuk jalurnya aman lancar. Dari Pedurungan menuju ke arah Demak mau Mios Onggorawe boleh, Bade Mios Walter Mongin Sidi Genuk juga boleh, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2232 Sugeng Siang maringi info menapa menika.
7: Iya nih Mbak Greta, macet. Ini saya dari arah Semarang.
0: Purwodadi. Di gubuk ya. Siap,
7: di jembatan gubuk nih. Macet panjang.
0: Siap, di sekitaran gubuk menika wonten truk yang terperosok dan ini membuat jalurnya tersendat dan dibuat buka tutup penganten. Sampun wonten info kalau wau
7: nggih. Baru mulai bergerak nih Mbak.
0: Siap. Sinten Pak Dastiawan kalau mau maringi info. Terus wonten truk yang terperosok di daerah Gubuk nggih, di daerah Gubuk ini menyebabkan antrean, jalurnya dibuat buka tutup. Matur nuwun Pak kawan di 2234 untuk update-nya. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Heri di Demak, ini ada tangki juga terperosok. Oh, ini yang di jembatan Tuntang Gubuk nggih. Matur nuwun infonya Pak Heri, Pak Parianto.
8: Selamat siang Sugeng Siang Mbak Beta.
0: Inggih Sugeng Siang.
8: Ini di Klero ada kemacetan. Karena kan ada insiden itu loh Mbak.
0: Di Klero.
8: Apa? Kayaknya El Sape itu nabrak tiang. Nah, ini ada kemacetan, lalu lintas tersendat. Klero kedua arahnya tersendat. Arah Ngampel juga sama. Itu tuh ada mobil El Sape itu loh Mbak Rita.
9: Ini ketersendatan yang dari Solo cukup panjang. Kayaknya ada tronton juga yang tadi, makanya trontonnya berhenti di depan dua tadi Mbak. Gitu, matur suwun.
0: Matur nuwun infonya di daerah Klero nggih untuk saat ini siang menika di daerah Klero menika wonten antrean karena ada insiden nggih. Matur nuwun infonya Pak Parianto, Pak Davidian.
10: Selamat siang Mbak Berita.
0: Nggih, sugeng.
10: Ayo Mas Eka Agus Purwadi. Jalur kita sama ke Demak. Ayo iring-iringan. Tak tunggu alon-alon.
0: Siap, matur nuwun Pak Davidian, sampun pinara Pak Sondong.
11: Update malih jeng kereta putri mereka jalur Godong Dempet tasih wonten pekerjaan jalan naming antrianipun naming 2 menit nggih. Kali menit mawon termasuk nggih lancar sangat nggih. Menyenangkan meskipun cuacanya cetar membahana. Matur suwun.
0: Matur nuwun untuk jalur gubuk nggih. jalur Godong Dempet menika ugi tasih wonten pekerjaan jalan. Matur nuwun infonya. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelakon campursari kawula puter lelakon campursari wonten ati corong larasari.
12: Nek wis keseling golek dalan liyane mulih ya aku ngenteni campur musik.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Menjawab tantangan tersebut, Polres Banyuwangi membekali Babinkamtibmas dan operator paham AI agar mampu menjadi penggerak literasi digital sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penguatan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan agar personel memahami teknologi AI tetapi juga mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kapolres Banyuwangi Kombes Pol Rofik Kripto Himawan mengatakan, perkembangan AI harus diikuti dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah memiliki susunan pengurus masa khidmat 2026-2031. Kepengurusan baru itu berjumlah 210 orang tokoh NU dari berbagai latar belakang. Salah satu di antaranya nama Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, tercatat sebagai pengurus Rois Syuriah PBNU bersama dengan para ulama terkemuka lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, memang orang baru dalam kepengurusan PBNU karena baru pertama kali namanya tercantum dalam jajaran kepengurusan NU tingkat pusat. Namun, beliau bukanlah figur asing bagi NU karena Kyai Azzaim sering terlibat dalam berbagai kegiatan besar NU dan merupakan cucu pahlawan nasional Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tokoh penghubung lahirnya Nahdlatul Ulama.
3: Dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Jember bakal kembali menerapkan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini tengah dibahas dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan revisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah tarif retribusi dan pajak daerah. Salah satunya rencana penerapan kembali parkir berlangganan yang diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan daerah sekitar 23 miliar rupiah per tahun. Selain parkir, revisi juga mencakup penyesuaian tarif layanan rumah sakit, puskesmas, puskeswan, dan labkesda. Sementara untuk pajak makanan dan minuman, batas bawah omset UMKM yang dikenai PBJT akan dinaikkan dari 3 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah wajib pajak, namun diharapkan lebih memberikan ruang bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak.
3: Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: SE.
1: Tasi wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Ibu Nini Herowati ngendikan menapa menika OTW dari Surabaya menuju ke arah Semarang dan geografi cinta sampun kawula puteraken ngaten Bu Nini.
2: Sugeng siang juga kagem Pak Sondong matur nuwun sudah mendaftar kopdar, sudah transfer, sudah pesen kaos dengan Pak Wasimin nggih. Salam kenal nggih Pak. Terima kasih kagem sedanten ngawan Rasika ingkang belum daftar ayo daftar kula nembe memeriksa transaksi pemasukan rekening terpampang nyata sudah hampir 25-an peserta yang mendaftar dan transfer lebih deh itu BCA mandirinya kayaknya ada juga. Nah ayo yang lain nanti saged panggil Mbak Greta nggih kados Pak Sondeng Pak Wasimin niku pon daftar Pak Michael Arka sinten malih nggih kesupen mangke kula cek malih alah wis jen marketing kopdar.
1: Pokoknya Bu Nini jus ngeten nggih. Matur nuwun lho Bu Nini. Pokoknya timnya jalan terus ngeten nggih. Salajengipun menika wonten info saking damkar di daerah Majapahit. Nah, ini tadi yang diupdatekan Pak Nando nggih. Terus ada tumpahan bukan oli sih, ini tumpahan solar. Di sepanjang jalan Majapahit itu sudah ada petugas damkar yang meluncur ke lokasi karena tadi info dari Pak Nando sudah ada beberapa kendaraan roda 2 yang jatuh ngaten nggih. Matur nuwun petugas damkar yang sudah meluncur ke lokasi. Pak Yohanes Sukoco sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Gri.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Lagune Jogja Klaten sudah muncul belum ya?
1: Belum.
3: Nek belum diputerke dong. Ini kebetulan pas mau ke Klaten dan Jogja.
1: Matur nuwun. Klaten siap. Diantrikan mawon lagunya Pak Yohanes Sukoco. Pak Fatur.
4: Selamat sore Mbak Greta. Melaporkan informasi ketersendatan di TL Subung yang mengarah ke kota. Ada truk ketiban di lajur kanan tepat sebelum TL Sukun. Informasi ketersendatan butuh waktu sekitar 20 menit dari TL Banyumanik.
1: Di TL Sukun.
4: Demikian yang bisa saya laporkan.
1: Siap.
4: Terima kasih Pak Greta.
1: Matur nuwun Pak Fatur, ini di sekitar Sukun nggih ada truk trouble yang arah ke Semarang nggih, yang arah ke Semarang dan ini antriannya cukup panjang ini. Antrian sudah sampai di Rumah Sakit Banyumanik. Jadi ada truk yang ganti ban posisi di lajur kanan. Matur nuwun Pak Fatur, sampun maringi info Pak Muhibin.
5: Sugeng njeng Mbak Greta, niki informasi kemawon jalur saking Pol Anton Suljarwo saat deringi terminal Banyumanik niku macet lumayan niki. Padat merayap nggih. Wonten napa niki nggih. Menawi wonten info-info niki kok radi lumayan macet nggih. Suwun Mbak Greta.
1: Siap. Pak Muhibin menika wonten truk yang ganti ban nggih posisi di lajur kanan. Ini tadi sudah ada update. Nah, ini perjalanan yang arah ke bawah atau arah ke Semarang ada ketersendatan di sekitaran Sukun nggih. Antrian mulai dari sekitaran Rumah Sakit Banyumanik. Ngaten
5: Pak Muhibin. Arah ke Semarang nggih. Maaf tadi. Padat merayap niki wonten napa niki lah.
1: Nggih, ada truk ganti ban, Pak, di lajur kanan.
5: Oh, ini ada wing box, Mbak, mogok itu di mau arah ke tol Banyumanik. Jadi sebelum traffic light ada siap budi itu udah mogok di situ makanya macet ya gini.
1: Siap, matur nuwun infonya Pak Muhibin. Pak Nathan menika maringi info di TL pertigaan Trengguli Demak ini padam. Tapi sudah ada Pak Ogah yang mengatur lalinya masih ramai lancar dari ketiga arahnya. Matur nuwun Pak Nathan. Ibu Miarti sugeng siang. Ma, kalau enggak ikut kelana kota di jalan raya, apa boleh ikutan kopdar? Boleh, boleh banget. Langsung mendaftar saja nye, Bu Miarti. Untuk kontribusinya itu 50.000. Ngaten. Mangke saged transfer nye, Bu Miarti. Ngaten, nomornya, nomor rekeningnya sudah ada di ini ya. Flyer yang sudah di-update di Rasika. Ngaten Ibu Miarti. Matur nuwun sampun pinarak kagem Ibu Imam Swito engkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelakon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Tasih wonten adicara Larasari lan kadosipun Krita Putri kedah pamit menika. Lan ingkang sampun pinarak wonten Pak Sondong.
1: Jeng Krita tabuh sekawan welas langkung 48 menit sampun dugi angga rawe menika wonten saderengipun SPBU Batu utawi Jateng Len. Wonten perlambatan nggih ingkang ke arah Demak amargi wonten penambalan jalan. Matur suwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info. Lan para pamidanget, Krita Putri pamit rumiyin saking adicara Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh 3 mawon nggih. Benjang ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pinarak malih dinten Rebo. Krita Putri tasih wonten mriki nanging lelakonipun ingkang gagrak enggal. Ingkang enggal penyanyipun ugi ingkang enggal-enggal. Ngaten nggih. Menika kawan di 9512.
2: Banyumane kok tersendat kayak gini enten napa nggih Mbak B?
0: Banyumanik, ini ada ketersendatan karena ada truk ganti ban di sekitaran sukun posisi di lajur kanan. Itu yang menyebabkan ketersendatan dan antreannya memang mulai dari Rumah Sakit Banyumanik 2. Ngaten Pak Yogo sampun maringi info. Lan Krita Putri pamit rumiyin saking dicorong Larasari amargi sampun purno sakmangke sesarengan update lalu lintas di Kelana Kota Sore. Kawula pamit. Pare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pekalongan terus diperluas, meskipun 19 sekolah di 8 kecamatan tercatat menolak program tersebut. Korwil BGN Kabupaten Pekalongan Nauf Sikki mengatakan MBG bersifat sukarela. Sekolah atau penerima manfaat yang menolak diminta membuat surat pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kecamatan Buaran menjadi wilayah dengan penolakan terbanyak, yaitu 6 sekolah, disusul Kedunguni 5 sekolah. Meski ada penolakan, pelaksanaan MBG terus berkembang. Hingga kini 115 SPBG telah terbentuk, dengan 98 SPBG sudah beroperasi, sementara lainnya masih dalam proses perbaikan sistem dan tata kelola. Sekitar 54 unit usaha perikanan di Jawa Tengah mulai memasok kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asrap mengatakan pasokan meliputi ikan segar, file, bandeng presto, nugget, bakso, dimsum, hingga abon ikan. Menurutnya, keterlibatan unit usaha perikanan dalam MBG menunjukkan pelaku usaha mulai masuk ke rantai pasok pangan bergizi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas. Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 10.000 unit pengolahan ikan mikro dan kecil, serta ratusan cold storage. Didi menilai potensi perikanan Jawa Tengah perlu terus dikembangkan, termasuk untuk mendorong konsumsi ikan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota yuk, Kawah Rasika. Sudah sampai di mana ini? Ada beberapa ketersendatan ya hari Selasa ini di daerah Sukun. Ini ada ketersendatan yang arah ke Semarang. Karena yang arah ke Semarang karena ada truk yang ganti ban, posisinya itu di lajur kanan. Itu yang menyebabkan antrean, dan antreannya ini sudah sampai di Rumah Sakit Banyumanik 2. Terus untuk Sayung ini sudah mulai terlihat ada antrean juga. Untuk antreannya ini mulai dari HIT sampai di Batas, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Gubuk ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan di sekitaran Gubuk. Terus yang tadi di Klero, untuk Klero juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Jadi jalurnya aman untuk sekitaran Klero, Gubuk, yang tersendat hanya di

Sekitaran Sukun aja ya, Kawah Rasika. Sekitaran Sukun ini ada ketersendatan, sekitar Sayung juga ada ketersendatan. Tapi di Arterio Sudarso untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Yang di Pantura Barat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya di Pantura Barat. Untuk di tol, untuk di tol ini juga ada sedikit antrian ya, yang di Jatingaleh itu. Untuk antrian di Jatingaleh itu pendek saja, hanya sekitaran yang di jembatan itu ya, hanya yang di sekitaran jembatan itu infonya. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitar tol Krapyak arah Jatingaleh ini sedikit melambat saja karena ada pekerjaan jalan, tapi arah sebaliknya ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu kawan Rasika, dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500. Gerita Putri sudah di sini untuk menemani kawan Rasika berkelana kota sore hari ini. Hari ini cuaca panas banget ya. Hari ini cuaca panas banget. Ya mudah-mudahan segera turun hujan ya kawan Rasika, karena memang beberapa sampai dengan hari ini masih ada kebakaran. Jadi masih ada kebakaran lahan kosong, ada kebakaran TPA mungkin ya, terus ada kebakaran ilalang, kebakaran sampah. Jadi masih sering terjadi kebakaran sampai dengan hari ini ya kawan Rasika. Jadi yang kita minta segera turun hujan gitu. Oke, kawan Rasika bisa bergabung ya barengan Greta Putri. Kita update lalu lintas bareng-bareng di Kelana Kota sore.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Masih di Kelana Kota. Dan kita lanjut lagi ya Kawarasika. Ini truk yang terperosok di Jalan Supriyadi ini ternyata ada loh. Truk terperosok di Supriyadi ya, dari arah Majapahit setelah Patung Singa. Ini terperosok dan sudah ada petugas kepolisian kayaknya di sekitar Jalan Supriyadi. Dan saat ini sekitaran Supriyadi masih aman sih jalurnya. Oke, terima kasih Pak Anton untuk update-nya. Pak Bagus Aditya.
1: Ini menginformasikan ya, truk yang tadi trouble di Sukun sudah tidak ada di tempat yang bagri ya. Ini hanya penumpukan arus lalu lintas yang ke kota Semarang ya. Sudah memendek bagri karena truknya sudah tidak ada di tempat ya. Sudah lancar kembali bagri, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya untuk infonya. Pak Franky.
2: Selamat siang menjelang sore Mbak Greta. Meninfonya ini saya dari Pasar Boja mau arah ke Grapatma ya, Semarang Barat. Mohon info lalu lintasnya nggih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Franky, ini Pak Franky menanyakan jalur ya. Pak Franky menanyakan jalur untuk perjalanan sore hari ini menuju ke arah perjalanan dari Pasar Boja menuju ke arah Graha Padma. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan lewat Boja, Mijen, Ngalian, terus ke arah Graha Padma. Hanya nanti melambat karena antrian di TL itu TL Suharti dan sekitaran TL Hanuman saja. Tapi sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Nathan, ini ketemu dengan kawan Rasika Sigra Putih di depan Unisula dengan nopol 1578. Tadi dari Trengguli via Tol Demak sedikit tersendat dekan hit ya, karena aktivitas U-turn itu. Terima kasih Pak Nathan. Pak Arianto.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore
3: kawan Rasika. 1520 meluncur dari Kopeng Mbak Greta. Ini sudah nyampe TF Mbawen. Untuk perjalanan masih lancar Mbak Greta.
0: Oke.
3: Cuaca masih panas. Mbak Greta mau request lagu Mbak Greta, lagunya Ari Lasso Mbak Greta yang judulnya Matahari Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke, Pak Arianto, ditunggu lagunya ya. Ini memang matahari panas banget, cetar gitu ya matahari ya, butuh minum ini. Pokoknya butuh air mineral selalu gitu ya. Oke, lagunya ditunggu Pak Arianto dan kawan Rasika untuk saat ini ya. Untuk saat ini yang di sekitaran apa namanya, yang di sekitaran Sukun, aduh mau ngomong Sukun aja kok lama banget. Yang di sekitaran Sukun ini jalurnya sudah mulai lancar. Kemungkinan truk yang sudah yang tadi ganti ban ini kemungkinan sudah jalan dan jalurnya sudah lancar. Sudah mulai terurai. Gitu, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika, kita berkelana kota lagi. Kita ke lagu dulu. Dan tadi Pak Arianto, judulnya bukan Matahari Pak Arianto, kalau dari Ari Lasso, tapi judulnya Mengejar Matahari.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Ledakan di mal di Surabaya, kebakaran gudang obat di Jakarta. Hasil sidang MK gugatan ijazah Gibran dibacakan malam ini. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Dua peristiwa terjadi hari ini di Surabaya dan Jakarta. Di kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, sebuah ruko meledak diduga akibat kebocoran gas. Polisi memastikan tidak menemukan bahan peledak. 5 orang terluka, sementara sekitar 41 bangunan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Sementara di Matraman, Jakarta Timur, rumah yang digunakan sebagai gudang obat terbakar, diduga akibat korsleting listrik. 2 orang pemuda dikabarkan meninggal dunia. Petugas mengerahkan 10 unit mobil damkar dan 50 personel untuk memadamkan api. Mahkamah Konstitusi hari ini dijadwalkan membacakan putusan terkait dengan gugatan syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang perkara nomor 01 PHPU Pres 2026 akan digelar nanti malam pukul 8 WIB. Gugatan diajukan mantan Wamen Kumham Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Mereka meminta MK menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden. MK sebelumnya sudah memeriksa KPU, Bawaslu hingga sejumlah ahli dalam perkara ini. Kabar terakhir, kasus eksekusi mati Krista Pike di Tennessee, Amerika Serikat menuai sorotan. Pike gagal dieksekusi lewat suntikan mati 30 September lalu dan kini masih dirawat kritis menggunakan ventilator. Mantan pengacaranya James Crowson katakan kegagalan ini sebenarnya sudah diprediksi. Laporan medis sebelumnya menunjukkan bahwa Pike punya masalah pada pembuluh darah yang bisa membuat proses eksekusi sulit dan beresiko. Gubernur Tennessee pun memerintahkan peninjauan independen dan menghentikan eksekusi mati di negara bagian itu hingga akhir tahun ini.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika Berkelana Kota. Ada Pak Yohanes Sukoco. Sudah sampai di mana Pak Yohanes Sukoco?
1: Sore Mbak Greta, update perjalanan dari Semarang menuju Solo, Jogja, Klaten. Sudah sampai Solo Tigo via tol. Tol lumayan padat, didominasi kendaraan truk-truk besar.
0: Oke.
1: Ini sudah sampai Solo Tigo, tapi lancar. Nah, panas-panas gini Mbak, kalau itu Ari Lasso, aku minta ini God bless Mbak, menjilat matahari.
0: Okay.
1: Ben kobong
0: ambil ini. Ben kobong.
1: Terima kasih.
0: Iya. Lah kalau menjilat matahari kan nanti lidahnya ya nanti kebakar, Pak. Lidahnya kebakar. Oke, ditunggu ya Pak Yohanes Sukoco untuk jalurnya. Untuk jalurnya, untuk lagunya. Ini Pak Yohanes Sukoco mengupdatekan ya. Ini untuk jalurnya juga padat ya karena didominasi oleh kendaraan besar alias truk-truk gitu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yohanes Sukoco. Pak Eka Agus Purwadi.
2: Selamat sore Mbak Gri. Saya tadi sudah sampai Tegal. Ini mau balik lagi ke arah Semarang. Di Sayung sudah mulai nampak ada ketersendatan ya Mbak Gri. PT HIT.
3: Apa namanya?
2: Tapi belum tahu nanti ini
3: yang di
2: ketersendatannya sampai mana. Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Eka Agus Purwadi. Ini menanyakan untuk Sayung ya, coba.
2: Bergeri,
0: ya?
2: Setelah putar balik Batas,
0: lancar ya?
2: Lancar,
0: oke. Okay.
2: Ini sampai jembatan Kalibabon masih lancar. Aturun.
0: Oke, okay, ya setelah Batas ini lancar, Kalibabon juga lancar. Terus nanti sedikit melambat ya di sekitaran TL Genuk ya, Pak Eka Agus Purwadi. Terima kasih infonya. Pak Arianto?
4: 15.33 Mbak Greta.
0: Okay.
4: Sudah sampai Karangjati. Untuk perjalanan masih lancar banget Mbak Gre. Cuaca juga panas. Iya Mbak Gre, mengejar matahari ya Mbak Gre. Kalau orang Indonesia enak Mbak Gre, tinggal disingkat matahari. Apalagi kalau ditulis Mbak Gre. Lebih singkat lagi Mbak Gre.
0: Iya betul.
4: Mbak Gre matur suwun sudah di play lagunya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Arianto. Lanjut lagi Pak Rizky.
5: Informa ya Mbak Greta, truk yang kemarin trouble ini sedang dipindah muatan sama kawannya. Lalin nyata sudah sedikit. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Rizky untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Yoga. Selamat siang juga. Ini update Lalin dari Demak, Jepara, Kudus, Pati Rembang. Ramai lancar di kedua arahnya diiringi dengan cuaca panas membara di sepanjang jalan. Dan misi sudah selesai hari ini. Sekarang perjalanan pulang Salatiga. Nah, nyuwun lagunya. Oh, kemarin ya. Oke. Ditunggu ya lagunya ya, Pak Yoga ya. Pak Atung Marsidi.
6: 15.
0: Lanjut lagi Pak Rizky.
6: 50 melintas dari Bawen juga Ungaran lancar. Ini mau masuk tol Ungaran. Gimana kondisi lalu lintasnya Mbak Greta? Matur suwun.
0: Ya, Pak Atung Marsidi. Ini Pak Atung Marsidi menanyakan jalur ya. Menanyakan jalur ini melintas dari Bawen menuju ke arah Ungaran lancar, terus lanjut mau masuk ke arah tol, masuk tol Ungaran nanti keluar mana? Nah, kalau masuk tol Ungaran keluar Krapyak ini lancar. Mau keluar Gayam Sari juga masih lancar. Atau Pak Atung kan mungkin ke arah Kaliwungu Kendal ya. Mau keluar Kaliwungu jalur tolnya juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Atung. Begitu Pak Atung untuk infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemprov Jawa Tengah memperketat pengawasan lalu lintas hewan di wilayah perbatasan DIY menyusul ditemukannya kasus positif antraks di Gunung Kidul. Pengawasan difokuskan di wilayah Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri. Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan tim telah diterjunkan untuk memeriksa kondisi ternak sekaligus memperketat lalu lintas hewan dari Gunung Kidul. Ternak yang terindikasi membawa antraks akan ditolak dan diisolasi untuk mencegah penyebaran ke Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah memastikan belum ada kasus antraks di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pengawasan juga diikuti sosialisasi dan vaksinasi ternak sebagai langkah pencegahan dini. DPRD Kabupaten Semarang menyoroti pelaksanaan Musda Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda yang menetapkan Wakil Bupati Semarang Nur Arifah sebagai Ketua periode 2026 hingga 2031. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mengatakan dari 237 koperasi aktif hanya sekitar 70 yang diundang dengan lebih dari 50 orang hadir.
3: Anggota 70-an anggota koperasi oleh kepala bidang yang hadir sekitar 50-an lebih lah. Nah, itu menurut undangan sih sah, tapi menurut koperasi itu berarti kan belum quorum. Tadi disampaikan Pak Kepala Dinas juga bahwa ketika belum quorum itu ada perpanjangan tapi tidak dilakukan. Terus yang kedua, bahwa belum ada pembacaan tatib terkait dengan musda itu nggak ada. Jadi langsung mungkin apa, setelah laporan terus aklamasi ya. Jadi kami tidak mempersoalkan hasilnya itu, cuma harusnya Dekopinda ini menjadi stimulus roh kebangkitan dari koperasi, mengikutkan segala semua koperasi yang ada menjadi anggota Dekopinda.
2: Kondisi ini menurut DPRD perlu dikaji terkait pemenuhan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kang Rasika semuanya? Kita lanjut lagi ke Lanak Kota, dan saat ini ke Lanak Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Kang Rasika juga bisa untuk streamingan audio, video, itu di www.rasikafm.com. Dan untuk sore hari ini, bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda di Selasa-selasane menungsa, katanya gitu. Tapi ini kok rame banget ya. Apakah ada ketersendatan ataukah lancar? Silakan berkirim kabar lalu lintas di Kelana Kota 081-32-585-8500. Kondisinya masih sama ya kayak kemarin, panas cuacanya. Tetap hati-hati kan Rasika, jangan sampai Anda kena dehidrasi. Kalau dehidrasi bahaya. Silakan cukupkan untuk minum air mineral kayak Aquafaba itu, biar seger ya. Apalagi Aquafaba itu murah, belum lagi dapat hadiah lagi ya. Untuk sore hari ini yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa?
1: Ada Pak Atung Marsidi.
0: Pak Atung.
2: Balik ke Pasar Johar, Mbak.
0: Oh, ke Pasar Johar.
2: Mbak Brita pulang ke Pasar Johar.
1: Oh, alah, berarti saya enggak konsen
2: Mbak Brita tadi. Lagu Menjelat Matahari mengingatkan Pak Atung tahun 90 waktu Good

0: Blast konser di Trilo Mbak Juang Mbak Zeta.
1: Gitu. Mengejar matahari.
2: Mengejar matahari.
1: Itu kalau mengejar.
2: Ternyata ke arah Johar tadi dari Bawen ke arah Johar mau masuk tol.
1: Okay.
2: Terus kalau keluar Mukti Harjo lancar ya?
1: Nah kan belum lewat Pak Atung.
2: Mungkin sudah lewat.
1: Ya terus. Biasalah kalau sore hari arah ke perlintasan rel kereta api Kaligawe pastinya akan padat. Sampai mana? Sampai di U-turn belum SPBU atau setelah apa namanya? Setelah perlintasan rel kereta api Kaligawe itu baru nanti padat merayap. Nah, kemudian
2: sebentar ada Pak Arianto, tapi sebelum Pak Arianto ini tadi ada yang selalu menyimak Rasika. Ada Ibu Lia dari Bu Hotel Lia. Santika. Ini selalu menyimak Rasika tapi tidak pernah apa? Belum ada suaranya gitu loh. Ya, sampai sekarang ditungguin gitu. Kok enggak ada suaranya? Ya, ini buat Ibu Lia yang lagi OTW bersama kru dari HSP ya. Pokoknya selalu setia mendengarkan Rasika.
1: Okay.
2: Gitu. Terima kasih. Pak Arianto.
1: Pak Arianto.
3: 1555 Mbak Kri. Sudah nyampe TF Sukun. Untuk TF Sukun sudah lancar Mbak Kri. Tidak ada kemacetan. Matur suwun Mbak Kri.
1: Okay. TF Sukun terpantau lalu lintasnya lancar ya, tidak ada ketersendatan. Biasalah kalau antre sedikit nanti kan Rasika, terutama Anda yang mengarah ke selatan. Nah, kalau arah ke utara atau arah ke Gombel itu relatif tambah lancar saja. Kepadatan yang mengarah turun Kota Semarang itu nanti di TL Watung Diponegoro Undip ya. Oh iya, kan Rasika yang melintas di pengerjaan jalan KM427 nanti bisa berkirim kabar apakah lancar ataukah tersendat. Kayaknya sih kalau kemarin lancar biasanya Selasanya, kalau Senin lancar, kalau gantian Selasa pasti akan ada kepadatan pengerjaan jalan di KM427-800 ruas tol Kerapiak Jatingaleh ya, terutama Anda juga yang akan mengarah ke Gamsari ke arah Tembalang. Kemudian
2: oke, Ibu Nini alamak sudah. Pak Danang.
1: Pak Danang.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta, melaporkan perjalanan Blora Kudus nih jam 6.10 menit sudah sampai Lingkar Pati ya. Lalu lintas dari Blora Rembang lancar, Rembang ke Juwana lancar, Juwana ke Pati lancar. Catatan yang ke arah timur dari mau masuk Juwana itu ada antrian tadi, lumayan panjang ya. Tadi nggak ngelihat sih ada apa, kayaknya cuma pada persimpangan tanahnya. Yang pertigaan mau masuk kota Juwana itu.
1: Betul.
4: Demikian informasi dari Pantura untuk kondisi cuaca cerah ini. Matur nuwun.
1: Matur suwun, terima kasih Pak Danang informasinya. Ya, kepadatan kalau di Juwana itu jalur masuknya di Tunggul Wulung ya, dekatnya taman stasiun apa itu? Puri. Nah, itu biasanya padat. Kemudian nanti jelang alun-alun itu juga padat juga biasanya. Oke, terima kasih. Apakah masih melihat ini Pak? Padanan truk-truk tebu. Kok stasiun Puri lagi itulah anu ding Pati ya. Tugu Sukun ya, Tugu Sukun pertigaan itu ya, biasanya yang dekat alun-alun itu panjang itu. Ekor tadi kepadatan sampai SPBU arah masuk Juwana untuk kan Rasika yang dari arah Pati menuju ke arah Rembang ke arah Juwana bersiap saja. Kemudian
2: Pak Atung Marsidi.
0: Mbak Greta keluar dari tol Jatingaleh Mbak Greta. Ini sudah sampai di Siranda. Alhamdulillah lancar.
1: Kemudian oke. Tadi kan sudah lewat situ tadi. Sekarang tadi melintas di sekarang sih sudah sampai
2: di Siranda.
1: Daerah kesukaan lelaki nih.
2: Kesukaan siapa?
1: Lelaki.
2: Kok bisa? Kok bisa?
1: Ya, Ciranda.
2: Oh iya ding. Iya iya iya.
1: Untuk jalurnya lancar ya Pak ya. Untuk kawasan Ciranda, TL Polda ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Kemudian
2: Pak Catur Danang minta info Bawen ke Grabak Magelang.
1: Oke. Bawen menuju ke arah Magelang. Jalurnya bagaimana? Apakah lancar? Nanti kan Rasika juga bisa menambahi yang sudah melintas mungkin dari arah Magelang ke arah Semarang. Jalurnya sih masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Ambarawa juga lancar, mau masuk dalam kota Ambarawa juga lancar juga. Untuk kawasan Ngampin, kemudian Enjambu, kemudian daerah mana lagi? Pringsurat, Pingit, Pringsurat sampai dengan Secang, ini lancar. Oh, sampai Ngerapak aja ya. Ya, kalau dari rest area dekatnya, rest area apa itu ya namanya, Pasar Buah
2: itu? Pasar Buah Temanggung itu.
1: Raya Gerabaknya itu lancar, tidak ada ketersendatan daerah yang kecil loh, Ngipik.
2: Oh iya. Iya.
1: Kemudian
2: Pak Kis.
5: Ada Mas Yuli.
1: Ada Pak Kis.
5: Mas Yuli yang seker-seker kali Pak Yuli.
1: Mali mana? Mana? Oke
5: Mas Yuli.
1: Apa?
5: Belakernya apa dikirimkan kucing ini?
1: Apa tuh?
2: Apa sih?
5: Harum berita.
1: Wah.
2: Ini mana nggak?
1: Nggak kelihatan truknya bawa apa ini? Seker-seker es krim.
5: Los.
1: Weh.
5: Ya.
1: Oke.
5: Okay. Nanti ada ketersendatan sedikit aja.
1: Iya men.
5: Di atas itu Pak. Mas Yuli.
1: Oke. Okay.
5: Mas Yuli.
1: Iya. Pak Kis muah. Alah alah. Gak apa ya rak ketok apa? Tulisannya ash. Apa kena?
2: Bawa es.
1: Kena sinar matahari. Gak kelihatan tuh. Oke. Okay. Melintas di jalur tol. Mana tadi Demak ya, menuju ke arah timur, menuju ke arah Kudus ya. Tadi di batas Demak hanya ya hanya kendaraan yang putar balik sedikit aja sih. Ini sudah masuk tol Semarang, ruas tol Sayung Demak, lalu lintas keluar tol Demak ini juga lancar juga. Oke, terima kasih Pak Muah.
2: Pak Kis
1: ya.
2: Naik kereta Gumarang eksekutif kosong blong. Jadi kepikiran apa gak mau pada naik kereta gara-gara ada aku. Padahal kan biar gak kena macet ya.
1: Ya gak gitu juga kali. Ya. Karena ada memang hari kerja. Kecuali kalau biasanya Jumat, Kamis kadang juga rame. Jumat, Sabtu, Minggu itu baru rame. Ya enak lah naik kereta, siapa yang gak mau. Apalagi kalau naik kereta itu berasa kayak kita itu
2: apa?
1: Naik di kereta.
2: Ya berasa naik kereta ya, tanpa macet. Yang ya. Pasti kalau naik kereta itu gak macet. Bener ya, hanya paling berhenti kalau pas ada simpangan kereta.
1: Ya kalau Gumarang kan berhentinya di stasiun-stasiun gede kayak Cirebon, kemudian terus nanti di Pekalongan,
2: Kalongan,
1: kemudian
2: Semarang.
1: Nanti di Semarang, terus kemudian Gumarang itu kan di Surabaya,
2: Surabaya,
1: nanti di
2: ini
1: Purwodadi yang ada bakul pecel ya kayak. Apa kayak?
2: Purwodadi bukannya kecil itu stasiunnya, bukan enggak ya?
1: Ya lumayan. Terus ke Dindi lah pokoknya. Oke. Okay. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu. Silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081-3258-58500. Oh ya, untuk Kak Rasika yang sore hari ini menuju ke arah barat, nanti bisa diupdate informasinya apa kabar untuk kondisi arus lalu lintas mungkin di kawasan Kalibanteng Kerapia maupun sebaliknya, maupun Anda yang sudah dari arah Mangkang Kaliwungu menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Nomornya masih sama 081 32 58 58 500.

0: Asika.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh.

0: Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food.
13: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.
12: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-58-5500. Wow, apa ini berita yang...
1: Apa?
0: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas PKH, secara resmi menyerahkan dana hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Totalnya itu ada 13,2 triliun. Banyak banget ya. Keren. Ya gitu, itu terus petuang negara. Oke, untuk Kak Rasika yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Andi.
0: Pak Andi.
2: Selamat sore, kawan Rasika.
0: Selamat sore.
2: Mas Yuli, Mbak Greta. Sekedar info lalin, ini melintas di Prof. Sudarto, kawasan Undip. Lalin terpantau krodit padat dari kedua arah. Gitu aja sementara laporan dari sekitaran Undip.
0: Okay.
2: Untuk kawan Rasika, tetap berhati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Biasa sekitaran Prof. Sudarto ini terpantau cukup padat, sekitaran Muladi Dom ya, meskipun sudah tidak ada Gias, lalu lintasnya sama seperti biasanya, yaitu padat, apalagi Anda yang dari arah Tirto Agung, kemudian dari arah Jatimulyo, wush, padat banget tuh. Terima kasih Pak Andi Holisem. Kemudian
1: Pak Karin,
0: Tirto Agung
1: 1622 biasa macet karena padat.
0: Jam pulang kerja, jam pulang kuliah mungkin. Ini kondisi arus lalu lintas Tirto Agung sekitaran SS. Warung SS itu biasanya padat merayap arah ke Prof. Sudarto. Arah sebaliknya juga sama. Kemudian nanti di Jatimulyo juga sama. Sampai di jalur Tembalang Selatan yang tembusan Tirto Agung tuh, itu juga padat juga. Oke, Pak Karin, terima kasih. Kemudian
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
3: Terima kasih Juli.
0: Ya.
3: Keadaan jalur dari batas menuju Tol Semarang mau ke Kudus.
0: Mau ke Kudus nih.
3: Agak lambat karena pas jalur pulang posisi di depan HIT pas tepat pukul 16.20. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Prayitno. Untuk ke arah timur ya, biasa kepadatan itu nanti di batas Demak ini mulai padat. Kemudian sebelumnya juga ya, kalau Anda dari arah Semarang itu di TL Genuk, kemudian perlintasan rel kereta api Kaligawe, bawah jembatan tol Kaligawe, TL Genuk sama batas Demak. Oke. Pak Prayitno, terima kasih. Ini tadi sudah sampai di kawasan Sayung, batas Demak. U-turn-nya memang agak ramai. Setelah itu sih aman, lancar. Masuk tol Sayung sampai exit tol Demak, kemudian lanjut ke arah Kudus. Ini tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Arif, ini ingin sedikit mengeluh soal speed bump atau garis keju di wilayah Kota Semarang. Contoh di depan Yon Armet, Jalan Dr. Cipto, sama di Monsenyur Sugio Pranoto. Kok nggak dibikin yang agak smooth gitu, nggak manusiawi, cepet ngerusak kaki mobil.
0: Karena itu memang tidak buat smooth.
1: Maksudnya dibikin kan memang jendul gitu ya?
0: Yang nggak terlalu tinggi dan kalau bumper speed itu kecut. Rambu kecut, nah itu dia. Kalau bumper speed kan agak jendulnya agak gede. ini kecil-kecil tapi cabai rawit nih memang di Semarang memang sejak awal-awal tahun itu sudah mulai marak. Semarang itu dibuat banyak sekali, terutama di Dr. Cipto, kemudian Jensut, kemudian Sugio Pranoto, kemudian depan ya di Trondol, nah itu dia. Dan memang agak keras ya, itu keluhan sudah lama ya Pak. Tapi ya mau gimana lagi, udah dibuat, nggak tahu itu apakah bisa dibenerin lagi gitu. Karena memang apalagi kalau shocknya itu sudah, ya mobilnya udah lama, udah tidak belum servis shock, guys, rasanya kayak hidup ini gogrok, nyawanya gogrok. Oke Pak Arif, semoga didengarkan. Itu sudah lama Pak, banyak yang mengeluh, tapi ya nggak ada tindakan lagi. Apakah memang standarnya seperti itu untuk bumper apa mau? Bumper sweet,
1: bumper speed bam.
0: Bumper speed. Ukurannya itu apakah seperti itu? Kalau ngomongin ukuran, itu yang standar atau besar alias heavy duty itu panjangnya 100 meter, 1 meter gitu ya, 100 cm maksudnya, sekitar 1 meter, lebarnya itu 35 cm, tingginya itu 5 cm. Nah, sebenarnya sih kayaknya memang sudah standar ya. Cuman ada itu yang ukuran kecil, yaitu capable protector alias slim. Nah, kalau yang di Kota Semarang kayaknya semuanya heavy duty. Yang kalau yang slim atau capable protector itu tingginya itu hanya 2 cm kalau sih kan. Nah, itu dia. Biasanya kalau di macam di tol itu drut, nah gitu. Ya, itulah. Okay. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: 1625 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk sementara ramai lancar dari Kota Jepara Pecangan Gotri, aman. Saya kalau dengar lagu barusan itu, saya pikir dulu ini lagunya untuk mamanya gitu atau untuk ibu-ibu mana gitu. Foto kita Bu.
0: Blur.
4: Foto kita Bu gitu ya. Saya juga suka naik kereta api. Yang jelas naik kereta api jelas enggak ada istilah kebanan.
0: Ya iyalah. Sopo sing arep nambal ban kereta, Pak? Ada aja nih. Pak Kris nih. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Ini perjalanan biasa dari arah Jeporo. Jalurnya masih cukup lancar. Mulai dari Cangaan, Kalinyamet, Gotri yang sedikit padat, kemudian nanti di yang agak panjang itu TL perempatan Kalipucang. Perempatan Kalipucang. Kemudian Mijen Olahan, Mijen sampai dengan Trengguli masih cukup lancar, antrean Trengguli sampai jembatan. Selepas itu sih aman, lancar ya. Baik lewat Lingkar maupun dalam kota Demak, lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Demak, walaupun Anda ngetol, keluar tol Sayung juga lancar, lewat jalur konven, ini juga lancar. Sayung ini lancar, hanya antrean di TL Genuk saja, nanti hampir sampai di jembatan Kalibabon. Nah, yang padat lagi ke arah kota, mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai sebelum SPBU, di sana ada U-turn. Yang mau ke arah Yosudarso ya nanti bawah jembatan tol Kaligawe sampai U-turn Kubro, baru nanti lancar. Nanti kita lanjut lagi, kita simak jaring radio.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Muflik Adi menyampaikan, ada 6 sekolah di Kota Malang yang akan segera masuk prioritas perbaikan. Dari 6 sekolah di Kota Malang yang akan menjadi prioritas perbaikan, 2 diantaranya sempat terdampak kebakaran, sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai dengan berat. Adi menyampaikan semua sekolah itu nantinya akan mendapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Pemkot Madiun menormalisasi 4 titik sungai dan menyiapkan rumah pompa berkapasitas 500 liter per detik untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi potensi cuaca ekstrim dan genangan di sejumlah kawasan rawan banjir di Kota Madiun. PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengungkapkan, normalisasi sungai saat ini berlangsung di 4 titik, diantaranya Jalan Pandawa, Halmahera, Rimbakaya, dan Selatan Jembatan Diponegoro. Pengerukan di sejumlah lokasi tersebut ditujukan untuk mengurangi sedimentasi dan mencegah luapan air yang berpotensi memicu genangan di permukaan sekitar. Lokasi lainnya berada di kawasan Stasiun Madiun. Pengerukan di titik ini menjadi perhatian karena sedimentasi telah berlangsung cukup lama.
3: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. 41 bangunan rusak dan 5 orang terluka akibat ledakan di Rukosan Antonio Pakuan City Surabaya pagi tadi. Ledakan dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi. Kata Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, hasil olah TKP tidak ditemukan kandungan berbahan dan berbau peledak. Dugaan kuat penyebabnya, ledakan gas LPG 50 kg di dalam ruko karena selang yang bocor.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kota Rasika.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bekas.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788. Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee. Jam 5 sore, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebanyak 257 sepeda motor masih terparkir di halaman Mako Satlantas Polres Salatiga karena terjaring razia. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta mengatakan sebagian besar motor yang masih ditahan menggunakan knalpot brong. Untuk mengambil kendaraan, pemilik wajib melengkapi kendaraan serta mengganti knalpot brong dengan knalpot standar. Pemilik juga wajib didampingi ketua RT dan membuat surat pernyataan tidak akan menggunakan knalpot brong lagi. Sebelumnya, 18 motor dari kelompok touring asal Ngawi, Jawa Timur juga terjaring razia dan ditahan di Mako Satlantas selama 1 bulan. Polisi menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban sekaligus merespon keluhan warga terkait kebisingan knalpot brong. Penanganan banjir, rob, dan abrasi menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Demak dalam pembangunan tahun depan. Bupati Demak Istiana mengatakan pemerintah juga memprioritaskan pemulihan fungsi irigasi karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian, penanganan dilakukan secara terintegrasi sesuai karakteristik masalah di setiap wilayah. Pemkab Demak akan meningkatkan infrastruktur sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan penanganan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan diperkuat melalui koordinasi dan usulan dukungan. Pemkab Demak menegaskan pembangunan infrastruktur pelayanan publik akan ditingkatkan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
4: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Cara mengatasi cuaca panas yang paling utama adalah menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih. Ya, enggak harus putih, bening ya. Cara berkala tanpa nunggu haus kan Rasika. Dan penting ya, karena sih kan apalagi ini musimnya masih cukup panas banget ya. Panas pakai banget, apalagi Anda yang kerjanya di lapangan. Ya maksudnya bukan di lapangan dalam secara harfiah, maksudnya keluar dari kantor, kemudian turun dari mobil, terus enak ya, bisa dinyalain terus, cuman boros aja. Minum air teratur. Kemudian, nah ini penting juga nih. Dan mungkin juga ya agak kurang sip juga sih sama kerjaan gitu, karena menggunakan pakaian yang tepat. Nah, biasanya kan ada yang ketat, slim fit. Nah, pakai pakaian itu yang agak longgar gitu, bahannya ringan, seperti dari bulu angsa. Ya maksudnya ringan gitu, katun gitu. Warnanya juga jangan yang hitam, yang agak terang gitu. Dan mudah menyerap keringat tuh. Kemudian Anda bisa, yang lain adalah karena paparan matahari yang cukup intens, silakan lindungi kulit pakai tabir surya. Ya kan? Ya minimal kalau sekarang itu SPF-nya berapa? 30 ya. Nah, itu dia. Kemudian hindari matahari langsung ya. Jadi kalau lihat mana ada matahari tuh, wah ada diskon. Saya menghindar. Bukan matahari mall ya. Maksudnya sengatan matahari langsung. Bisa pakai ini payung ya, topi atau kacamata hitam jika harus terpaksa keluar. Dan terik matahari itu mulai jam 11 sampai 15 kan Rasika. Ya, kalau usahakan kalau jam 11 siang sampai jam 3 sore dan di dalam aja. Jangan keluar-keluar. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Bagaimana Pekalongan juga panas juga ya? Iyalah, dekat pantai. Sekarang dekat, kalau Pekalongan itu gembrobias tenan. Lalu lintas Pekalongan kayaknya masih ada kemacetan imbas pengerjaan jalan di seputaran Wiradesa ya, terutama Anda yang akan mengarah ke barat, ke arah Tegal, Brebes, ke arah Jakarta via jalur konven, itu dari arah kota itu mulai tersendatnya di TL Tirto. Mulai TL Tirto sampai nanti TL berikutnya yaitu TL Wiradesa. Cukup panjang dan merayapnya, ya enggak semuanya berhenti terus gitu enggak. Tapi masih ada jalannya, masih ada jalan. Maksudnya bergerak gitu. Kurang lebih 2 km yang mengarah ke barat. Dari arah kota Pekalongan menuju ke arah Wiradesa, mulai dari TL Tirto sampai dengan TL Wiradesa. Itu bisa dibilang macet lah. Tersendatnya cukup parah gitu, imbas pengerjaan jalan. Pak Yohanes Sukoco yang sudah bergabung di 081-3258-58500.
1: Sore Mbak Krita,
0: sorry.
1: Mas Yuli,
0: ya.
1: Adit. 16.32 sudah sampai Solo, ini di Pabelan. Kemudian ini mau lanjut ke Jogja, perjalanan tadi lancar saya.
0: Oke.
1: Demikian update-nya, terima kasih. Selamat sore
0: Pak Yohanes Sukoco, informasinya tadi sudah sampai di Pabelan, sekarang balik lagi mau ke mana? Selatan lagi, ke arah Jogja. Kalau Pabelan ya mendingan langsung saja 12 menuju ke arah Secang atau Magelang langsung, malah lebih enak tuh kan. Jalurnya lancar kalau Anda dari arah Pabelan menuju ke arah Secang. Tidak ada ketersendatan, cuman tetap ekstra hati-hati karena saya belum tahu tuh jalan di situ itu sudah bagus semua atau kayaknya bagus sih, saya lewat tapi udah lama banget, kayaknya sih bagus deh. lancar sampai dengan Magelang. Magelang lanjut menuju ke arah Jogja dari Mertoyudan, Mungkit, Muntilan, Salam, Tempel, Sleman, Sembodo sampai dengan Ngayuk, Jakarta, Adiningrat, ini terpantau lancar. Kemudian ada Bu Tata.
2: Selamat sore Mbak Greta, mohon info jalur dari Kudus ke Semarang lewat konven ya, lancarkah jalannya? Terima kasih.
0: Oke, untuk jalur Anda Bu Tata, dari Kudus menuju ke arah Semarang via jalur konven, berarti enggak ngetol ya. Ngetol Demak sampai exit tol Sayung, padahal enak tuh. Lancir. Ya. Lalu lintasnya masih cukup lancir? Lancir, lancar. Kecuali kalau Kudusnya mungkin Anda lewat dari arah Lingkar. Itu di TL Tanjung agak panjang untuk antreannya. Tapi aman, setelah itu tidak ada ketersendatan lagi sampai dengan Demak. Untuk Karanganyar, Gajah, Trengguli, Lingkar, Demak, mau lewat dalam kota Demak juga lancar juga. Keluar kota Demak di Karang Tengah, ini Glory nanti, ya sebentar lagi lah ini persiapan bubaran. Biasanya kalau jam segini sudah mulai banyak penjemputnya, sepeda motor sampai angkutan umum di situ. Baik yang ke arah Demak maupun yang ke arah Semarang. Jembatan Wonokerto sampai dengan Sayung ini terpantau lancar. Sayung juga is okay. Kepadatan hanya di Padiraya saja. Ekornya di Gebang Anom gitu. Kemudian Pak Danang.
3: Update perjalanan Mas Yuli jam 16.38 menit sudah sampai Kudus. Lalu lintas Pati Kudus lancar jaya kedua arah. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Danang informasinya. Perjalanan tadi dari Semarang menuju ke arah Rembang ya. Tadi sampai Juwana, Rembang. Juwana ke Pati, Pati ke Kudus. Sekarang sudah sampai di Kudus. Kudus lanjut ke Semarang juga masih cukup lancar. Yap, masih ada ketersendatan untuk Juwana saja sih. Kalau yang dari arah Rembang atau dari arah Batangan itu hanya pas sebelum stasiun saja sampai dengan pertigaan Sukun. Kalau yang dari arah ini apa namanya, dari arah Pati ke menuju ke Rembang atau masuk kota Juwana itu kurang lebih 1 km ketersendatannya. Kemudian ada Pak Sinyo.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Ini perjalanan mau ke Walter, lanjut Veteran, lanjut Ungaran, nanti 12 lagi ke Guntur. Lalu lintasnya ke arah Veteran ke Ungaran gimana, konvensional atau mending lewat tol aja Mas Yuli, Mbak Greta?
0: Oke.
4: Begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sinyo sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota untuk jalur Hanja. Tadi dari mau ke Walter Moy City, terus Veteran naik Ungaran. Weh, nanti langsung turun lagi ke arah Guntur. Oke, untuk jalur Anda ke Veteran ke Ungarannya sih aman ya. Cuman karena jam pulang kerja ya sedikit ramai lah. Mulai dari Veteran mungkin naiknya mana? Naik Gajah Mungkur atau naik Siranda? Lalu lintasnya dua-duanya tanjakan Siranda maupun tanjakan Gajah Mungkur ini lancar. Kepadatan hanya sedikit saja untuk kawasan Taman Diponegoro, untuk TL Akpol ya cukup padat tapi masih lancar juga sih. Kaliwiru naik Gombel lancar. Nanti kepadatan di TL Patung Diponegoro Undip, ekor kepadatan itu sampai di pertigaan Bukit Sari. Setelah itu padat lagi nanti di TL Adestia Budi, TL Sukun, TL Banyumani. Nah, yang panjang ini TL Banyumani. Belum tahu TL Banyumani Manik ya, ada apakah itu sampai di depan Transmart itu sudah terpantau padat merayap. Kayaknya sebelum TL itu ada kendaraan mogok atau apa ya. Sampai TL-nya itu kurang lebih berarti dari Transmart ya hampir 800-an, 700-an meter lah. Gitu. Selepas itu sih aman, lancar, Pudak Payung sampai dengan Ungaran lancar. Kemudian Pak Arif, wah ya gogrok satu sana. Kalau dosa itu minta ampunan ya, bukan nyari bumper speed ya. Bukan ikut gogrok. Gogrok malah saya repot. Tapi sebenarnya Untuk ukuran standar atau yang besar heavy duty, bumper speed ini digunakan di parkir komersial atau jalanan lingkungan ataupun ya, gerbang tol kayak di Banyumani sama yang di Kali Kangkung yang agak keras tuh, Kali Kangkung tuh, ya kan? Itu biasanya digunakan kalau yang slim itu biasanya di jalur cepat, jalur cepat. Tapi nggak tahu kalau jalan protokol, protokol itu apakah pakainya ukuran apa ini? Ya, gede-gede soalnya. Kemudian Pak Bowartanto.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
5: Selamat Pak sore Mbak Greta Putri.
6: Iya.
5: Ada Mas YUL.
0: Iya Pak BOW.
5: 16 lebih 47 menit. Perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang baru start dari kantor di mana kawan Bowo bekerja di Terban ya. Untuk cuacanya masih cerah di Kudus. Mohon info lek Sambiroto. Ngomong-ngomong yang dibilang kawan Christian Raharjo, kalau kereta api ke Banan itu banyak kereta api ada berapa Mas YULI? Matur nuwun.
0: Tergantung itu.
5: Tadi kayak yang Pak Yohanes Sukoco tadi kan dari Pabelan Solo ke Jogja toh Mas. Pabelan Solo itu dekat UMS tuh loh Mas, Universitas Muhammadiyah. Kok arahnya malah muter lewat Secang? Kalau saya nyimak tadi seperti itu. Matur nuwun.
0: Oh, Pak Yohanes Sukoco. Ya, kalau tadi berapa kapan gitu? Oh, ya ya. Oh, saya enggak paham saya. Takut taunya Magelang, mau ke arah Magelang gitu. Oh, ya ya. Ya, berarti lah gerabak. Lihat mana sih tadi Pak Yohanes Sukoco? Mau ke mana sih sebenarnya? Sebenarnya Pak Yohanes tadi mau ke Jogja. Kan dari Pabelan tadi. Sampai Pabelan tadi. Pabelan ke Jogja. Iya kan? Benar enggak sih? Kalau ke Jogja dari Pabelan, Pabelan itu daerahnya Kopeng itu, ikutnya Kecamatan Pabelan. Itu biasanya lewat ini ke arah Magelang gitu. Kemudian ke Jogja. Benar enggak sih? Apa saya yang salah? Enggak hafal sih. Pak Yohanes Koco rumahnya mana? Oke, Pabelan Solo. Oh, Pabelan Solo. Ya Pabelan Solo ya lewat Klaten toh. Oh, masih bisa mendengar lewat tadi mungkin ya streaming. Oh, Pabelan Solo. Alah. Pabelan ini apa namanya? Daerah Sukoharjo. Oh, alah di situ. Di situ kan kalau Sukoharjo Pabelan kan ada apa heritage itu ya, yang ada heritage. Oh, di situ kirain Pabelan, Pabelan aja. Taunya yang di sini Kopeng Pabelan. Oke, ya maaf lah. Kemudian ada siapa lagi nih? Nah, Pak Maskon.
7: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Selamat sore kawan Rasika. Sekedar update perjalanan saya dari Salatiga ke Gringsing.
0: Salatiga, weh teman.
7: Sudah sampai Pudak Payung, perjalanannya ramai lancar. Dari Semarang ke Gringsing, info gimana ya Mas Yuli, Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Maskon.
8: Sukun yang arah ke Semarangnya lancar. Yang arah naiknya ketersendatannya cukup lumayan panjang ini Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
8: Simpulnya di lampu merah Terminal Banyumane. Ekornya ini sampai ke ini nih.
0: Dan
8: lampu merah Sukun.
0: Oh, sampai Sukun ya.
8: Lampu merah Sukun pom bensin.
0: Oke. Okay.
8: Gitu infonya.
0: Terima kasih Pak Maskon informasinya. Nah, itu dia. Ini padat banget ya yang di Banyumanik tuh.
7: Penyebabnya mungkin karena pas pulang kerja dan volume kendaraan aja.
0: Oke.
7: Begitu.
0: Kendaraan aja. Dimulai dari TL Banyumanik sampai Sukun sana. Padat merayap. Pak Maskan, terima kasih informasinya. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1657 melintas di kawasan Pelahan Ijen, posisi ramai lancar. Tepat pukul 17 sudah sampai di checkpoint Trengguli untuk TL Trengguli ramai lancar. Okay. Sementara mengarah ke Lingkar Demak, nanti kita berkabar lagi. Matur suwun.
0: Matur suwun. Lancar juga sih Lingkar Demak, semoga sih masih. Oke, Pak Christian, terima kasih informasinya. Pak Sentot Banyaji.
9: Sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
9: Kepadatan terjadi di Jalan Gajah. Saya mulai dari mana ya tadi ya? SMA Kesatrian 2.
0: Oke. Okay.
9: Merambat ini karena kayaknya ada acara di MACT, kayaknya wisuda nih. Jadi kemacetan ya? Simpul macetnya bukan di TL. Bukan di simpang TL, tapi di simpang MACT-nya. Banyak kendaraan yang keluar dari MACT setelah acara wisuda, mengakibatkan kemacetan panjang. Terus sementara rekan-rekan bisa mengalihkan jalur dulu, tidak masuk ke Jalan Gajah karena memang kondisinya macet parah. Demikian untuk laporan sore ini. Terima kasih. Kayaknya tidak ada petugas kepolisian yang mengatur.
0: Baiklah.
9: Sehingga tambah ruwet. Itu mungkin kalau Masjid Agung punya acara, mohon disediakan petugas kepolisian agar bisa mengatur ya, tidak ruwet seperti ini. Saya dari TL Soekarno Hatta SPBU MAS sampai dengan Jolotundo butuh waktu setengah jam atau luar 30 biasa. Menit. Mungkin ada dari kepolisian bisa merapat karena ini sangat krodit sekali. Tidak ada petugas di lapangan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Rendot di ya. Katanya sih ini ya, apa namanya? Wisuda, wisuda mana sih? UNES bukan? Apa wisuda UNES ya? Tanggal 6 ya? Di mana? MAJT. Kayaknya sih. Padahal kan kayaknya punya auditorium. Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya Pak Sentot. Ada wisuda memang di MAJT. Lalu lintasnya sejak kemarin itu pewadetnya luar biasa. Apalagi sekarang pas acaranya ya kan. Kepadatan itu mulai dari di setelah TL apa kayak Gajah itu ya, masuk Gajahnya. Itu sudah tersendat tadi. Apalagi yang dari Jolotundo, apalagi juga yang dari arah selatan, dari arah Majapahit, ini terpantau cukup krodit. Apalagi di situ ada pertigaan TL Jolotundo dan juga keluar masuk kendaraan MAJT. Pak Fauzi.
10: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
10: Info update lalu lintas dari sekitaran Krapyak. Ini yang arah ke kota, arah ke Semarang, cukup panjang merayap Mas Yuli. Dari Bundaran Kalibanteng sampai sepertinya ini perempatan Krapyak kawasan industri. Ini masih nyambung terus. Kalau bisa teman-teman, kawan-kawan Rasika, hindari jalur utama. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Fauzi. Cukup ini ya, padat ya. Tapi ya masih anu sih. Kayak lo kemarin sih gara-gara kendaraan patahas. Masih ya yang truk yang patahas itu apa masih yang sejak kemarin pagi itu ya. Ini simpulnya sama ya, setelah TL Hanoman arah masuk kota Semarang itu nyambung sampai dengan TL Jerakah sana. Jadi cukup padat dan merayap. Karena jika melintas nanti bisa diupdate informasinya apakah sama truk yang patah as itu belum berhasil dievakuasi. kurang lebih 1,5 kilometer ya untuk kepadatannya. Terima kasih Pak Fauzi. Sementara untuk yang mengarah ke barat, mulai TL Krapiak saja sampai dengan TL Hanuman, sekitaran Muradi itu padat. Dan memang kepadatan ini juga terimbas juga yang keluar tol Krapiak, apalagi juga yang mau masuk tuh. Dokter Ido.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
11: Ada Mas Yuli. Iya. Ya. Jam 5.18. Mm-hmm. Di Jalan Raya Kaliwungu menuju entry tol Kaliwungu. Bagaimana jalur saya exit Gayam Sari Pedulungan Penggaron sampai Canggeding?
0: Okay.
11: Terima kasih.
0: Untuk jalur tol dari Kaliwungu masuk tol Kaliwungunya sih aman lancar. Padatan nanti di sekitaran Jatinggalah tapi pendek saja, masih bergerak juga atau masih jalan. Sementara untuk kepadatan itu enggak di exit tol Gayam Sarinya tapi di bawah jembatan tol Gayam Sari sampai dengan pertigaan Simpang Kauman. Biasa di sekitaran Kauman Superindo itu banyak kendaraan putar balik nyebrang gitu. Dan memang setelah itu lancar. Kepadatan Palebon biasa kendaraan keluar masuk, dan nanti TL Pedurungan itu pun pendek juga. Yang panjang hanya yang di U-turn atau Simpang Kauman saja Superindo. Setelah itu sih ya padat biasa tapi masih lancar gitu. Dari Pak Asa Anggoro, ini di Banyumanik ya. Ternyata ada truk muat mobil. Mobil listrik entah
12: mogok atau parkir yang
0: ini parkir mogok ini, kalau ini mah di situ nggak ada dealer terdiat. Oh mau tuh nurunin itu,
12: terima kasih.
0: Ah wah itu hadiah saya itu, deket Bagul Emas kan. Iya itu
12: mengangkut mobil
0: ya BYD Ato itu
12: atau parkir,
0: nah itu hadiahnya tuh. Saya tahu ya Ato nih atau satu hadiah itu. Hadiah Bakul Emas di situ. Oke, Pak Asa terima kasih informasinya. Kayaknya nurunin deh. Soalnya ininya turun dia. Apa? Apanya itu ya? Rak-raannya itu turun itu. Oke, Pak Asa terima kasih informasinya. Truk muat mobil itu posisi lajur sebelah kiri yang menyebabkan ketersendatan. Pak Tito Adianto, ini juga ada pengerjaan gorong-gorong juga di sekitaran sebelum Banyumanik, TL Banyumanik sedang berlangsung karena sih kayaknya pipa PDAM deh. Oke, terima kasih Pak Tito. Kemudian Pak Dwi Wijatmoko.
13: Oh, Pak Belen Kartosuro yang dimaksud ya tinggal ngidul toh Mas, masuk tol Solo Klaten Jogja.
0: Ya,
13: ini. Kok tekan Magelang.
0: Ya makanya saya taunya Pabelan kabupaten bukan Pabelan. Pabelan banyak loh, Pabelan loh. Kecamatan Pabelan itu ada di mana? Kopeng tuh, daerah Kopeng, Sukoharjo. Ya ada. Magelang, Pabelan Magelang ikut Magelangnya juga ada. Nah. Solo Tigo juga ada, Pabelan Residen. Ya maaf lah.
13: Truknya yang kali di dekat informa masih Mas Yuli.
0: Nah,
13: muatan kayu lok itu tadi.
0: Ya ternyata masih sama. Kok putus Pak?
13: Truknya yang kali di dekat informa masih Mas Yuli.
0: Okay.
13: Muatan kayu lok itu tadi.
0: Muatan kayu lok ternyata ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
14: Kabar-kabar Asika hari ini.
15: Inilah kabar-kabar Asika hari ini dalam Asika Bari.
14: Asika Bari.
16: Pasca juara Asian Cup, ranking FIFA Indonesia naik satu trap. Meski tidak juara, Thailand bukan pulang dengan tangan hampa. Selengkapnya dalam Asika Bari, saya Doni Ashar. Timnas Indonesia naik satu peringkat di ranking FIFA setelah sukses menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman kalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini menambah 3,35 poin sehingga Indonesia kini mengoleksi 1.166,50 poin, naik ke peringkat 117 dunia, geser Sudan. Menariknya kawan, Thailand juga naik satu posisi ke ranking 93 meski kalah dari Indonesia di babak final. Meski gagal juara, Thailand tetap membawa pulang hadiah besar dari FIFA Asian Cup 2026. Thailand mendapat total sekitar 8,87 miliar. Rinciannya sekira 2,24 miliar sebagai uang partisipasi, 2,15 miliar dari bonus 2 kemenangan di fase grup, dan 4,47 miliar sebagai runner-up. Thailand harus mengakui keunggulan Indonesia lewat adu penalti. Sementara Indonesia sukses merebut gelar juara untuk pertama kalinya, sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun sejak terakhir menjadi juara SEA Games tahun 1991. Kabar terakhir, bek timnas Indonesia Justin Hubner buka suara setelah Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup. Hubner memuji mentalitas dan pertahanan tim Garuda yang tetap solid meski kapten Jay Itses absen di turnamen. Namun Hubner juga menyoroti ancaman yang diterimanya dan keluarganya dari sejumlah akun media sosial yang mengaku sebagai fans Malaysia dan Vietnam. Menurutnya, kemenangan Indonesia di final menjadi jawaban atas berbagai komentar itu. Dia bahkan menyebut Indonesia kini sudah membuktikan diri sebagai raja sepak bola ASEAN.
15: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kota Rasika.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Ini ada Pak Dwi Wijatmoko lagi nih.
1: Tadi pagi masih pindah muatan Mas Yul.
0: Oh, pindah. Oh, kayunya gede-gede ya. Oke, yang bikin tersendat di kawasan Kerapia arah ke Kalibanteng. Masih sama seperti kemarin ya. Jadi untuk Kang Rasika, istirahat sabar sajalah. Kemudian Pak Sinyo.
2: Mas Yuli, Mas Yuli aku yeah, yeah. Tahu jatuh tinggal aja wis nanti wis kayak Mas Yuli jelasinnya muter-muter.
0: Hah?
2: Aneh oh iya Mas Yuli membahas kereta. Emang kereta ada bannya ya Mas? Bukannya itu pelek aja ya?
0: Pelek? Ya pelek aja. Ya roda lah. Namanya roda. Roda, kalau satu gerbong itu saya pernah ngitung itu ada 8. Kalau yang agak gede itu 12. Kalau lokonya itu sekitar 6, itu yang CC. Paham aku. Dulu pemburu foto kereta. Pak Bo Artanto.
3: Pukul 17 lebih 24 menit saya sudah sampai di CL di dekat sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Untuk antrian di TL Tanjung yang arah dari Pati ke Demak butuh waktu 5 menit untuk lolos Mas JULI. Tidak ada apa-apa, hanya kepadatan volume lalu lintas karena ada truk kudi maturun. Pukul 17 lebih 47 menit melintasi checkpoint TL Trengguli Mas JULI. Itu mobil listrik BYD Atok itu mungkin terinspirasi film Upin Ipin Mas.
0: Atok. Berarti Atok 2.
3: Tadi sebelum pasar Gajah itu ada ketersendatan sedikit, tapi ini sudah mulai normal ya, ada petugas kepolisian. Kemungkinan evakuasi tadi pagi ada truk yang kecemplung di selokan atau sungai di pinggir itu Mas. Tapi sudah selesai kok, sudah pendek ketersendatannya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih ya. Oke. Okay. Kang Rasika yang mau ke selatan ya. Saya tuh bingung ditanyain veteran ya. Misal dari veteran. Veterannya dari arah mana nih? Ya kan? Kan ada dua jalur tuh. Bisa veteran ujung Karyadi, bisa veteran ujung Polda. Kalau posisi ada di ujung Karyadi ya lewatnya Gajah Mungkur naik. Kalau lewatnya yang di ujung Polda itu naiknya ya Siranda, ya kan? Dua-duanya tadi lancar, tapi sekarang padat yang dari arah Gajah Mungkur. Ya mau masuk tol mana? Jatingaleh? Ya boleh, silakan. Kan lewatnya nggak tahu saya lewat mana tadi, mau lewat Gajah Mungkur atau Veteran. Ini yang dari arah Gajah Mungkur ini ada kepadatan arus lalu lintas mulai dari Neo itu. Hotel Neo sampai dengan Taman Diponegoro arah ke selatan. Kemudian Bu Nini Wisuda Untak. Oh, Untak. Bukan Unes, sebenarnya Greta bilangnya Unes lagi. Ternyata Untak ya. Makanya biasanya Unes kan wisuda di atas itu. Kok ini di bawah? Dengaran apa khusus? Wisuda Untak. Sudah mulai ya, masih kredit sih, cuman ya memendek saja karena mungkin volume kendaraan sudah tidak begitu panjang lagi, volumenya tidak begitu padat lagi. Kemudian Pak Dharma Jati, nggak ada suaranya, oke? Okay. Aduh, nggak ada. Oh ini dia.
4: Infonya nih, Sudi.
0: Itu truk ngapain ya, banyak polisi?
4: Gas dari Kudus menuju ke
0: Semarang,
4: kantor gubernur. Di sebelum Gajah itu ada evakuasi truk yang terperosok.
0: Oh iya iya iya.
4: Mau ke sungai, nah itu baru proses evakuasi dan penutupan
0: selancar ya.
4: Jadi lewatnya satu jalan saja yang sebelah kanan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi ada pelan-pelan yang tertib ya, tidak terjadi ketersendatannya memanjang gitu.
0: Terima kasih.
4: Sekalian untuk jalur yang di yang mengarah ke Semarang, terutama Sayung.
0: Sayung aman.
4: Terboyo dan
0: lancar. Terboyo sudah lancar.
4: Itu.
0: Di bawah jembatan tol lancar.
4: Selatan. Kali Gawi.
0: Lancar. Oke, okay. Yang padat itu Pak Dharma itu yang di perlintasan rel kereta api Kaligawe aja. Selebihnya sih aman, lancar, sayung lancar, genok, antre normal saja. Pak Suprianto.
5: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Di MAJT ada wisuda Politeknis ya, hari ini sama besok.
0: Untak apa boleh?
5: Besok katanya dari luar kota itu. Oh. Yang banyak. Demikian kan sekilas info Mas Yuli. Terima kasih.
0: Oh, besok toh, tak kirain tadi nih. Katanya tanggal 6, ada yang bilang tanggal 6, ada yang besok lagi. Ada yang Polines, ada yang Untak. Banyak wisuda lah ya. Wisuda mahasiswa. Pak Budi SW.
6: Selamat sore Mas Yuli. Yang di TL Anuman itu memang benar Mas, masih ada yang dari kemarin. Truk tronton muat kayu tadi itu masih proses pindah muatan Mas di lajur paling kiri.
0: Oke.
6: Jadi mengakibatkan tersendatan dari arah barat. Begitu infonya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Budi SW. Ya memang masih sejak pagi itu evakuasi muatan. Masih tersendat ya untuk jalur masuk kota Semarang di Krapyak atau setelah TL Hanoman imbas dari truk yang kemarin patah as itu, dan sampai dengan saat ini masih menimbulkan kemacetan karena posisi truk masih ada di situ. Saat ini sedang evakuasi muatan kan Sika. Untuk ketersendatan ini kurang lebih sampai dengan antrean TL Drakah atau kurang lebih ya 1 km lebih dikit lah. Kemudian Pak Eko, Reno.
7: Mobil ya, truk yang patah as masih Mbak Greta. Ini itu lagi di pok tuh, lagi di pok nih yang patah as.
0: Kerapi ya.
8: Oh kerapi ya.
7: Setelah itu
0: lancar. Sejak kemarin. Nah ini sedang pindah muatan truknya, muatannya ya. Nah, jadi truknya ungkur-ungkuran kan Rasika. Kayak uang nesunan kan kayak ungkur-ungkuran. Kemudian ada
8: Pak Edi Harjono.
9: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Trita.
0: Selamat sore.
9: Ini melaporkan, ini saya melintas di kawasan POJ yang sebelah kiri menuju ke jalan Matukoro itu toh. Ini terjadi perlambatan ya Mas, karena peningkatan volume kendaraan saja. Jadi melambatnya pas di tikungan itu yang menuju, yang sebelah kiri menuju ke arah TL Jembatan Layang Madukoro itu.
0: Yep.
9: Matur suwun Mas.
0: Baik.
9: Dan Mbak.
0: Terima kasih informasinya.
9: Sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Update lagi. Ya Sudarso yang menuju ke Kalibanteng.
0: Padat merayap.
9: Tepatnya di
0: Tionghoa Iwan.
9: Di dekatnya rumah duka Tionghoa Iwan itu ya.
0: Yep.
9: Karena ada pengecoran jalan.
0: Betul.
9: Itu ada kemacetan
0: sampai atas itu.
9: Ekornya sampai di
0: atas
9: jembatan Layang Madukoro ya, Mas dan Mbak.
0: Terutama yang atas ya.
9: Ini saya terjebak ini. Wah, lupa tadi saya.
0: Wah.
9: Gitu saja Mas Yuli dan Mbak Greta, matur suwun. Mas Yuli dan Mbak Greta, itu kemacetannya selain ada pengerjaan pengecoran juga ada mobil, tiga mobil besar-besar itu yang
0: berhenti mogok,
9: yang apa, yang parkir di bahu jalan, otomatis ya jalannya habis. Semoga apa bisa diteruskan ke ya yang terkait Mas dan Mbak, agar kendaraan yang parkir di bahu jalan itu diusir saja.
0: Ya,
9: gitu saja. Ada tiga ya yang parkir di bahu jalan sebelum ruko Yosudarso itu. Matur suwun Mas dan Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Hai, ada aja. Sudah ada pengecoran, tambahi truk parkir di bahu jalan, ini yang bikin macet tambah panjang. Biasanya sih hanya pas diturun gitu, turun ke bawah apa namanya? Flyover Madukoro, tapi ini sampai atas sana. Untuk kan Rasika yang melintas dari arah, mungkin dari arah Kaligawe, dari arah pelabuhan, mungkin ya yang dari mana tuh, Marina Raya, kemudian naik ke Madukoro flyover bersiap saja. Yang sebenarnya lebih lancar yang sama aja sih, yang bawah juga sama. Ya atau hindari aja lah, lewat ini aja Madukoro rayanya, jangan lewat Yosudarsonya. Kemudian
8: Pak Franky Mahendra
10: tolong informasikan.
0: Yep.
10: Mas Juli.
0: Mm-mm.
10: Ini Sayung. Servis TL
0: oh.
10: Draka ya dari
0: ini yang di Krab, ya.
10: Kendal mau ke Semarang nih.
0: Oke.
10: Okay. Ya sedikit agak melambat ya.
0: Panjang itu sampai Krab ya.
10: Entah itu ada apa nanti tak sambung lagi infonya.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya gara-gara truk yang kemarin ini sedang pindah muatan, muatannya kayu kan asika, yang truk patah as di depan Informa Krapia itu arah ke Kalibanteng. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara mengatakan target ini meningkat dibanding penyelenggaraan 2026 yang mencatat transaksi hampir 500 miliar rupiah. Sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026, ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang. Tiga pengukir asal Jepara dijadwalkan berangkat ke Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada 13 Oktober mendatang untuk merestorasi ukiran di Masjid Istiqlal. Tim ini dipimpin Maestro Ukir Jepara Sutrisno bersama dua pengukir lainnya. Mereka akan membawa peralatan dan kebutuhan restorasi dari Jepara. Dalam pekerjaan ini, 6 pilar berukir akan diganti total karena kondisinya sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki atau ditambal. Selain itu, tim juga akan memperbaiki bagian tangga dan hiasan dinding. Salah satu hiasan dinding bahkan sudah dikerjakan terlebih dahulu di Jepara. Restorasi ini berawal dari kunjungan kerja tim Jepara ke Bosnia dalam rangka memperkuat pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ukiran kayu di Masjid Istiqlal Bosnia merupakan hadiah Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang dibuat pengukir asal Jepara puluhan tahun lalu. Kini keahlian pengukir Jepara kembali dibutuhkan untuk merawat warisan budaya Indonesia di luar negeri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ada siapa ini?
1: Pak Saiful Anis.
2: Selamat sore Mas Yuli Bang Rita. 1748. Ini saya baru lepas dari Tambak sini, Mas. Mohon update kelarinku di depan ya. Matur suwun.
0: Oke, Pak Sai. Oh, Pak Sai.
1: Pak Saiful Anis.
0: Jalurnya sih masih terpantau lancar ya, bahkan untuk yang di Kubro, kalau biasanya lewat dari arah Yosudarso itu pendek aja, mulai dari makam Kubro aja sampai di setelah makam Kubro. Oh, ada lagi.
2: Mas, aku via tol nih. Tadi jalan konvennya macet ya.
0: Oh iya.
2: Merayap terus ya, semeput tol aku, Mas.
0: Oke, ya aman, lancar. Exit tol Muktiharjo sampai Yutan Kubro lancar. Pas di makam Kubro aja yang terpantau padat, merayap sampai dengan setelah makam Kubro. Setelah itu sih lancir, Terboyo, kemudian Bang Anom, Dine, Genu, Sayungnya padat sedikit saja di HIT. Nggak tahu ini kenapa nih di HIT. Kemudian setelah itu lancar sampai dengan Demak, mau ngetol, mau lihat jalur konven, persiapan saja, sebentar lagi juga akan ada bubaran Glory. Lancar, lingkar Demak juga lancar, Trengguli, Gajah, Karanganyar, sampai dengan masuk Kudus. Dan tadi yang di sebelum Pasar Gajah itu ada evakuasi truk yang nyungsep di situ, di Gajah. Itu tadi sedang dievakuasi, tapi lalu lintasnya lancar sih. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1724 sudah lepas dari lingkar Demak. Untuk lingkar Demak ramai lancar. Saat ini melintas mengarah ke Glory. Sementara masih aman. Baik, 1742 melintas di kawasan Sayung sampai TL Genuk ramai lancar. Baik, 1748 bisa langsung belok kiri masuk ke Tol Muktiharjo karena kebetulan mau ke Bukit Sari mau antar barang.
0: Oke, okay. Terima kasih informasinya Pak Christian Raharjo. Naik Gombel ini juga lancar ya, tidak ada ketersendatan sampai eksit Tol Jatingaleh naik ke Gombel, Bukit Sari ini lancar jaya. Pulangnya turunnya juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Nathan, selamat sore. Itu truk di Siliwangi masih belum bergerak dari tadi pagi. Kira-kira ada info besok pagi sudah bisa jalan atau belum? Ya.
0: Itu sejak kemarin pagi, Pak, di situ. Kenapa TAA saat ini sejak tadi pagi itu pindah muatan sampai hampir malam lagi. Muatannya kayu log, jadi agak gede-gede gitu kayunya. Yang bukan yang gede sepanjang-panjang itu, enggak, teman-teman.

0: isinya itu. Jadi mungkin butuh waktu. Semoga besok sudah enggak ada di situ lagi lah. Bisa di derek atau kemana lah. Mau dipreteli atau apa. Bikin macet sampai dengan saat ini di jam 18.14 ini masih bikin tersendat. Mulai setelah TL Hanoman, posisi truk itu depan apa kayak sini, Informa Krapia, sampai nanti di PLN, PLN Jerakah itu. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto,
2: pukul 17.50 menit saya sampai di TL Cibor, mau masuk ke lingkar Demak, masih ULI ya. Kalau tadi pagi jamnya Mas Yuda dan Mas Jamal yang di MAJT itu yang wisuda Poltekkes mana itu loh Mas, di ULI info tadi pagi ya, ada dari humasnya yang menyampaikan langsung ke Rasika.
1: Oh, Poltekkes.
2: Pukul 18.14 menit melintas di Onggorawe ya, masih los. Mas YULI tanggal 1 November ikut Kopdar apa enggak? Ma turun.
0: Ya. Ya. Ya nanti ada perwakilan.
1: Oke, Pak Diki Armanto.
3: Halo, halo, selamat sore Mas Yuli dan Mbak Greta. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus pukul 17.54 sudah sampai TL Genuk ya. Ini berhenti karena lampu merah. Lalu lintas tadi dari Gayam Sari menuju ke TL Genuk masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih informasinya. Jalurnya masih cukup lancar ya. Gayam Sari, Walter Moinsidi, Genuk, tidak ada ketersendatan sama sekali. Sayung juga lancar, kepadatan sedikit aja sih. Nanti di sekitaran HIT ada ketersendatan tapi sedikit aja. Gak tahu ada apa, mungkin ada kendaraan lagi yang berhenti di bahu jalan tuh. Setelah itu lancar, tidak ada ketersendatan. Glory ini sudah mulai tambah padat saja, sedikit tersendat. Hati-hati dengan penyeberang jalan. Kemudian untuk ke arah Kudusnya ini terpantau masih sangat lancar.
4: Ini ternyata kalapasnya apa? Di tak kira sudah dipecat ya?
1: Terus?
4: Ya, ternyata barusan kemarin dipecat ya.
1: Kalapas yang di Cibinong itu? Oh, baru kemarin dipecat.
0: Ya. Yang ngomongin penjara itu Greta. Untuk penjara itu sebenarnya nggak usah terlalu ketat, itu bisa.
1: Caranya gimana?
0: Isinya apa nih? Napinya nggak kabur. Caranya? Itu nggak usah pakai kawat berduri, CCTV, apalagi penjaga, nggak usah.
1: Terus?
0: Kalau biar biar nggak kabur, itu kasih aja toko optik.
1: Kok toko optik hubungannya apa? Kalau toko kacamata?
0: Nanti nggak kabur ya, bisa masang kacamata. Lihat ini, oh iya nggak kabur, sudah nggak kabur, kasih optik aja, toko optik
1: itu mata bermasalah itu.
0: Nah, katanya biar nggak kabur. Iya, jadi biasanya pandangan kabur itu ya gara-gara ya, itu
1: iya, ke optik,
0: main
1: emang.
0: plus main. Nah ini ada silindernya ini. Pasti dijamin nggak kabur.
1: Iya, memang nggak kabur, langsung jelas gitu ya.
0: Oh karena pintu keluar. Ya kemarin memang hasil sidak banyak kalapas itu yang tidak ada di lapas.
1: Tadi kemana mereka?
0: Kebon.
1: Ke kebon?
0: Ya.
1: Ngapain? Kebon
0: kalapas sawit. Kebon kalapas sawit.
1: Kalapas sawit.
0: Ya ya ya. Oke, ke Dian ada siapa?
1: Pak Sinyo.
5: Update lagi Mas Yuli, Mbak Greta, ini udah sampai tol Sukun, ini mau masuk gerbang tol Banyumanik. Lalu lintasnya lumayan padat ya, tolnya banyak kendaraan besar sama volume kendaraan mobil-mobil
0: yang pulang kerja juga pada lewat tol
5: ini. Cuman masih ramai lancar, begitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
5: Update lagi Mas Yuli, Mbak Greta, ini udah keluar exit tol Ungaran, ini nanti ngantar barang dulu di belakang Universitas
3: Mudi Waluyo.
0: Wah, punya
3: hampir minta stiker lagi.
0: Bur itu.
3: Begitu. Lalu lintasnya tadi di tol lancar.
0: Kan di situ ada SPBG.
3: Menyempitkan tadi setelah gerbang tol Banyumanik kan ada di jembatan Banyumanik itu ada perbaikan jadi dua jalur jadi satu jalur. Begitu. Tapi masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Tunggu kik itu kan ada itu. Halo kayak salah ngoki ini.
1: Enggak pasti kok jangkauannya Pak Sinyo itu
0: loh, sampai well, adalah gitu belum saya tahu pikir, Pak belum. Sinyo. Weh.
1: Belum saya pikir ya daerah tempat Pak Sinyo daerah Meranggen.
0: Pak Sinyo ini apa daerah SPB bukan SPG ya, SP.
1: Oh, SPB. Apa artinya? Apa sih SPB?
0: Sales Promotion Boy.
1: Oh, SPB. Oh, Sales Promotion.
0: SPB itu apa sih?
1: SPPG.
0: Satuan
1: pengadaan. Ih kali, kan saya enggak tahu artinya SPPG. Taunya MBG aja.
0: Nah, MBG
1: gisi gratis.
0: Satuan yo.
1: Apa?
0: Satuan.
1: Satuan
0: pelayanan pemenuhan gizi.
1: Pemenuhan gizi.
0: Ya, itu SPPG. Itu kayak yang dapurnya itu loh. Dapuri.
1: Dapuri siapa?
0: MBG.
1: Tapi ini loh, Rocky Gerung ngomongnya hebat loh. Pokoknya kita harus mendukung MBG karena 15 tahun nanti kalau misalnya tidak mengkonsumsi MBG nanti akan ada stunting. Gitu. 15 tahun kemudian akan stunting anak-anak karena tidak ini MBG.
0: Istriku gitu. Tuh stunting sejak dulu, Mbak.
1: Itu memang perawakannya kecil, tapi enggak deh sekarang udah
0: kulkas satu pintu lah tingginya. Stunting itu kan kecil ya tahu kan lebar.
1: Iya, stunting itu maksudnya misalnya stunting itu kan tulangnya misalnya ini bisa diparuh sama apa?
0: Diparuh.
1: Enggak, maksudnya kecilnya kayak separuh gini loh. Maksudnya kecil gitu loh.
0: Kering. Aku mbien kering.
1: Ya kan dulu berarti stunting dulu.
0: Ya enggak juga. Tapi kan tinggi.
1: Ayah berarti itu perawakan.
0: Ya, ya.
1: Tapi saya dari dulu ya gendut sih.
0: Bagus itu makan bergizi gratis itu.
1: Enggak lah, yang masak ini bu saya bukan makan bergizi gratis kok. Kan kalau yang masak ibu ya berarti gratis ya.
0: Ya enggak, MBG itu kan gratis.
1: Oh iya, MBG gratis. Maksudnya saya kan dari dulu udah gendut nih, udah gemuk. Makanya itu berarti kan enggak, waktu itu belum ada MBG. Berarti ibu saya ya makan bergizi gratis.
0: Ya enggak.
1: Nah apa?
0: Mangane akeh.
1: Sego karo krupuk ayo.
0: Ngentek-ngentek ge. Salah ya salah. Untak ngono. Asal celemong untak. Kabeh we universitas.
1: Jangan-jangan ada cerita dengan untak.
0: Hai.
1: Pak Wendy.
6: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
6: TV ya dari Water Blaster Balai Omah. Enggak tahu info jalurnya dong, apakah ada kesulitan jalur ini? Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Balai Omah.
0: Oh, ada lagi.
6: Enggak jadi sampai Sampokong lancar ya. Terima kasih.
0: Ya, sampai rumah lancar.
1: Ya, sampai Sampokong lancar ya sudah.
0: Kemudian
1: Pak Domo menginfokan jalur Darupono Kaliwungu Selatan sedang ada pengaturan jalan.
0: Sudah seminggu dua mingguan. Ya itu memang. Jadi jalurnya
1: kayak gini ya? Kayak gitu ya?
0: Ginul. Ya, namanya
1: itu Jati itu.
0: Jati.
1: Oh.
0: Jati. Masih kecil-kecil. Ya enggak sih.
1: Itu jalur alternatif berarti ya?
0: Yang jalur ya tanah bukan, itu loh. Sebenarnya. Yep, iya. Karena kan di situ memang hutan. Nggak tahu tuh lewatnya mana kak. Saya moh aku. Apalagi kalau malam. Seru tuh. Nanti ada kuntilanak.
1: Kuntilanak.
0: Pocong.
1: Mana ada.
0: Suster ngesot.
1: Nggak ada suster ngesot di situ ya. Langsung babak kabu ya.
0: Genderuwo.
1: Kalau genderuwo mungkin di pohon gitu ya. Kalau suster ngesot di
0: sini. Pohonnya meranggah sih.
1: Meranggah.
0: Kan jati.
1: Pohonnya iso lecet kabu ya toh.
0: Iya.
1: Kasian suster ngesot kalau.
0: Tapi kan udah lama dia ngesot. Pasti kapalan udah keras. Gak apa-apa.
1: Pak Prayitno.
7: Malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
7: tugas negara sudah sampai di Ndawi. Ini langsung pulang Mas dari Ndawi mau ke Semarang lewat jalur konven Mas. Mana yang perlu saya hindari Mas untuk ke Semarang lewat Kaligawi. Terima kasih.
0: Jalurnya masih cukup lancar. Kalau Anda dari arah Ndawi berarti nanti di lingkar Kudus hanya TL ini aja, TL Tanjung aja. Kurang lebih ya 300-400 meter antriannya. Masih normal, normalnya TL Tanjung. Baik ya ke arah Semarang, jadi ekstra sabar saja. Tapi lancar, setelah TL Tanjung keluar itu nanti lancar juga. Nanti di Gajah sebelum pasar itu katanya tadi ada, bukan katanya, memang ada evakuasi truk. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Ambil jalur sebelah kanan saja kalau masih ya. Semoga sih sudah selesai. Sampai dengan Demak, mau masuk lewat dalam kota Demak, lingkar Demak is okay, lancar. Padat nanti di Glory. Kalau pas melintas pabrik itu nanti bubaran pabrik Glory ini pasti sudah selesai nih. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan masuk kota Semarang untuk Sayung, Kaligawi. Kemudian
1: Pak Yohanes Cahyono.
8: Halo Mbak Gri, Mas Yuli.
0: Iya.
8: Ini sampai ada jadi ngeleh. Merambat lancar sih. Ke Salatiga konven lancar enggak ya? Moga-moga lancar. Minta lagu dong. Minta lagu dong.
0: Apa?
8: Level 42.
0: Weh.
8: Love Games ya. Makasih.
0: Coba nanti ada Pak, kayaknya ada deh. Oke, ditunggu nanti requestannya. Terima kasih informasinya. Tadi sudah sampai di ada Banyumani ya. Lalu lintasnya terpantau cukup padat memang, tapi ya ke arah selatan saja sih jam pulang kerja. Tambah malam di 18.25 ini terpantau ya masih padat juga sih. Lancar sampai dengan Ungaran lanjut ke arah Solo Tigo, ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan. Ya kepadatan paling ya sisa-sisa bubaran pabrik nanti lewat di Ungaran sampai dengan Bawen. Kemudian
1: Pak Franky Mahendra.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Franky
9: dan Mbak Greta. Lanjutkan laporan tadi dari TL Jeraka sampai ke TL Anoman. Agak ada keterlambatan, terus masuk ke jalur sebelah kiri ya, arah TL Mematikoro sampai TL Tanah Mas itu
0: padat ya,
9: dan sampai Kusrut iring-iringan sama dam truk ya, pasukan dam truk Padas Bangkong. Lebih tepatnya ini sudah masuk TL Pasar Genuk ya.
0: Asik.
9: Polsek Genuk. Mungkin 10 menit lagi sampai kandang.
0: Kandang.
9: Demikian yang bisa saya sampaikan.
0: Selamat kandang,
9: malam, mambu. Sampai jumpa besok lagi.
0: Oke, Pak Franky, tetap sehat. Oke. Masih padat ya untuk yang di Kerapia ya, karena sih kayak imbas ada truk itu. Cuman ini sudah mulai mencair sih, sudah mulai mencair ini. Alhamdulillah, mungkin truknya sudah selesai muat muat evakuasi muatan. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
10: Melintas Onggorawe, maksudnya saya lurus menuju ke Sayung ya, karena
0: kenapa?
10: Kelihatannya kondusif.
0: Ya memang untuk lancar.
10: Petang hari ini melewati Sayung. Tadi di Glory ada budalan pabrik, tapi tidak ada ketersendatan ya, juga masih lancar saja lalu lintasnya.
0: Matur nuwun.
10: Saya tanya masih ULI ikut tanggal 1 November apa enggak, itu karena yang belum pernah ketemu itu saya sama Mas YULI lo. Sama Bung Jamal beberapa kali ketemu, Mas Yuda pernah, Mbak Greta kemarin minggu barusan ketemu. Yang belum ketemu Mas YULI tok, datang ya.
0: Baik. Saya turun. Akan datang.
10: 18.27 sudah mau sampai TL Banjardowo Walter Mongin City. Los. tadi di Sayung yang arah dari Semarang ke Demak di depan HIT sudah mulai naik robnya ya Mas.
0: Oh ala.
10: Lajur kiri sudah tergenang, lajur kanannya basah, kendaraan melambat. Turun.
0: Oh iya iya iya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Menurut jadwal, menurut ini jadwalnya Oktober. Tanggal berapa tadi? 6 ya. Kok ada rob ya di sini, enggak ada. Ternyata ada rob ya Kang Rasika ya. Untuk robnya itu di HIT lajur sebelah kiri. Jadi untuk Kang Rasika yang melintas ekstra sabar saja. Jadi untuk posisi robnya itu biasa lajur sebelah kiri, yang sebelah kanan hanya basah saja. Nanti kita lanjut lagi, kita lengkapi info jalan Anda menuju ke info cuaca.
11: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bu Rizka, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
12: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuacanya masih panas saja.
12: Iya.
0: Apakah ada untuk malam ini untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah 12 jam ke depan? Silakan Bu Rizka.
12: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan berawan untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tapi berpotensi hujan ringan yang tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya pada awal malam hari. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Terus informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya.
12: Terima kasih Mas.
0: Selamat malam.
12: Malam.
11: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Mekasan, saya Meli membawa kabar. Proses administrasi perpanjangan surat perjanjian kerja SPK bagi 5.106 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep memasuki tahap akhir. Beni Irawan, Kepala BKPSDM Sumenep, mengatakan tahapan yang menjadi tanggung jawab instansinya telah rampung. Saat ini tinggal menunggu berkas yang sudah ditandatangani pegawai kembali dikirimkan sebagai kelengkapan administrasi. Meski sebagian besar proses telah berjalan, BKPSDM mencatat masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang belum mengembalikan berkas SPK yang telah ditandatangani.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sudah 6 hari kebakaran TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Asap masih terlihat dan sejumlah titik api masih muncul di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area yang masih ditangani mencapai 2,5 hektar. Informasi dari petugas, tumpukan kasur berbahan kapas diduga menjadi salah satu pemicu api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan selama 20 untuk mempercepat pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembentukan peraturan daerah tentang dana abadi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Raperda tersebut dikeluarkan dari program pembentukan peraturan daerah Propemperda karena kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Kepala Bambang Bojonegoro Sudiono mengatakan, dari sejumlah raperda yang masuk dalam agenda pembahasan tahun ini, raperda dana abadi lingkungan menjadi satu-satunya yang dikeluarkan. Saat ini masih terdapat 5 raperda yang sedang memasuki tahap pembahasan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dalam rumah. Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung Ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya ya.
3: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
10: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama satu paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Cafe.
11: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi yang enggak terus-terus sih. Nanti dilanjut sama yang berikutnya kan enggak terus
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Kalau terus pulang nanti kita ada yang kirim pulang. Info lagi ada. Ya. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Lutfi.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Perjalanan pulang kerja ya Mas dari Semarang Jalan Pemuda ke Ungaran. Ini sudah sampai TL Sukun. TL ada ding. Overall rame tapi masih lancar. Tadi saya bisa nggak lewat kerja Mungkur, jadi nggak kena antrian, lewat Argopuro lancar, Taman Diponegoro masih normal, semuanya masih rame, lancar. Sedikit lebih padat sih karena mungkin jam maghrib ya, jam orang pulang, tapi masih lancar. Jadi saya keluar tadi berarti jam berapa ini ya, 30 menit saya sampai di TL Sukun, di TL, okay. TL ada pun saya juga cuman ya? Berhenti dua kali. Mas Yuli update. Sebelum TL Banyumanik ya Mas, sebelum Rumah Sakit Dermina
0: ada
2: pas
0: proyek
2: apa itu ya,
0: pipa kayaknya.
2: Sebelum Rumah Sakit Dermina itu sekitar 50 meter ada pekerjaan perbaikan pipa PDAM ya Mas, jadi ada mobil operasional PDAM di memakan sedikit lajur kiri, jadi separuh lajur kiri dipakai oleh perbaikan itu, jadi agak melambat sebelum TL Banyumanik, tapi di TL Banyumaniknya nggak ada antrian. Itu pun juga ngantri cuman sedikit ya tadi di yang perbaikan PDAM tadi. Ini sudah mulai naik Kodam.
0: Kodamnya
2: lancar sampai Ungaran. Matunun.
0: Oke. Okay.
2: Mas Yuli Bang Rita sudah sampai Ungaran lewat di belakang Rasika. Sudah mau sampai rumah ini Matunun, sudah menemani perjalanan.
1: Belakang
0: Rasika. Lari ngono.
1: Jalan Muhyamin. Bener ya?
0: Iya.
1: Pak Hari Ratmoko.
3: Mas Yuli, Mbak Greta,
0: dan
3: dengan semua semangat malam dan salam kopi panas, melaporkan saat ini jam 18.22, baru saja melintas di GT Krapia menuju Tembala, Mas Yuli, Mbak Greta. Tadi dari Purinya Semoro, dari kantor, putar balik dulu ke arah flyover Madukoro, kemudian balik ke arah Kalibanteng, seperti biasa karena ada perbaikan jalan. Sehingga tadi agak meriap dulu, kira-kira ya 10-15 menit. Setelah itu lancar sampai di Tol Krapiak ini, dan suasana masih lain, masih cerah, dan insya Allah sampai di rumah, sampai di Tembalang tetap lancar.
0: Amin.
3: Selamat bertugas Mas Yuli dan Mbak Greta semua.
0: Terima kasih.
3: Sampai ketemu di Kopdar dan kontrolis yang masih jalan senantiasa, Titi DJ dan Iwan Fals. Thank you.
1: Titi DJ Iwan. Padahal Titi DJ sekarang sama Thomas Georgi loh Pak.
0: Rakal Iwan Fals.
1: Gak sama Iwan Fals loh Pak.
0: Oke, okay, Sultan Agung untuk TL Sisingamangaraja atau Akpol ya, yang arah ke selatan, arah ke Kaliwiru yang masih cukup padat. Selebihnya sih masih oke, okay, lancar sampai dengan Prof. Sudarto, biasa masih padat juga sih. Tapi yang arah keluar, arah ke Patung Diponegoro Undip aja yang padat. Kemudian
1: Pak Handoyo, dulu Lempungan, sekarang Stunting Om.
0: Lempungan.
1: Oh, Lempungan.
0: Oh, biyen ki Lempung.
1: Didusi karo kayu secang. Oh, maksudnya mandinya pakai kayu secang. Oh, itu gudiken, Pak, bahasanya bahasa Jawa.
0: Ya, yang tahu memang Greta ya.
1: Kok, ya kan bahasa
0: aku tahu aja. Kenapa? Enggak usah tersinggung. Enggak gitu
1: lah. Oh, bahasanya kadang gudikan, kadang kurang
0: nih.
1: Lu kalau saya bersih dong. Enggak pernah Lempungan, enggak pernah. Oh, mainnya di rumah terus. Ya di rumah terus.
0: Gimana
1: ya, ini TL Tanjung Payah lurus Tanggulangin.
0: Dawe sama. Kok TL Tanjung? Lah kan dari Dawe biasanya kan lewatnya. Dawe itu mana? Dawe itu kan daerah dekatnya ini apa? Jayakusumo itu apa deh? Golan Tepus itu. Nanti kalau ya bisa lewat dalam kotanya bisa, lewat lingkarnya bisa. Kebanyakan kalau orang luar kota kan lewatnya yang lingkar, biasanya TL Tanjung, Pak. Ya mohon maaf kalau salah ya. Kemudian
1: Pak Soleh.
4: Oh, Gendalu Mas Yudi Mbak Krita. Ngapunten nembe nongol niki.
0: Mboten napa-napa.
4: Mau sinto arisan ya. Telepon aja. Customer yang suruh nganter ke arah Semarang, Mas. Mau okay. Ke daerah Diponegoro itu, Mas. Gajah Mungkur mau makan-makan di situ. Dari biasa Mas Munggur. Jateng Len.
0: Enak iki, Pak.
4: Jalur kula pripun ya, Mas? Matur. Semangat Mas Yudi, Mbak Krita.
0: Semangat. Semlenget ya. Semangat ya.

0: Oh mau makan ayam basah di TR. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 18 sudah turun dari Gombel. Ini sudah sampai di Akpol, masih ramai lancar. Baik, saat ini sudah turun sampai ke Ariadi, sampai Banjir Kanal aman. Sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo.
1: Pak Marsono.
0: Pak Marsono, depan
1: arah Demak ada sedikit genangan.
0: Yap, ini di lajur sebelah kiri kan Rasika. Setelah pintu utama HIT arah ke Demaknya, ini terpantau ada genangan rob ya. Lalu lintasnya sih hanya tersendat sedikit saja, sampai dengan saat ini masih tersendat tapi sedikit aja. Kurang lebih enggak sampai ya 200-an meter saja. Ya ora iso tipe.
1: Ya sudah.
0: Oke, itu informasinya. Kemudian
1: Pak Bo Artanto masih ada.
3: Halo, udah ada jadwal rob hari ini Mas YULI.
0: Harusnya enggak.
3: Berarti tadi air apa yang tak lihat di sekitaran? Mungkin nanti Pak Diki Hermanto dan Pak Sai Ful Anis bisa mengecek, memastikan lagi apakah hanya Fata Morgana yang saya lihat tadi. 18.55 sudah mau sampai rumah ya. Matur nuwun sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Selamat pulang juga sampai ketemu di Kopdar 1 November.
1: Oke.
0: Fata Morgana. Enggak tahu itu. Kalau di jadwalnya sini enggak ada. Enggak ada enggak rob. Robnya itu nanti yang pagi malah. Tanggal iya yang pagi nih. Apa kebalik jangan-jangan jadwalnya ini yang sore sampai malam bahkan sampai akhir Oktober juga nggak ada ini. Oke, mungkin harus diupdate lagi. Kemudian
1: Pak Maskon.
4: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Minta info perjalanan saya dari Boleri ke Semarang jalur konven, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
1: Dari Boleri ke Semarang.
0: Boleri menuju ke arah Semarang, jalur Anda ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Los pokoknya ini jalur konven, KIW ini juga lancar juga, sedikit padat sih nanti di terminal Mangkang, hanya antrean TL saja sih. Lancar sampai dengan masuk kota Semarang juga lancar untuk yang di Kerapiak yang ada truk patah as itu juga lancar, nggak tahu sudah pergi atau kemana ini. Kemudian
1: Pak Ngarpani ya, atau Ibu, ini Karangwono tambah Romopati malam ini tidak ada bintang, angin spoi-spoi tapi sumuk.
0: Ya, kalau nggak ada bintang, mendung, anu itu.
1: Sumuk.
0: Ya, saya pernah tuh ke sana.
1: Oh, gitu.
0: Daerah.
1: Tambak Romo.
0: Iya,
1: daerah. Karangwono.
0: Ada kuwo larangan. Poh gading.
1: Oke.
0: Kemudian
1: Pak Prayitno.
5: Mas Juli, Mbak Greta, Kawan Rasika.
0: Iya.
5: Mas Hari Ratmoko ini baru pulang atau mau jalan lagi?
0: Coba.
5: Mas, untuk truk yang di Gajah sudah nggak ada. Ini tadi saya lewat, ada sepeda motor yang mengendari anak-anak SMP jangan tanpa helm. Nah ini mereka itu orang tuanya apa nggak memantau mereka
0: jalan
5: sampai kemana? Ini sampai jalan raya loh Mas. Nggak Karanganyar Gajah untuk ngebut tadi ya.
0: Oh biasa. Enak pembalap kali Pak. Ya bahaya memang sekarang, apalagi kalau naik motor kenceng-kenceng gitu. Kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
6: Update pukul 18:29 saya sudah sampai di depan Jatengland.
0: Okay.
6: Wah tadi pas apa atensiku diputer aku gak sholat. Berarti jalurku piye? Balik ini mas.
0: Lancar.
6: Ya untuk kawasan yang tadi saya lewati di Sayung ya. Di depan PT HIT ada genangan sudah mulai merangkak naik sepertinya ya, ada di jalur sebelah kiri. Untuk jalur sebelah kanan masih aman, genangannya belum terlalu tinggi kok.
0: Okay. Aja.
6: Untuk lanjutannya sih di depan Varia Usaha Beton belum ada

0: juga. Jadi genangannya cuma ada di depan PT HIT. Tadi
1: waktu saya lewat. Ya, HIT aja.
0: Itu dulu, nanti diupdate lagi kalau
1: biasanya exit sempat. Tol Sayung arah ke Demak biasanya.
0: Loh. Ini siarannya sampai jam 7 ya? Wah, bentar lagi pamit iki.
1: Nah, iya.
0: Wah, ngalamat aku ditinggal dewe iki, aku urung tekan omah lho.
1: Ya kan masih banyak truk di jalan.
0: Pulang siarannya Mas Yuli dan Mbak Grey, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan besok siaran lagi.
1: Iyalah.
0: Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, okay. Bu Nini request lagi.
2: Nanti aja sama yang di belakang, Bu. Yang di belakang. Kawan di 3857.
3: Dawe Kudus itu, Mas.
1: Oh, iya, okay. Dawe Kudus.
3: Ada suike enak daerah sana.
1: Ya, kalau suka. Oke. Okay.
2: Pak Isnan.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Yuli, Mbak Grita dan kawan Rasika. Perjalanan malam ini dari arteri Sudarso ya menuju Mijen ramai lancar. Sejauh ini cenderung lancar, tapi mungkin di menjelang tol Krapi atau dari tol Krapi ya, yang di jalan utama itu kiri jalan ada truk atau apa yang nggak tahu berhenti atau
1: berhenti trouble itu. Ya.
4: Demikian. Terima kasih.
1: Pak Isnan, terima kasih informasinya. Hati-hati saja kawan Rasika yang melintas. Tadi perjalanan Pak Isnan dari arteri Sudarso menuju ke arah Mijen, jalurnya ramai lancar di daerah exit tol Krapyak ya, itu ada truk berhenti itu. Kemudian
2: Pak Soleh,
5: itu Mas Yuli, jalur saya di mana?
1: Lancar.
5: Dibuka tol.
1: Loh, tadi saya bilang lancar gitu. Lancar itu masuk ke Semarang.
5: Itu anu Mas. Apa kemungkinan sedotnya berhenti jadi airnya numpuk naik biasanya gitu.
1: Tak solari
5: ya, mungkin pas mati bapak itu sedotnya ingat sedot itu di pojokan
1: sedot
5: sayung itu depan bapak mati itu.
1: Oke, okay.
5: Mas Yuli nanti kopdar berangkat di ya saya tahu yeah. Mas Yuli
2: biasanya tak Mas Yuli
1: nggak tahu. Okay. Kaliwungu Selatan Kendal diguyur hujan kapan lah. Saya juga nggak tahu nih. Nah, belum tahu.
2: Iya, ya sudah Bu Nini tak titip nih nanti sama Hari Swidi. Pak Diki Harmanto.
0: Bentar Mas Yuli, Mbak Grey. Aku jadi kepikiran ya. Yang di depan PDA itu genangan opo ya? Soalnya di variasi beton lo irang itu yo
1: enggak ada
0: ya,
1: kan.
0: Gini-gini iya, gitu kan? Ya. Mosok itu yang di depan PDA itu ada rumah warga yang urip ke sanyo lali mateni ngate.
1: Mungkin bisa kontennya. Jadi. Ada yang ngurup ke keran lali mateni. Ya enggak lah. Ya alasannya mungkin satu itu tadi adalah ini pompone mati.
2: Okay.
1: Terima kasih kawan Rosika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan betul lintas.
2: Hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Lisa Ardian.
2: Kita putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sekitar 8.500 ex-pekerja Sritex masih menunggu pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima sejak PHK. Harapan baru muncul setelah tim Danantara melakukan survei aset ex-Sritex pada Sabtu lalu. Tim advokasi DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah Mahasin Rahman mengatakan survei tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengambil alihan atau pembelian aset perusahaan. Menurutnya penjualan aset menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan kewajiban kepada pekerja. Total pesangon dan THR yang ditunggu diperkirakan mencapai Rp248 miliar. Setelah hampir 2 tahun menunggu, SPSI berharap survei Danantara berlanjut ke langkah konkret agar hak ribuan ex-pekerja Sritex segera terbayarkan. Sekitar 36.000 pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suwartoyo mengatakan para pekerja tersebut sudah tercatat di Disnaker Trans Jawa Tengah, namun di lapangan masih kerap dianggap liar dan belum memiliki kepastian hukum. Menurut Gideon, perda dibutuhkan untuk melindungi berbagai pekerja informal, mulai ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Mereka berharap aturan itu memberikan pengakuan dan kepastian hukum, termasuk saat terjadi perselisihan atau masalah di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari segitiga USA.

dari 105,6 FM Rasika USA, lagu-lagu easy listening saatnya kita dengarkan sambil menikmati perjalanan Anda, karena arus lalu lintas lancar semuanya untuk malam hari ini. Informasi terakhir, cuma ada beberapa titik ketersendatan kawan, kalau Anda mungkin melintas di jalan tol dari Bawen mau menuju ke Semarang, bersiap-siap di kepadatan lalu lintas, ada kecelakaan lalu lintas, ada truk yang masuk parit tampaknya. Saya sedang menggali informasinya tentang ini. Beberapa kawan sudah menginformasikan peristiwa ini. Kalau mungkin ada sedikit melambat di jalan tol setelah dari Ungaran sekitar Pudak, sekitar ini ya, sebelum Banyumanik, bersiap untuk sedikit kepadatan karena ada apa ya, pengaturan lalu lintas jalurnya menyempit karena ada laka ya. Saya buka-buka dulu catatannya. Oh, belum bisa diputar. Baik, saya buka informasinya. Di WA di 081-32-585-8500. Sementara jalur Pantura malam ini cukup lancar. Semarang Salatiga lewat Konven lancar. Salatiga

0: Terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika malam ini. Beberapa kawan, Pak Usman, Bu Eri, kemudian beberapa 3321, 16, Pak Sinyo. Saya buka dulu ya catatannya. Ada, saya buka informasinya. Halo, update informasi.
1: Update lagi ya, ini OTW pulang ini. Aku enggak, ini KM berapa, tapi di sini ada ketersendatan lumayan panjang. Ini ada apa ya, ada laka atau perbaikan jalan ya?
0: Oke, di jalan tol ya. Terlihat ada beberapa petugas dan mobil melambat. Saya buka catatannya, Pak Sinyo.
1: Update ternyata ada laka Innova masuk parit di sebelah kiri.
0: Ya.
1: Tapi setelah ini antrian sudah
0: lancar ya, cuma sebentar
1: lagi,
0: aja.
1: Jadi nggak ada antrian. Pasti okay. Evakuasi sudah ada petugas.
0: Yes. Oke, okay, baik. Cuma sebentar aja kawan antrian, ada mobil yang masuk parit di sebelah kiri. Ya, karena paritnya pasti di sebelah kiri, Pak. Selamat jalan untuk kawan Rasika semua yang melintas di jalan raya malam ini. Beberapa kawan menanyakan jalur-jalur. Kota Semarang landai semuanya. Yang mau ke Kendal malam ini, lewat tol maupun lewat non-tol lancar.

banyak yang bilang suaranya kuat, nada-nadanya kuat. Apalagi kalau memang dia kulit hitam gitu. Banyak kan orang-orang kulit hitam suaranya tinggi-tinggi gitu. Seperti contohnya misalnya Whitney Houston. Whitney Houston itu beltingnya, kemampuan belting. Belting itu apa ya, menaikkan nada atau suara itu penuh pada nada tinggi, itu sangat kuat. Vokalnya tebel, penuh penjiwaan emosional, dan dia tuh mampu beralih dari suara lembut ke suara yang sangat kuat. Secara apa ya, mulus dan dramatis gitu loh. Dan lagian juga pengucapan bahasa Inggrisnya itu jelas gitu loh. Bukan, maksud saya pengucapan liriknya itu sangat jelas dan ketepatan intonasinya itu hampir sempurna di setiap penampilan langsung gitu, ketika live gitu. Dan itu hanya bisa disamai oleh Mariah Carey, di mana lengkingan suaranya itu sampai 5 oktav kawan. 5 oktav itu langka kawan, dan itu hampir sama dengan kayak membunyikan peluit gitu. Oktavnya sangat tinggi seperti burung melengking gitu loh kawan ya. Nah, apalagi dia juga terkenal lincah melakukan improvisasi nada yang cepat gitu, dengan kontrol nafas yang luar biasa. Dan tentu saja dia juga punya apa ya, background teori musik yang sangat kuat, karena background musik, kebetulan suaminya juga Tony Mottola itu juga produser ya, bergelut di bidang musik juga nggak kaleng-kaleng, dan dia bisa menulis lagu dan memproduksi juga sebagian besar lagu hitsnya sendiri gitu, seperti misalnya lagu berikut ini. Bagaimana kalau dua apa tokoh Whitney Houston dan Mariah Carey itu bertemu dalam dalam satu lagu? Ini dia hasilnya kawan. When You Believe.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
2: Nusron Wahid sudah dapat surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Menko Polkam Dudung bilang pemerintah hormati apapun putusan MK. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Azhar. KPK memastikan surat panggilan pemeriksaan untuk Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah dikirim dan diyakini sudah diterima. Nusron dijadwalkan diperiksa pekan ini terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK berharap Nusron memenuhi panggilan itu dan memberikan keterangan kepada penyidik. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Kasusnya berawal dari OTT di wilayah Jabodetabek yang mengamankan 19 orang dan barang bukti uang sekitar 106,3 miliar. Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengungkap arahan Presiden Prabowo untuk menjaga situasi politik dan keamanan tetap kondusif. Dudung katakan pemerintah masih menunggu putusan MK terkait sejumlah perkara yang sedang berjalan. Dia pastikan pemerintah akan menghormati apapun keputusan MK, sekaligus mengimbau masyarakat tidak membuat persepsi sebelum hakim mengambil keputusan. Dudung juga berencana menemui para ketua partai politik untuk mengajak semua pihak menjaga persatuan dan situasi tetap kondusif. Kabar terakhir, Menteri ESDM Bahlil Hadalia akui terjadi pergeseran konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, sehingga permintaan BBM subsidi meningkat di sejumlah daerah. Pemerintah pastikan harga BBM tidak akan naik sampai akhir tahun. Namun, ekonom Universitas Pajajaran Yayan Satyakti punya pandangan berbeda untuk BBM non-subsidi. Menurutnya, harga BBM non-subsidi berpotensi naik hingga 11% pada bulan Oktober, mengikuti kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah. Meski begitu, Yayan memperkirakan harga Pertamax di SPBU masih mungkin ditahan, sementara pemerintah menegaskan harga BBM tetap dijaga sampai akhir tahun.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

If You Go dari John Scada. Entah lagu tahun berapa, tapi mudah-mudahan Anda menyukai lagu ini. Banyak nyamuk. Saya tuh kalau di teras itu ya kawan, musim kemarau ini entah kenapa gitu, nyamuk itu sepertinya banyak. Dan sudah saya pakai raket gitu ya, udah mungkin udah 20 itu masih terus saja berdatangan gitu. Kenapa bisa ada banyak nyamuk di musim kemarau? Katanya sih suhu udara yang panas di musim kemarau justru mempercepat metabolisme dan siklus hidup nyamuk gitu. Dimana kalau kondisi normal, hujan, larva itu membutuhkan waktu sekitar 12-14 hari untuk tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah pada musim kemarau, itu katanya larva dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa itu hanya dalam waktu 9 hari. Dan akibatnya ledakan populasi nyamuk itu terjadi jauh lebih cepat gitu. Ditambah lagi dengan nyamuk itu suka genangan air yang tidak terganggu untuk bertelur. Kalau di musim hujan itu kan aliran airnya cukup deras ya. Dan seringkali menghanyutkan telur dan jentik nyamuk sebelum sempat menetas. Nah di musim kemarau, genangan air yang tersisa di selokan misalnya, di kolam atau wadah tertentu, cenderung tenang, stabil, dan tidak mengalir. Dan kondisi ini menjadi lingkungan yang ideal bagi telur nyamuk untuk bertahan hidup sampai dengan menetas dengan aman. Dan kalau di luar ruangan, cuaca kemarau sangat panas dan kering, di mana untuk bertahan hidup, nyamuk dewasa akan bermigrasi ke dalam rumah atau permukiman warga yang suhunya jauh lebih sejuk, lembab, dan teduh. Dan mereka akan mencari area gelap seperti kolong perabotan atau balik tumpukan pakaian dan sebagainya. Di samping itu juga ketika musim kemarau, masyarakat cenderung lebih sering menampung air bersih menggunakan ember atau drum atau bak terbuka. Nah, kalau wadah-wadah ini tidak ditutup dengan rapi, kawan, nyamuk, terutama jenis penyebab DBD, itu akan berfokus menggunakan penampungan air di sekitar rumah ini sebagai tempat bersarang baru. Dan ketika suhu udara yang mereka ini tumbuh lebih cepat di musim panas, nyamuk kemarau itu sering lahir prematur dengan tubuh dan perut yang lebih kecil gitu. Dan inilah yang membuat mereka membutuhkan asupan darah lebih sering untuk mencukupi energinya. Katanya begitu. Dan menurut data Kementerian Kesehatan bahwa frekuensi gigitan nyamuk bahkan bisa meningkat sampai 2,5 kali lipat saat suhu udara mencapai 30 derajat Celcius ke atas. Nah, untuk itulah meskipun tidak ada hujan, gerakan 3M ini menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas tetap sangat diperlukan untuk dilakukan musim kemarau agar tidak menjadi sarang nyamuk. Okay, Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Lagu-lagu Easy Listening saya munculkan untuk Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Untuk arus lalu lintas di jalan tol yang tadi sempat tersendat, sekarang udah lancar kembali.

Ngomongin soal nyamuk kawan, di Bali itu ada sebuah kafe yang memang konsepnya itu outdoor gitu. Kayak kafe atau restoran outdoor di kawasan Renon Denpasar. Jadi karena di kawasan itu memiliki banyak pohon rimbun, sehingga menjelang sore kawanan nyamuk itu mulai berdatangan mengganggu kenyamanan. Nah, bukannya disemprot menggunakan obat kimia misalnya, atau dengan diasap gitu. Tetapi mereka justru membagikan raket nyamuk listrik ke setiap pelanggan. Dan bukannya mengganggu, tetapi para pengunjung justru terlihat seru-seruan dengan seperti berburu nyamuk bersama gitu, sambil ngobrol. Dan suasananya mirip sedang bermain padel gitu. Dan itu juga ada beberapa hotel yang menerapkan itu. Walaupun sebetulnya ada ya, seperti kelambu, obat nyamuk elektrik, tetapi ada hotel yang menerapkan itu juga, memberikan raket nyamuk. Ya. Oke, dan raket nyamuk berapa sih harganya? Yang paling murah mungkin 60-an ya, sekitar itu. Oke, situasi lalu lintas malam ini, saya kabarkan kembali. Dari Salatiga menuju ke arah Semarang, melewati Bawen ke arah Semarang, lancar dua arah, malam ini lewat tol maupun lewat non-tol. Tadi memang sempat ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil masuk parit, dan karena tadi sempat jam 7, sekitar jam 7-an kurang ya, itu arus lalu lintas sempat merambat untuk pengaturan lalu lintas karena baru saja terjadi. Dan untuk saat ini sudah lancar kembali kawan, untuk jalurnya sudah aman, Anda lintasi tadi terutama di jalur sekitar Budak Payungan gitu ya ke arah Semarang, arah sebaliknya lancar. Semuanya untuk saat ini lancar untuk kedua arahnya. Sementara Pantura Timur, Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, lancar ke arah barat ya. Kemudian ke arah timur, Semarang menuju ke arah Kaligawe, lancar, Demak, Kudus, Pati juga lancar untuk malam hari ini. Pak Rio Sasongko, selamat malam. Ibu Nita, Bumi Arti, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyamuknya satu, tapi temannya banyak.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

dari Foreigner dengan I Want to Know What Love Is. Di hari ini kawan, beberapa perhatian yang menjadi perhatian masyarakat adalah kebakaran yang merupakan hari ke, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya, berarti hari ke-6 menunjukkan titik panas yang sudah turun. Kalau sebelumnya antara 2 sampai 2,5 hektar di TPA Jatibarang, dan dan api asap juga menyebar ke wilayah sekitarnya. Tetapi untuk mulai kemarin dan hari ini juga tidak terlihat asap, tetapi penyisiran serta pendinginan masih terus dilakukan. Ya. Karena di dalamnya masih menyimpan gas metana dan juga sampah-sampah, bahkan kasur-kasur yang udah nggak terpakai juga ada di dalamnya. Kemudian yang menjadi sorotan juga hari ini adalah Timnas Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah final yang dramatis. Ribuan warga juga memadati halaman Kawan Gubernur Jawa Tengah untuk nobar dan merayakan kemenangan. Di beberapa tempat juga ada ya, di pendopo kabupaten ataupun mungkin di Kota Madya dan sebagainya. Diadakan nobar-nobar untuk mendekatkan masyarakat antara pejabat dan warga gitu ya. Di samping itu juga meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia karena kebetulan juga menang gitu kawan. Nah, kemudian di Jawa Tengah ada Kapolda yang baru kawan, yaitu Irjen Pol Roy Hardisiaan resmi menggantikan Irjen Ribut Hari Wibowo sebagai Kapolda Jawa Tengah. Irjen Pol Roy Hardisiaan, dan dalam pernyataannya ia menekankan penindakan terhadap narkoba, begal, perampokan dan curanmor. Oke, hari ini kalau saya lihat IHSG cukup menguat ini kawan, 1,21%. Ini cukup menggembirakan. Sektor transportasi dan logistik menjadi salah satu penggerak utama. Nah, kalau IHSG naik, apakah otomatis ekonomi kita terasa lebih baik di dompet atau bagaimana? Oke, ngomongin soal ekonomi kawan, ini kan sudah bulan apa ini? Bulan Oktober. Nah, biasanya kalau akhir-akhir tahun, mendekati akhir tahun, itu penghitungan penyesuaian upah minimum 2027 mulai dibicarakan gitu. Dan tampaknya masih mengacu pada aturan pemerintah yang berlaku. Naik gaji itu kabar baik, tapi bagaimana dengan harga kebutuhan? Apakah dengan kenaikan harga atau gaji ini atau UMR ini naik, akan diikuti juga dengan harga kebutuhan? Nah, ini yang bikin repot ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, silakan update informasinya di WA di 081-32-58-58-500. Berapa catatan lainnya lagi? Di jalan sekitar Ngalian itu ada kebakaran truk ya. Untuk saat ini sedang dalam upaya pemadaman. Oke. Arus lalu lintas terpantau masih cukup lancar untuk kedua arahnya pada malam hari ini. Oke, Anda masih terus bersama di Rasika 105,6 FM. Anda masih ingat ini soundtrack dari sebuah film apa?

Over and Over Again dari Robbie Valentine. Saya ajak ke tahun mungkin 90 ya, 8890, di mana tahun itu adalah masa kejayaan atau puncak popularitas dari Jason Donovan. Anda masih ingat ya era-era itu? Selama periode emas ini, penyanyi asal Australia itu ada beberapa lagu yang hits, ada Especially For You bersama Kylie Minogue, kemudian apalagi ya, Silk Will Kiss, Anda masih ingat, ada juga Too Many Broken Hearts. Nah, lagu yang keempat adalah lagu yang akan saya putar berikut ini. Lagu ini berjudul Any Dream Will Do, di Rasika 105,6 FM. Lalu lintas semuanya lancar kawan, tidak ada ketersendatan apapun di

you. Kawan, dalam pekerjaan kita sering ada target, ada notifikasi, ada media sosial, berita-berita yang datang terus-menerus. Kita terlihat baik-baik saja gitu. Kadang ada hal-hal kecil yang tidak terlihat orang lain. Ada kecewa, ada kehilangan, ada lelah, atau sekedar berhenti sebentar gitu. Nah, kadang justru ketika ada tetes air mata itu, tidak selalu berarti kita lemah loh. Kadang justru bahwa itu adalah tanda bahwa kita masih peduli. Dan tadi sore saya melihat sebuah kehidupan di penjara El Salvador, di mana mereka adalah orang-orang kejam yang untuk masuk ke dalam geng, mereka harus membunuh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu orang-orangnya ditato muka, badan, tatonya juga begitu gitu ya. Kalau ada tanda kayak tetesan air di matanya, artinya dia sudah membunuh satu orang. Kalau tiga berarti dia lebih dari dan juga cukup banyak gitu. Tetapi di sisi lain kawan, karena dia di penjara super ketat di El Salvador, karena kekejamannya mereka di penjara tanpa tidak tahu kapan mereka akan bisa bebas dari situ, dengan kehidupan penjara yang nyaris tidak bisa keluar melihat matahari karena penjaranya tertutup gitu. Tidak gelap juga sebetulnya, tetapi dengan begitu ketat, mereka yang kejam, yang luar biasa itu, kadang dalam kesendiriannya dia juga menitiskan air mata dan menyembunyikan air mata di balik teman-temannya gitu lah. Nah, mungkin kita tidak sedang mengalami masalah besar, tetapi pernah nggak tiba-tiba mendengar sebuah lagu lalu ada sesuatu yang terasa menyentuh, bukan karena lagunya sedih, tetapi karena kita sedang membawa cerita sendiri. Lagu ini bukan tentang itu kawan ya. Lagu ini judulnya adalah Teardrops dari The Radios. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

Hidup tidak harus selalu terlihat kuat ya kawan. Ada kalanya kita perlu mengakui bahwa kita lelah, menarik napas dulu, kemudian berjalan lagi gitu. Itu cerita-cerita lalu kawan. Lagu-lagu ini memang era-era beberapa puluh tahun yang lalu, ketika mungkin lagu ini sangat mengena di hati Anda waktu itu. Tapi sekarang udah beda. Jadi ketika kita mendengar lagu ini, bukan sedih, tetapi ada sebuah perjalanan hidup yang harus kita lalui dengan lagu itu gitu. Termasuk lagu ini juga, aduh, cukup sedih juga kawan. Karena memang ya perpisahan juga gitu, tetapi enak lagunya ya. Ini lagu keren banget. Ibu siapa tadi yang suka? Kak Umi Yuli ya, di Kendal malam-malam. Pengen denger lagunya NKOTB. NKOTB itu ngetop antara ya 90-an ya. Walaupun sekarang masih nyanyi juga NKOTB, tetapi namanya juga zaman dulu New Kid on the Block. Masih baru gede gitu ya. Tapi sekarang udah gede beneran. Atau perutnya juga udah gede-gede. Maksudnya ketika mereka nyanyi juga udah berumur gitu. Dan penontonnya juga udah berumur gitu. Ketika dulu waktu masih muda mereka nostalgia. Ini lagu menyayat hati sih menurutku. Dan asik untuk didengarkan malam ini sambil ngopi. Malam-malam jangan ngopi. Tidurnya kurang nyenyak kalau menurut saya. Tapi kalau orang biasa ngopi ya gak ada masalah.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Kabar-kabar Rasika hari ini.
4: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Rasika Bari.
5: Indonesia perkuat industri digital, kejar pertumbuhan ekonomi Vietnam. BYD akui celah perangkat lunak Shark 6. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asad. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% dengan mempercepat pengembangan industri digital, AI, dan semikonduktor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, langkah ini diperlukan agar Indonesia bisa mengejar Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 9%. Erlangga menilai Indonesia perlu lebih agresif membangun kawasan ekonomi khusus dan menarik investasi bernilai tambah tinggi. Pemerintah juga menargetkan mencetak 15.000 talenta AI dan desain semikonduktor dalam 3 tahun melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi global termasuk ARM dari Inggris. DPR menyetujui RUU Satu Data Indonesia untuk dibawa ke rapat paripurna. 8 fraksi di DPR menyatakan setuju agar aturan ini segera disahkan. RUU Satu Data Indonesia mengatur tata kelola data nasional, termasuk data dasar nasional yang nantinya menjadi salah satu acuan pemerintah dalam merancang pembangunan. Aturan ini juga mencakup keamanan dan perlindungan data, mulai dari standar keamanan hingga infrastruktur kriptografi. Ketua Panja RUU Satu Data, Sturman Panjaitan, bilang pembentukan penyelenggara Satu Data ditargetkan paling lambat 1 tahun setelah aturan berlaku. Kabar terakhir, BYD akui adanya celah perangkat lunak pada pickup Shark 6 yang memungkinkan peneliti keamanan siber mengakses sistem infotainment dan microphone kendaraan dari jarak jauh. Temuan ini terungkap dalam program Four Corners milik ABC. BYD menyebut celah itu berkaitan dengan Android Debug Bridge pada sistem multimedia kendaraan. BYD pastikan masalah itu akan diperbaiki lewat pembaruan software secara over the air setelah melalui proses validasi. Namun untuk mengendalikan lampu depan dan wiper, dibutuhkan akses fisik langsung ke kabel kendaraan. Jadi menurut BYD, fitur itu tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa akses fisik sebelumnya.
4: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

0: I Will Be Here For You, lagu disuka oleh siapa nih tadi ya? 0900. Kemudian Mas Rukin, selamat malam. Kemudian juga sebentar, lagunya udah muncul duluan. Saya menyapa-nyapa dulu ya, Kak Nuri, perjalanan Salatiga ke Semarang gak berasa sendiri. Oke, Pak Andreas 3111. Kemudian Kak Mary, selamat malam. Kemudian juga Pak Bagus Aditya. Saya buka catatannya ya. Halo, malam.
1: Selamat malam Mas Haris. Ini saya melintas di Raden Patah, Dr. Cipto, Kompol Maksum.
0: Yes.
1: RA Kartini mau naik ke jembatan Jolo Tundo. Lampu PJU-nya kok mati semua ya? Apa ada pemadaman bergilir lagi? Kayak dulu lagi? Penghematan anggaran atau bagaimana? Ini mati semua. Jadi serasa gelap gulita jalurnya, jalannya. Yeah. Lepas dari Peterongan, Padang Jinglang, lampunya apa sengaja dimatikan atau bagaimana? Bisa minta tolong dikonfirmasikan ke dinas yang berkompeten ya Mas Haris ya. Matur suwun. OTW Bumpis Banyumanik.
0: Oke. Baik. Kemudian di situ memang cukup rimbun juga ya. Baik, selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. One by one saya munculkan lagu satu persatu. Ada yang suka dengan lagunya Westlife? Dari sekian banyak lagu yang bagus, mungkin yang kepilih ini secara acak ya. Mudah-mudahan cocok.

Sebuah lagu dari The Heights dengan How Do You Talk to an Angel. Besok udah kerja lagi. Kalau udah malam itu tidur kemudian besok kerja lagi. Begitu terus berputar sampai ketemu lagi hari Sabtu. Kemudian kita bahagia. Maksudnya bukan berarti hari Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu itu gak bahagia. Tetapi rasa-rasanya kalau kita kita mat-matkan, apa sih bahasa Indonesianya ya, kehidupan sekarang itu sering membuat kita sibuk hanya mengejar angka gitu, penghasilan, jabatan, jumlah followers gitu ya, mengejar untuk rumah, kendaraan, pokoknya pencapaian gitu. Kita kadang lupa bertanya sebenarnya untuk apa semua itu, karena semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa yang paling berharga itu justru hal-hal yang tidak selalu bisa dibeli gitu. Misalnya, waktu bersama keluarga, teman yang tetap ada gitu ya, kesehatan tentulah ya, kemudian kesempatan bisa pulang dengan selamat, kemudian punya orang yang bisa diajak berbagi cerita, itu yang sebetulnya gitu. Dan yang menarik, hidup sekarang ini juga penuh dengan perbandingan. Kita melihat pencapaian orang lain lewat media sosial atau tetangga atau teman gitu ya, lalu merasa hidup kita itu tertinggal. Padahal yang kita lihat hanya potongan dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan ceritanya gitu. Jadi inilah hidup. Karena tidak semua kehidupan itu harus terlihat hebat untuk menjadi kehidupan yang berarti gitu loh. Mungkin ini kata-kata klise ya kawan. Tapi itulah barangkali ya.

0: Oke, itu lagu tentang kehidupan. Colin Ray dengan In This Life. Kalau hari ini saya minta Anda menyebutkan tiga, bukan saya minta ya. Kalau hari ini mungkin silakan Anda sebutkan tiga hal paling berharga dalam hidup. Apakah semuanya bisa dibeli dengan uang? Tidak perlu dijawab ya. Saya menyapa-nyapa yang ada di TikTok, selamat malam. 0160, apakah sekarang aman dari Rob, Bung? Aman. Ya, tidak ada Rob malam ini. Kemudian Pak Gozali, assalamualaikum, mau nanya apakah ada pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori? Masih ada, nanti habis ini ya, habis jam 9, ditunggu sebentar lagi. Kemudian Ibu Miarti, selamat malam. Cepet banget sih udahannya, apa nggak bisa diperpanjang lagi? Oke, bisa sih. Lagu terakhir saya munculkan dari Celine Dion. Pak Rukin, selamat malam. Bon Jovi-nya nggak bisa muncul. Pak Untung, malam.
1: Selamat malam, Mas Haris.
0: Yuk.
1: Request dong malam ini dari Bon Jovi, Santa Fe.
0: Aduh.
1: Terima kasih, Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Next time ya. Ini lagu udah di... apa namanya, udah penuh, full books gini. Oke, okay, kawan, terima kasih ya. Lalu lintas malam ini semuanya lancar tanpa kendala apapun sepanjang jalur Pantura, mulai dari Pekalongan sampai dengan Rembang, lancar, termasuk di Kota Semarang. Kubro juga antriannya pendek saja. Kemudian Kota Semarang landai, jalan tolnya mulus semuanya. Semarang Bawen Salatiga Ampel Boyolali lancar, ke Magelangnya juga lancar malam ini lewat konven. Pokoknya hari ini pokoknya ya. Lancar semuanya tanpa kendala apapun untuk malam ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat ya. Ketemu lagi besok. Saya Haris pamit. Assalamualaikum.

bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Jadi mepun ngeten napa? Nggih. Menawi ingkang kula raosaken. Kula niku minangka kunci niku, bungah niku cuma kalih sing pokok niku. Nggih siji otomatis merga pinaringan tetep Islam wal iman. Nomor kalih niku niku napa? Dipun paringi rahmat taufik dening Gusti Allah saged ngelampahi salat. Niku pokok. Tolong. Nggih. Sampan kendelaken pikiran manah jenengan badane niku sampan dilukno sampan tangis tangisi seneng sampean kala wau merga pinaringan rahmat taufik hidayah saking Gusti Allah iso nglakoni salat. Tolong niku sampean lampahi. Saman kali wong kathah napa ngimami napa malih. Saman makin mantuk teng griya, saman mlebu sekedap mawon. Senajan cuma dakikah, dakikoten. Nggih, cuma setengah menit napa sak menit saman sempat no, saman tangisi. Niki. Tolong saman lampahi. Saman uruk manah kula kali panjenengan. Ya apa aku iso nangis mergo saking bungae menyang Gusti Allah. Nggih, selama niki kula kali jenengan ingkang kathah iso nangis mergo susah. Nyusai. Nggih ta? Senajan teng awake. Nggih, monggo. Niki kudu diimbangi niki. Nggih. Panjen kudu nangis mergo susah sing umum, tapi enten wong nangis niku oleh nangis nyusai awake. Kok sik koyok ngene wae si aku menyang Gusti Allah. Monggo sampean sampurnakno. Ya apa aku iso nangis mergo bungah. Niki. Mugi-mugi pinaringan saged ngelampahi. Mugi-mugi.

Lajeng wonten ing setunggal hadis riwayat Imam Baihaqi saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, "Inni arani fil jannah." Aku tuman dipirsakno ana ing swarga. Fabaina ana fiha sami'tu sauta rajulin yaqra'ul Qur'an. Waktu iku aku krungu suarane wong, sauta rajulin bil Qur'an, maos Qur'an. Faqultu man hadza? Qalu Harisah bin An-Nu'man. Daipun Kanjeng Nabi, kadzakal bir. Niku lho tandane wong sing apik iso ngabekti mangawula teng wong tuwa lurune. Nggih. Kanten menika nggih para ikhwan akhwat. Nggih. Ampun ngantos nggih. Ing dalem kirim Fatihah niku selalu kirim dateng tiang sepuh kalihipun. Senajano tiang sepuh kalih kalau wau tasih gesang dikirimi, kita nopo male sampun pecah, kita sampun gelek kula atur niku nopo kedah panjenengan mau sinopo surat al ikhlas ping 3 mantun salat subuh kelayan mantun salat maghrib. Oke, ayo diaturno kabeh niku teng wong tuwa loro, diniati nopo diniati supaya awak ini ku jadi anak sing ngabekti. Kita menahi sampun mekaten diterusno dungane sababe ya Allah kula kados mekaten menika muga-muga njalari dateng putra putri wayah kula minangka ingkang ngabekti.

Al-Imam Ibnu Mundih An Ikrimah radhiyallahu an dipun dawahkan yu'tal mu'min mushafan yaqra'u fihi me uang iku niki lho pancen gawa iman waktu mati ini menyangersani pun Allah sampai nak jero kuburan mawon niku napa dipun paringi Quran dening Gusti Allah supados maos. Jepi iki malah wonten ing riwayat Imam Ibnu Abi Dunya an Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an panjenenganipun niku ndawuhaken balaghoni annal mu'mina idza mata wa lam yahfazil Qur'an amara hafazatah ay yu'allimuhul Qur'an fi qabrih hatta yab'athahu Allah yawmal qiyamah ma'a ahli. Niku dipun dawuhaken ngantos-ngantos menawi wonten tiyang iman pejahipun bekto iman lajeng kok teng mriku mboten ngerti mboten weruh sampai-sampai mboten saged ngapalno Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngutus dateng malaikat hafizah. Ayu allimu diurui. Niki lho. Jadi niki wong niki napa? Melok kelas sing pancen wong gak iso maca Qur'an, gak iso maca huruf diurui melok kelas. Nggih. Sing pancen iso maca, sik durung tutuk macae dikengken nutukno. Ngantos-ngantos sing pancen uang iki pancen sakjane duwe kedudukan ngapalo Al-Qur'an, tapi pancen dekne niku mboten saged napa-napa biyen teng dunya, ana rasa ana jero atine ditugasno kalu Gusti Allah. Teng malaikat hafadho uru ono mek wis kon uri iso maca kongkon ngapal lo niki la mek pun ngapal lo terus pundi terus menerus maos Al-Qur'an hatta yab'atsahullah ila yaumil qiyamah sampai besok yaumil qiyamah sampai dibangkit no dening Gusti Allah kawit leren mak wis ketemu ma'a ahli karo keluargane atas siap napa niku nggih mirsani menika dawuh kita mboten enten buta huruf niku mboten enten mriko niku nggih ta mboten enten wong mboten ngerti napa-napa niku pun tak enten kabeh niku malah-malah sampun diatur noko nggih secara qaulul asah nggih ta besok uang niku nggih ditakokno malaikat mungkar nakir bil arabi nganggo bahasa Arab ing mongko sing matek niku nggih wong Jawa Tengah nggih ta kadang duro gitu, kadang-kadang gay wong Inggris tetap marob buka bahasa Inggris, qaulul asah. Tapi Ono Suryani, nah, pancen gay pancen bian-bian ni kula zabu kita, kan? Lah kok sakit gay? Gitu, wong asal pon longgo tengah hakekot, hakekot kula keling jenengan ni kula apa cuma siji gak ngetah. Jadi pokok. Weruh gak weruh nggih ta sing penting pokoke ngerti apa sing dadi tujuane. Jadi niki pun enten rasa ngerti niku pun enten niku.

Ngetelah. Jadi pokok kok gereng no. Pun ye. Niki lah. Pun maning gelek kula omong no. Saman milih pundi. Gak patek pinter tapi ngerti. Pinter gak ngerti ngerti. Milih pundi sampean niku. Nen? Milih pundi? Nen? Ngerti. Kula kali sampean niku dituntut kali Gusti Allah niku makrifat ngerti. Niki kudu ngerti niki.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jelaskan.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت

Mateng mriki niku. Nggih. Napa sing perlu dijelasno niku? Mergo kathah tiyang-tiyang niku mboten paham. Nggih. Kados kula lan panjenengan niku setiap bakda zikir nggih khofi saderengipun dipun tutup maos Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Teng mriku kula kali njenengan niku dipun aturi senden sing jelas ana jerone ati. Napa? Dunga Allahumma anzilil faidor rabbanir rahmani. Nggih. Niku. Niki dijaluk. Nggih. Napa sampean zikir teng pundi? Nggih ta? Napa sampean teng makom latifatul qalbi, napa latifatur ruh, napa latifah napa mawon sampai pitu. Monggo disendeno teng pundi? Kama anzaltal faidur rabbanir rahmani. Nggih, faidur rahmanir rabbani dateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam diplayono teng mriko. Nggih. Napa sing dadi pitakonan niku napa? Nggih. Para nabi niku mboten ninggal napa-napa. Kama fi hadis sahih la yurisud dinar wala dirhama. Nggih, cuma maris ilmu mawon. Niku para nabi. Gitu. Katae para nabi niku 120,000. Nggih. Lah para nabi niku gadah ilmu, gadah perjalanan, gadah rasa piyambak-piyambak. Niki mboten putus-putus niki. Tambah mek kula kali sampean niku tambah mboten mampu wonten ing akhir zaman dibagi rata. Kanggo supaya iso nrimo ilmune rasane para ambiya. Nggih, biyen mujtahid niku jelas. Mergo tambah akhir tambah mboten mampu mulai disebar. Enten mujtahid fatwa, enten mujtahid. Lah ngeten ta? Mazhab. Nggih. Ngeten. Sampai akhirnya niku diringkes malih. Iki cuma uang tokoh ing dalam keilmuan niki mawon. Tapi ilmu liyane malah mboten. Nggih, kaya uang dokter sak mangke niku spesialis. Niku sajane mboten merupakan kehebatan niki, pengurangan yakhudhu min atrafiha. Dikeroki karo Gusti Allah titik ganti titik. Nggih. Lah wali nggih ngeten, kudu siap kanggo nrimo ilmune para anbiya. Makane sampai didhawuhaken launa qasa wahidun waliyun min auliya illah waliyun min auliya illah ma amtaratis sama'u qatraha wala abrazatil ardu nabataha. Langit gak bakal ngetokno udan, bumi gak bakal ngetokno cecukulan. Nggih, zaman seger kali kula kaya ngeten niku barokah sinten? Nggih ta? Siji lak barokah para wali ta. Nggih ta? Nomor loro barokah sinten? Barokah wong sing gak duwe dosa arek cilik. Nggih. Nomor telu barokah sinten? Barokah wong sing kesia-sia. Nggih, sing kan mandzalimi. Nggih ta? Mosok kalambe istilah wong ka wong-wong sing pinter manajemen. Jangan menganggap punya pekerja, punya karyawan, anggaplah mereka rekanan. Lho kok ngeten? Niku pun enten hadis niku pun enten. Nggih ta? Lah mek pun ngeten barokah sinten? Barokah hewan. Kula kalih sampean gak ndek apa-apa.

niki. Lah, menawi sampun ngeten nggih kados wonten ing hadis-hadis menika, pokok-pokok ingkang dipun pundhut dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih ta, dhateng tokoh-tokoh para nabi. Nggih ta. Niku. Nggih. Lah, kagem kula lan jenengan iku dos pundi? Njogo tokoh-pokok niku lho. Kon ya apa kon sampean delok teng hadis-hadis nika. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Ibrahim. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Kon mek ngene ala qalbi sayidina Isa. Mek kon mek ngene ala qalbi sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma teng mriki Kanjeng Nabi niku dijilok cara zahir modele niku. Ku sing nyirupani nang sembayange Nabi Isa bin Maryam iku alaihi salam yaiku sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sagofi. Mek sampean takokno, lah kok iso padha? Teko ndi? Wong gak tuman weruh. Gak tuman kenal, gak tuman ngerti. Lah kok iso? Niki lho. Atau mek pancen iso apa pancen iso cara zahir? Apa Kanjeng Nabi niku zahir mboten? Kita mergo niku enten perjalanan suryanur rohani. Perjalanan rohani niku enten. Gitu lho, sampai terbentuk. Kita idza khasha'at qalbu hadza khasha'at jawarihu. Mek pancen atine khusyuk, anggotane ya khusyuk. Mek pancen iku sembayange sahabat Urwah kaya ngono, mesti ana niku. Niki kari digrayangi wong tasawuf niku digrayangi. Ya apa sih perjalanan sejarah sahabat Urwah iku ya apa nyelip ibadah menyang Gusti Allah? Ya apa rasane mele iku nang ngendi? Apa pancen nang Nabi Isa ya apa sih? Niki digrayangi niki. Niki khusus kaya ngeten niku lho sing diteleki. Mboten sing ditulis cara zahir mboten. Nggih ta? Nggih ta? Wong Kanjeng Nabi niku kathah kok. Nggih ngeten niku lak ngeten ta. Napa sing sampean lampahi mesti enten rasa teng sampean aku njogok iki ae wis. Lak ngeten ta. Lah kon kok iso njogok kaya ngono enggak mergo atiku lho lak ngeten. Nggih, aja ngomong salah bener wong thariqah niku. Bener iku wis wajib. Nggih ta? Niki lho, kadang-kadang mek mboten difahamno lak berat. Nggih napa mboten? Niki kanggo wong-wong sing mboten paham. Pun. Lajeng nggih. Ing mriku rajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wa idzan bi Ibrahim qaimun yusalli. Aku ya kepanggih Nabi Ibrahim, waktu iku ya jumeneng salat. Kita coba nggih niki nggih teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuh asbahun nas bihi sahibukum, sing persis salate padha mbek salate Nabi Ibrahim yaiku kancamu kabeh iki lho sop yakni nafsah awake dhewe iki Kanjeng Nabi, aku sing persis kok Nabi Ibrahim. Kita kabeh duwe titel napa mawon. Nabi Ibrahim kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwe napa? Duwe rasa napa? Kados dulur sing sakit. Menawi Nabiullah Ibrahim Khalilullah, menabi Kanjeng Nabi Habibullah. Makane Hadratus Syekh niku wekdal ndamel salatullah niku benten ingkang kathah niku napa dawuhna salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mek aku enggak ri sing tak dhisikne salatullah salamullah ala toha habibillah salatullah salamullah ala yasin rasulillah. Merko sifat Kanjeng Nabi minangka mahbub indallah iku sing asal benten pandangan thariqah niku benten. Mek rasul niku lah sik ngenteni tertunda. Nggih. Tentang mahabbatullah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan daimatan abadiyatan. Niku tebi niku.
makom mahbubiyah. Ben. Lajeng teng mriku dos pundi? Begitu Kanjeng Nabi rawuh fahanatish shalah. Mumpun dibengokno salat niku. Hanatish shalah. As-salatu jami'ah. Gini apa mboten? Niku. Ngeta. Didawuhno as-salatu jami'ah. Makanya sampai kita umati dipun aturi dawuh kados mekaten wonten ing sembahyang sunat. Nggih ta? Menawi teng wajib sampun wonten qomat. Nggih. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Aku cinta padamu, ya Allah, selamanya.
1: Rasika USA.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Atlet Jawa Tengah menyumbang 11 medali dari total 39 medali yang diraih kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Jepang. Sebanyak 40 atlet Jawa Tengah memperkuat kontingen merah putih dengan medali datang dari panahan, bulu tangkis, menembak, sepak takraw, wushu, dan soft tennis. Kepala Dispora Jawa Tengah Arya Chandra Destianto mengatakan, prestasi ini menjadi kebanggaan sekaligus bukti hasil pembinaan atlet di daerah. Salah satu peraih emas adalah atlet panahan asal Semarang, Nurisa Dian Asrifah. Pemprov Jawa Tengah bersama KONI Jawa Tengah juga menyiapkan penyambutan bagi para atlet yang telah tiba di tanah air. Sementara atlet yang masih berada di Jepang akan disambut saat kepulangan. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi di ajang Asia. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin mengajak seluruh daerah dan masyarakat menyukseskan Porprov ke-17 Jawa Tengah. Porprov akan digelar 20 hingga 30 Oktober dengan pembukaan resmi pada 25 Oktober. Menurut Tat Yasin, kesuksesan Porprov bisa menjadi modal agar Jawa Tengah dilirik menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON pada masa mendatang. Ajang ini diikuti 7.990 atlet dan 1.911 official dari 35 kabupaten dan kota dengan 58 cabang olahraga. Tat Yasin menegaskan Porprov juga menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON tahun 2028. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleihim. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Akhirnya aku bertemu dengan ruangan yang ada dua AC ini. Wah, aku cinta AC.
1: Di luar cukup panas bagi hari, tapi sepi kendaraan. Enggak begitu ramai hari ini di sebelah USA Center pagi hari ini. Cukup sepi, itu pertanda bahwa sudah mendekati WHM. Sudah hari Rabu, weh.
0: Lu bilang kat Senin, wes kat WFH, WFH, weh.
1: Hari Rabu ini, hari Rabu, hari truk nasional.
0: Lu bilangnya kayak gitu sejak Senin, hari mendekati terus.
1: Iya kan, saya mendekati, saya ngedek-deki, saya ngayem-ayemi. Diperpanjang sampai dengan kapan, kita masih menunggu informasi dari bapak-bapak kita di sana ya.
0: Karena ternyata mendekati WFH, aku sekarang udah buka-buka cari-cari villa sih. Cari booking-booking hotel.
1: Memang nyaman dan resort. Juga lebih mengharukan suasananya, mengharukan. Di jalan bisa sesepi itu, setenang itu, selandai itu. Dan masyarakat juga segembira itu di pagi hari. Bahkan tidak perlu untuk berdesak-desakan di jalan, Pak. Nah, itulah. Dan hari ini bagaimana? Kita akan tinjau. Kita akan
0: tinjau. Tinjau, percepat kali lu.
1: Ikuti perjalanannya. Mulai dari Pantura Utara, Pantura Tengah, Pantura Timur. Tinjau, ya. Dan juga dari arah selatan serta arah barat kota Semarang dan sekitarnya. Karena bisa dipantau juga di 99,7 FM. Citra FM Kendal dan 88.9 FM Citra Cika Pekalongan.
0: Ya, betul sekali. Yang di Kendal, yang di Pekalongan ya kan, Anda bisa mendengarkan siaran Kelana Kota Pagi ya melalui channel-channel tersebut. Wah, ini kelihatan dari jumlah atensi juga kok ini masih
1: landai-landai okay,
0: ya.
1: Saja.
0: Masih landai, betul sekali. Ya kan? Cuma ini informasinya ada truk mogok ya ngawarasika di mana? Di sekitar Ungaran, tepatnya depan RSUD
1: Gondeswarno
0: Ungaran. Oke. Baik, matur suwun.
1: Terima kasih informasinya nih dari kawan-kawan yang sudah memberikan info pagi hari ini.
0: Yes, ada truk mogok ini ngawarasika di wilayah Ungaran, tepatnya di Jalan Diponegoro Ungaran arah menuju ke Semarang ngawarasika. Ini katanya Pak Martinus juga, selain itu ada truk pecah ban juga di SD Bergas Lor 1 arah Ungaran, hati-hati yang dari Bawen. Oh, ini Karangjati. Berarti Karangjati ada, Ungaran arah Semarang ada. Terus juga apa meneh iki? Pak YP, ini ada genangan air ya di sekitar depan PT Kino tapi

0: roda 4 sepanjang perjalanan cuaca cerah di pagi hari ini. Pak Harso Widakdo mau ke Kudus, bagaimana? Langsung aja simak infonya yang pertama dari Pak Bowo Artanto. Selain tadi ada Pak YP tuh yang sudah sampai Sayong tuh, sudah sampai Sayong, sudah sampai Demak.
1: Sudah melihat genangan.
0: Yes, dan sudah melihat basahnya Sayong ya Kawaras, tetapi ya masih aman kondisi basah jalurnya.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Ini kondisi di exit tol Semarak ya, pukul 6 tepat ya. Tadi untuk di depan HIT lajur kiri juga ada genangan. Kemudian di Pasar Sayung atau Varia Usaha Beton itu lajur kiri dan kanan yang arah dari Semarang ke Demak juga ada genangan semua, menimbulkan perlambatan ya. Jadi tiga lokasi, masih ada satu lagi di Yuton Onggorawe biasanya atau Lok Ireng, nanti saya infokan ke depan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih.
2: Ini kondisi di Lok Ireng ya. Kondisi di Yuton Lok Ireng seperti ini.
0: Sampai lajur kanan.
1: Ini yang agak dalam ini ya. Di black look.
0: Cuma ini apa? Pendek aja. Pendek ya. Maksudnya
1: beberapa
0: ruas jalan
1: meter aja.
0: Ya, ruas jalan. Enggak ada kok ini puluhan
1: ya.
0: Deh kok ini.
1: Puluhan ya. Karena samping kiri ini di sini dia ada betonnya.
2: Di
0: apa?
2: Lok Ireng ya.
1: Ada pembatasnya di kiri itu lemah langsung.
2: Kondisi di Yuton Lok Ireng seperti ini.
0: Berapa tuh hari ini? 7 Oktober 2026. Ya, 1 meter kawan.
1: 1 meter di laut.
0: Dari jam 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ya pantas.
1: Ini mungkin saat-saat akhir untuk sebentar lagi sudah mulai surut ya.
0: Ya, di lautnya. Yang semoga berimplikasi ke jalan
1: ke
0: juga.
1: Jalan lah, nanti jam 7 udah.
0: Oke. Okay. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari di tanggal 7 Oktober Kawara Sikia itu ketinggiannya mencapai 1 meter dari jam 3, 4, 5, 6, 7 pagi.
3: Pukul 6 lebih 15 menit sampai di melintas di alun-alun kota Demak ya. Saya lewat kota seperti biasanya, cuaca cerah, lalu lintas lancar ya. Tadi yang di genangan-genangan daerah S dan sekitarnya hanya melambat saja, belum sampai tersendat panjang. Arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang juga terpantau ramai lancar. Matur nuwun.
0: Ya, mungkin kalau Anda mungkin tidak sering ya, tidak sering lewat Sayung, mungkin akan kaget loh. Oh, pandak piye jeru gitu loh, yeah. Dan segala macam. Tapi kalau secara
1: dibandingkan dengan
0: secara ukuran kebiasaan genangan air di sana ya, secara ketinggian masih aman, kemudian juga panjang jalan yang tergenang juga tidak panjang.
1: Panjangnya cuma
0: panjang jalan tidak panjang. Maksudnya ruas jalan yang tergenang itu tidak panjang ya loh, tidak sing dawa atau cuma segludek ya kan.
1: Alurnya beberapa puluh meter saja.
0: Yes, betul sekali Pak Supriyadi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
4: Ini jam 5.24 perjalanan dari Tembalang sampai tujuan nanti di Pati. Ini jam 5 lebih 25 ini sampai depan Pasar Sayung. Ada genangan sebelah kiri tapi masih aman. Cuman ya banyak mobil-mobil akhirnya merapat ke kanan, padahal ya enggak apa-apa lewat sebelah kiri. Mungkin karena airnya air laut ya, takut teyengen nanti. Sementara ini perjalanan masih lancar sampai Sayung. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Jam 5 lebih 40 masuk lingkar Demak. Sudah Bung Jamal. Saya enggak lewat tol, bukan lewat konvensional. Tadi sih sempat ada genangan setelah melewati tol itu kan jalannya agak cekung ya, jadi agak rada jeru sithik. Tapi kalau mobil masih aman, tapi naik motor ya harus merapat ke kanan, terus maju lagi pas di pertigaan Onggorawe sebelah kirinya itu juga ada genangan juga, cuman ya masih aman lah, masih aman semua. Ini perjalanan overall lancar sampai lingkar Demak. Nanti kalau sudah sampai Kudus saya sambung lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Oh iya, mengingatkan untuk teman-teman

0: yang memakai motor, kalau dari arah Semarang mau masuk ke Kota Demak harus lewat jalur sebelah kiri yang khusus motor. Jangan lewat jalur besar di tengah karena dijaga Pak Polisi. Begitu kita lewat tengah ya langsung dicek dan ditilang. Gitu untuk teman-teman, terima kasih.
1: Sebelum jam 6 sudah ada penjagaan Pak di sana, Sangar ya. Berarti kalau kita ya nyuwun sewu ya, Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, iki maksudnya penjagaan-penjagaan iki tidak apa ya istilahnya tidak jadi sorotan itu loh, karena mereka kelihatan penjaga semua gitu loh.
2: Masih bisa lewat ya.
1: Bukan, maksudnya iya. Dibanding dengan ibu kota yang selalu di sini nggak ada ini, di sini nggak ada ini, tapi ketika masyarakat di luar wilayah Kota Semarang ya kayak warilah border-border tadi kayak Kendal kan kita juga salut banget kan Kendal penjagaannya, iya. Demak juga, dulu. Kabupaten belum, Semarang juga gitu kan. Jadi istilahnya ketulung sama wilayah
2: di sekitarnya
1: pembatasnya ya. Semarang gitu ya kan. Meski keluhannya di dalam Kota Semarang sendiri kadang ada suara kalau di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada gitu loh, ya kan?
2: Tapi di daerah-daerah sekitarnya.
1: Tapi di daerah sekitarnya, ya di daerah sekitarnya cakep istilahnya penjagaannya.
0: Jam 6 lebih 11 ini saya sudah di atas jembatan Tanggul Angin. Lalu lintas lancar. Bung Jamal, Mas Yuda, sampai Kudus ya, jadi dari Semarang Kudus, alhamdulillah lancar, terima kasih.
1: Ya, meski tadi ada laporan genangan di Sayung Ngawarasik, tetapi kadar ketinggian airnya,
2: secara umum,
1: panjang jalan yang tergenang, kemudian juga situasi lalu lintasnya masih cukup kondusif, ya Bung?
2: Ya, masih lancar lah, untuk secara umumnya. Walaupun
1: ini berarti Pak Supriyadi menjawab pertanyaannya Pak Harso Widakdo tadi yang tindakan dari Tembalang juga mau ke Kudus.
2: Masih
1: plek,
2: bisa
1: diplek jalurnya langsung dijawab. Pak Danang.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
3: Melaporkan perjalanan rutinitas pagi Kudus Blora. Ini jam 6.15 sudah sampai Pati. Mau masuk Lingkar Pati lalu lintas Kudus sampai dengan Lingkar Pati lancar jaya kedua arah. Tampak di beberapa SPBU ada antrian solar ya. Demikian informasi dari Pantura, matur nuwun.
1: Wah, mantap, langsung dijawab lanjutannya dari Kudus ke Pati ya Ngawarasika. Lancar juga. Itu ya kawan, Semarang, Demak, Kudus, bahkan sampai Pati monggo tindakan.
2: Silakan, ada genangan tapi masih lancar.
1: Ya, kalau Anda benar-benar tidak mau, nggak mau, Mas, mobilku kisah anyar, mobilku jak nyicil,
2: nanti jak dowo, agak siang berangkatnya.
1: 4 tahun lagi, mau langsung ke Norop, aku nggak mau. Ya, mungkin berarti menghindari Sayung bisa lewat Meranggen.
2: Bisa, atau lewat Guntur. Nah, kita ucapkan
1: ya kan?
2: Selamat purna tugas nih untuk Pak Camat Guntur, yang kemarin sudah purna.
1: Hah? Siapa?
2: Pak ini Pak Sukarjo.
1: Sumpah.
2: Waktu hari Jumat atau apa ada yang mengucapkan selamat
1: tenane.
2: Tugas. Iya betul, nanti kalau pas ketemu kita ucapkan dan kita tanyakan lagi.
1: Berarti Pak Sukarjo akan apa? Akan ngajar saja di Universitas Islam Sultan Agung saja.
2: Mungkin sekarang aktivitasnya adalah di lingkungan perguruan tinggi.
1: Sumpil kok lu baru cerita hari, sih.
2: Waktu hari Jumat atau hari Jumat ya aku sama Doni ada yang mengucapkan selamat purna nih untuk Pak Sukarjo.
1: Lah, sik to. Lah wong waktu itu dino Kamis aja sebelum aku libur aja kayaknya Pak Sukarjo masih tindakan bertugas kok.
2: Ya kan setelah itu kok. Setelah Kamis.
1: Setelah
2: Kamis ada yang mengucapkan itu.
1: Oh alah.
2: Itu Bapak
1: Pak sapa? Lupa
2: ada Bapak yang mengucapkan anu apa lah.
1: Iki berarti Pak Sukarjo sudah enggak tindak ke Guntur ki berarti.
2: Nah, itulah.
1: Hari ini ya, detik ini kan biasanya beliau perjalanan ki jam segini.
2: Kita tunggu infonya nih apakah Bapak.
1: Iya, aku tuh sedih kalau kamu ngerasa kan ada yang pernah tugas atau pindah tugas gitu we.
2: Tapi kaya, kan
1: lali be awak dhewe ngono kelek kunjuan.
2: Tapi kan masih tugas di tempat lain kan ada.
1: Oh iya sih, untung masih ngajar di Unisula kan. Sampai, masih tindakan toh
2: sampai Semarang.
1: Oh ya udah kalau gitu.
2: Kita tungguin punya Pak.
1: Dari Demak ke Kecamatan Guntur sama Demak ke Unisula jauh mana?
2: Aduh, enggak pernah ukur nih. Sama jauh mana ya? Sama kira-kira ya.
1: Oh alah, iya ya kok kamu baru cerita toh. Itu ya Kawarasika, Semarang, Demak, Kudus, genangan air di Sayung sekali lagi masih kondusif. Sayungnya sisi yang sisi timur ya, tidak di Bates atau PT Hit. Geser ke sisi timur setelah tol sama di sekitar Loireng sana yang tadi disampaikan kawan-kawan, tergenang di kawasan Sayung. Nah, ini bagi Anda-anda yang aku tidak mau, mobilku tidak mau setitik pun terkena air laut, aku tidak mau.
2: Berangkatnya siang, nanti siang setelah surut.
1: Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, lewat Meranggen.
2: Ya, alternatif.
1: Nih ada Pak Mufid, bagaimana
2: atau
1: situasinya?
2: Atau libur.
4: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi Kang Nasika. Bang Yuda, Bang Jamal melaporkan Alin dari Tegalar Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Ini jam 6.12, saya sudah melintas di perempatan Bangkong menuju kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Untuk Lalin tadi dari arah timur melalui flyover Kanipo Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Penggaron, Peturungan, Gayam Sari, dan ini masuk Kota Semarang, alhamdulillah lancar tanpa ada kendala apapun. Untuk yang arah sebaliknya juga, yang dari arah barat ke timur juga lancar. Oke, baik. Selamat pagi. Salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu. Matur
1: suwun Pak Mufid, jalurnya lancar tuh Kawan Rasika.
2: Karangawen, Meranggen.
1: Yes, Meranggen, Karangawen ya Kawan Rasika lancar.
2: Jagungnya sudah tidak ada.
1: Cuma kemarin aku waktu denger siarannya Greta di sore, kan aku kemarin di sini sampai malam tuh.
2: Masih ada yang
1: denger siarannya Greta di sore. Ini masih ada kayak jagung, pipel-pipel di kanan kiri jalannya gitu. Apakah ini bekas lakannya kemarin ya Mbak Greta gitu? Ada yang bilang gitu sumpah.
2: Ada yang tanya-tanya sih. Ya, kayak trauma gitu.
1: Dan ini Pak Adi Nugroho juga, nih Pak Adi Nugroho, kok ini sudah tindakan kah? Soalnya ngasih informasi hari ini Universitas Diponegoro hari pertama ujian tengah semester, Mas Yuda, Mas Jamal. Oh, sudah pertemuan ke-8 toh ini? Cepat ya?
2: Pertemuan ke-8 ternyata sudah setengah semester,
1: Pak. Iya, sudah tengah semester ya. Sudah pertemuan ke-8 toh ini, Pak Adi Nugroho. Cepat deh.
2: Ya,
1: cepatnya.
2: Kita lagi wingi mulai kuliah wis setengah semester.
1: Kok ini wingi iki, kok ini kita cerita tuh dapat apa kawan-kawan Raska masuk. Aduh, di sini, masuk di situ
2: ngono-ngono ya. Baru kok jujur ngerti-ngerti ini sudah wisuda loh. KKN dulu terus wisuda.
1: Walah ya, ini maba-maba ini berarti udah apa di UTS ya, cepet banget ya. Ya ampun, sudah pertemuan ke-8 aja. Iya nih Pak Adi Nugroho, sudah pekan ke-8. Oke, matrusan Pak Adi Nugroho. Pak Warsito, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Oke, Mas Yuda, Mas Jamal, ini saya berangkat kasih ngantar istri. Pukul 6:15 saya sudah melintas di Jalan Tirto Agung, Prof. Darto, dan area Muladi Dom. Ini masih sepi Mas, perjalanan lalu lintasnya masih lengang gitu Mas. Ini saya sudah OTW pulang lagi ke Ungaran. Mas turun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Kasih ya, sekali.
2: Setengah 7 sudah balik lagi ke Ungaran.
1: Oke, setengah 7 sudah sampai Universitas Diponegoro. Ki Bu Warsito, UTS apa jangan-jangan?
2: Atau tugas apa?
1: Ya. Makanya berangkat gasi. Pak Agus Trioko juga menyapa selamat pagi Krapia. Dari Krapia. Ini dia ya, situasi di pertigaan Krapia ya. Kota Semarang masih lancar dengan sinar matahari yang luar biasa. Menyilaukan cetar sekali di jam 6 pagi hari ini. Terusun Pak Agus Trioko, mantap, Kota Semarang masih lancar ya. Timur, selatan, barat, utara. Utara arteri Sudarso masih lancar toh Bapak Ibu?
2: Enggak ada suatu ya. Tapi tadi yang apa? Tadi di mana? Yang ada
1: truk
2: tadi.
1: Kalibanteng. Pak Nur Sodik tadi yang ngasih informasi.
2: Yang kemarin atau sudah yang lain nih? Aduh.
1: Ini aku lihat dari kalimatnya Pak Nur Sodik sih di beda lokasi ya.
2: Beda lokasi.
1: Soalnya yang
2: arah Karangayu ini.
1: Yang dari Karangayu. Yang dari Karangayu arah ke mana? Arah ke Krapia. Di flyover Kalibandang di lajur kiri.
2: Pak Nur Sotik udah kasih ini.
1: Ini tadi Pak Nur Sotik tepat di jam 6.00 termogok di sana. Warasika, tapi situasinya masih baiklah kondisinya. Katanya Pak Nur Sotik tadi jam 6 pagi. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
2: Pagi.
6: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 7 Oktober tahun 2026. pagi ini mengarah ke arah selatan lanjut barat alias ke arah Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung. Pukul 5 lebih 59 menit ini melintas di daerah Paraan ya. Untuk lalin dari Kaligawe sampai dengan Paraan terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan los. Untuk cuaca di Paraan ini cerah berawan, sedikit mendung ya Bun ya. Tadi di Temanggung Kota itu sudah cerah, matahari sudah bersinar, tapi begitu masuk Paraan gelap lagi, ini mendung. Gitu ya Bun ya. Nanti ke arah Banjarnegara di info lagi selanjutnya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Wah, oh, kayak gini tuh pagi hari di Banjarnegara ya. Kok Banjarnegara?
2: Paraan.
1: Di Paraan ya, menuju arah Banjarnegara. Ya,
2: awalnya dingin Paraan.
1: Enak ya koyone, kone tidur di daerah Wonosobo sana
2: itu
1: tuh
2: belum pada bangun tuh. Mas tokone tutup kabeh. Coba di Ungaran udah pada buka. Wis sanget. Lah ning kono adem langsung kongko tutup kabeh tokone setengah pintu.
1: Berarti koyone nek wong-wong Temanggung, wong Wonosobo, wong daerah Banjarnegara ngono ora ono ya wong bengi-bengi turune ngablah-ngablah. Ngablah-ngablah beti apa ora nggo klambi terus kipasnya disorot jebret kaya kita berdua ngono ora ono kalau koyone ya.
2: Jagongan yang teras udah itu enggak ada. Wah, saya demi pol.
1: Kalau ini aku membayangkan orang-orang di sana tuh tidurnya tenang, enak, nyaman dengan suasana yang dingin gitu loh. Orang gemerpek kayak di daerah utara.
2: Iya, kayak Pak Brown Sugar itu jalan ke Ungaran, yuk sumuk itu di sini ya.
1: Hewannya le arep copot-copot tuh ya. Iya,
2: karena biasa tinggal di Wonosobo. Wah, di sini wah sumuk.
1: Iya lagi.
6: Kalau di sini nggak usah pakai AC ya Bun. Suasananya ini
2: kledung.
6: Kayak gini ya.
2: Ini
6: turun berkabut arah ke Kertek. Cuacanya begini, lalinya lancar. Kalau di sini hati-hati ya Bun. Tetap jaga remnya biar nggak panas. Untuk Pak Soekarjo itu hari Jumat, kayaknya yang ngucapin kalau tidak salah Pak Kaji Soleh pun.
2: Pak Kaji Soleh ya.
6: Pagi hari itu saya kayaknya sedikit dengar
2: ya.
6: Mendengar. Gitu ya Bun ya.
2: Oke.
6: Nanti karena menjadi lanjutkan infonya. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun informasinya Pak Rizky Septa, sudah sampai kawasan Banjarnegara. Lalu lintasnya lancar kedua arahnya. Selain itu juga Pak Bibit Satu sudah tindakan tadi sejak jam 4 pagi.
2: Ngarburi ono stiker kabeh jos.
1: Nah ini Pak Rizky Sabta tadi dari Kaligawe sampai dengan Paraan Wonosobo ya guys. Nah ini Pak Bibin Satsu dari jam 4 pagi tadi dari Magelang. Jam 4 pagi dari Magelang, jam 5.30 masuk Tol Bawen. Nah ini sudah sampai mana ini?
2: Warung makan Bari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika. Pukul 6 lebih 3 menit ini sampai Pom Gajah. Perjalanan dari Magelang sampai Pom Gajah ini lancar Mas Yuda. Cuaca juga cerah, itu sudah cemplorot. Terima kasih.
1: Terus dan lancar tuh yang paling penting sepanjang Magelang sampai dengan Jalan Gajah Kota Semarang.
2: Lancar dan warungnya buka wis. Gembira.
1: Nah ngomong-ngomong Jalan Gajah Kota Semarang, hari ini masih ada agenda wisuda ke 125 Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Wisudanya 3 hari kemarin, informasinya dari kawan-kawan Humas Poltekkes Kemenkes Semarang Awarasika. Wisudanya 3 hari dari tanggal 6, 7, dan 8 di Masjid Agung Jawa Tengah. Kemarin juga nggak ada rangkuman-rangkuman signifikan dari laporan lalu lintasnya Greta sama Yuli yang aku buka pagi hari ini. Jadi ya wis koyone memang lancar, wisudane ya. Poltekkes memang koyone wis ning Masjid Agung Jawa Tengah aja ya.
2: Dipilih kenggon sing paling penak. Itu di survei dulu
1: wis sudah paling cocok ya wisudane Poltekkes dah MAJT.
2: Ombo parkirane ombo nah. Atau harus jalan utama.
1: Nah,
2: so mlebu dan jalannya tidak rame.
1: Ya sebenarnya Marina Convention Center sama Mula Didem ya kurang gede opo tapi, kan istilahnya
2: dekat dengan jalan-jalan utama.
1: Ya kali ya.
2: Dekat dengan pintu tol kan gitu.
1: Dah voice pokoknya wisudanya Poltekkes Kemenkes
2: sudah disurvei secara
1: kesehatan. Masih di Jawa Tengah aja.
2: Wis engko gampang opo-opone wis.
1: Lah iya. Nah ini ngomong-ngomong kan Pak Bibin satu sudah sampai Jalan Gajah Kota Semarang. Dari Magelang, dari Semarang ke Banjarnegara ya kan. Pak Sugiman.
2: Halo, Sugeng Enjang, Pak Sugiman.
8: Assalamualaikum.
2: Lama enggak berjumpa.
8: Waalaikumsalam. Mas Yuda, Jamal, kawan Rasika. Mohon informasi jalur saya Mas Yuda. Semoga lancar ke Nes. Salatiga. Oke. Okay. Cerah Mas Yuda.
1: Okay. Nah, pertanyaannya Pak Sugiman langsung dijawab sama Pak Joko Mulyono. Pak Joko Mulyono perjalanannya kan juga sama dari Gunung Pati
2: ke arah Salatiga ya.
1: Pak Sugiman, Pak Joko Mulyono tuh sudah perjalanan dari Gunung Pati, Bawen, Salatiga lancar pun. Nah, kan persis toh berarti
2: harus baliknya lancar. Berarti sama.
1: Lah Mbak Yutu keren, Pak Joko Mulyono kerja di Gunung Pati saja, Pak. Apa Pak Sugiman kerja di Salatiga saja?
2: Iya, tukaran rumah ya. Terlalu jauh perjalanan.
1: Bercanda ya.
2: Bu Eni Novi.
1: Opo malah Bu Eni Novi.
2: Bu Eni Novi kan salah tiga kerja di Semarang.
1: Oh iya ya.
2: Tiga sama aja.
1: Ya wes kalau gitu mantap, jalurnya masih baik, kondisi arus lalu lintasnya juga masih tidak ada kendala-kendala, berarti even di Sayung pun yang sedang ada genangan air juga arah menuju Demaknya masih baik kok kawan Rasika. Sekali lagi ya mungkin bagi kendaraan yang lewat sana ya tidak baik ya, karena pasti akan
2: kerubiuk-kerubiuk
1: sedikit. Betul sekali.
2: Gak apa-apa.
1: Akan sekali langsung literally naik yang hari itu juga, boh.
2: Langsung gak. Semprot nanti toh.
1: Oh.
2: Semprot air putih.
1: Innova ya, barangnya soalnya lewat genangan air gitu juga akan naik.
2: Ya semua logam, bukan merek, logamnya kena ya bisa naik. Tapi itu bukan sekali langsung naik lah. Kalau rutin biasanya tanpa disemprot, begitu kena itu langsung disemprot air. Air apa putih, air biasa gitu, langsung hilang efek garamnya, aman.
1: Maksudnya Pak Bawa Artanto kan juga beliau lewat Sayung ya, mungkin ya, kan sudah puluhan tahun kan. Dan koyanya gak pernah ada keluhannya Innovanya ya. Pak Bawa Artanto ke lo.
2: Ya mungkin perawatan rutin setiap berapa hari sekali langsung disemprot dengan
1: Innova
2: air putih atau dengan anti nayeng.
1: Oh, berarti Innovanya Pak Bawa Artanto anti nayeng.
2: Nah, namanya disemprot ya, perawatan rutin lah, beliaunya tahu melawat mobil loh. Kucing juga tahu, mobil juga tahu. Semua dirawat, semprot jus, dilap, ya, terus pakai anti nayeng.
1: P sama F juga kalau lewat sana semua berarti
2: aman kalau
1: asalkan disemprot.
2: Ya, perawatan rutin, namanya pakai anti karat, namanya ada semprotan anti karat. Hubungi bengkel-bengkel terdekat.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam ajang apresiasi komitmen pendidikan anti korupsi tahun 2026. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apresiasi sebagai wilayah dengan penguatan integritas pendidikan melalui program Sekolah Berintegritas atau SBI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan tahun 2026. Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta kemarin Selasa 6 Oktober 2026. Perkembangan sekolah berintegritas di Provinsi Jawa Tengah terus bertambah. Sejak tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas secara signifikan. Perkembangan sekolah berintegritas di Jawa Tengah mencakup 645 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di bawah lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2026, penguatan program sekolah berintegritas dilanjutkan melalui pembentukan 12 laboratorium SBI di lingkungan cabang dinas pendidikan serta pemantauan publik lewat portal kawal SBI Jawa Tengah. Penghargaan yang didapatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini sebagai bentuk upaya pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak sekolah, di mana sejak tahun 2023 komitmen pendidikan anti korupsi sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan apresiasi komitmen pendidikan anti korupsi oleh KPK tahun 2026.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Oh, ini kita kembali ke Sayung ya. Lah, nggak perlu lewat Meranggen atau masuk tol aja. Kan yang tergenang yang sisi timur sana.
2: Iya ya, le masuk tol sudah, yeah, kelewatan.
0: Nah, nanti itu kawarasika kalau Anda benar-benar kendaraannya tidak mau terkena setetes pun air rob di Sayung, Anda bisa masuk tol
2: langsung, langsung sampai Demak.
0: Betul sekali. Kalau Anda benar-benar tidak mau terkena satu tetes pun air rap yang awarasika yang dampaknya akan A, B, C, D, E, F, G, Anda bisa masuk tol. Karena yang genangannya cukup signifikan adalah yang sisi timur sana setelah interchange Sayung, kawarasika tidak yang di PT HIT dan sekitarnya
2: langsung des, langsung dah sampai
0: tempat, yeah, sana, masuk ya. Tol. Nah, aku langsung nyadar ki karena atensinya Pak Andika. Ya sebenarnya di depan PT HIT ya tetap ada ya kawarasika. Yes, betul sekali. Cuma bisa diantisipasi dengan ngambil lajur sebelah kanan.
2: Hanya sakcerit aja ya.
0: Iya. Nah ini ya, ini situasinya di depan PT Hartono Istana teknologinya. Bisa, masih oke okay lah untuk ambil lajur kanan ya.
2: Dan langsung sampai habis sekolahannya Bu Lastri langsung masuk tol aja.
0: Ini sekolahnya Bu Lastri.
2: Sekarang udah pindah ya.
0: Jadi sekarang ya, Bu Lastri itu sudah tidak sekolah tahu, sudah kuliah.
2: Ya. Ya untuk mengingat-ingat lah. Sini nah, langsung masuk sekolahan, langsung belok kiri. Masuk tol.
0: Nah ini yang di sekitar Varia Usaha Beton ya. Oh berarti ya sebenarnya itu ada beberapa titik, cuma ya istilahnya secara ya, ketinggian ya, betul, secara ketinggian dan panjang jalur yang tergenang itu sedikit-sedikit kondusif-kondusif kok guys masihan. Ya berarti tetap terkena air ding. Apa enggak bisa yang benar-benar enggak terkena sama sekali.
2: Ya sedikit lah. Sedikit. Wong jeneng neng dalan ya kena banyu, kena.
0: Ya kan waktu itu kita kan pernah di ini. Okay. Ini ki tinggi ki bung, piye katanya ini, katanya ini kan waktu itu inget to.
2: Enggak. Asem. Ya enggak apa-apa, wajar. Di jalan wajar kena apa, kotoran, kena lemah, kena air lah apa.
0: Ya lemah kan enggak bikin tayang.
2: Nah iya, tayang itu air segera semprot nanti.
0: Enggak, gini deh pertanyaanku deh. Bagi pecinta otomotif atau yang gandrung banget sama kendaraan, ki kadar kena apa yang itu tuh benar-benar levelnya mengkhawatirkan. Satu rob. Terus apa lagi? Lumpur. Iya.
2: Ya lumpur kotor tok ya, kotor.
0: Enggak bikin neyeng atau bikin apa-apa enggak? Kotor tok.
2: Enggak ya, air rob itu yang
0: bikin. Berarti nomor siji ki yang benar-benar ditakutkan para pecinta otomotif itu air, rob itu.
2: Air yang
0: nomor satu.
2: Garam, ya. Oh. Itu pun kalau terlalu sering tiap hari, kalau cuma sekali terus lewat ya saya kira enggak separah itu akibatnya.
0: Oh gitu. Wes itu toh rob toh itu.
2: Biasanya rob. Selain rob saya
0: angin belum... kencang enggak takut. Enggak dampak enggak dampak ke kendaraan oh ya.
2: Angin kencang dampaknya lihat liut kalau motor. Kroso nampeke.
0: Pak Ardijo.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Bung Jamboy.
2: Oke.
3: Mas Yuda, selamat pagi, sehat selalu.
2: Dijoy.
3: Iya, ini saya arah ke Magelang. Masuk Tol Ungaran dulu, terus Bawen. Mohon info dari Mbak Win ke Magelang bila mana ada rekan-rekan yang melintas lalinya seperti apa begitu. Jih, dan Jakon dan Jakes selalu cek mobil, rem, ban dan lain-lain sebelum kita aktivitas. Jih, matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Nah, ada info dari Pak Rizky Septa sudah sampai Paraan.
2: Pak Bibit tadi.
0: Pak Bibit dari Magelang.
2: Ya,
0: monggo silakan mau milih infonya yang mana.
2: Apalagi lewat tol, Pak. Langsung les, Pak.
0: Lancar ya, Pak Ardijo.
2: Tenang aja.
0: Betul. Nah, mengenai truk mogok yang di arteri di flyover Kalibandeng tadi, ada Pak Jem Ki yang melintas di sana.
2: Pagi Pak Jem, sehat.
0: Pagi Pak Jem.
2: Tanpa narkoba.
4: 7.30, selamat pagi Rasika.
0: Pagi
4: Bung Jamal, Dik Yuda.
2: Dik Yuda
4: dari Simpang Kalibandeng. Ya, ini yang arah dari Kerapiak. Ini lancar sekali ya.
5: Masih sepi.
4: Wadet tapi lancar. Untuk yang arah dari atau di bawah flyover, ini kami lihat semuanya tertib menunggu mengantri untuk melanjutkan perjalanan ya. Hari ini rencana nanti sampai kantor lanjut ke Solo Tigo.
2: Ada acara nih
4: sama Yuda. Ada kegiatan nanti di Solo Tigo.
2: Okay.
4: Nah, ini masuk ke arteri Yosudarso juga lancar kayak nanti sampai di flyover Madukoro. Kelihatannya juga lancar semua. Cuman untuk yang arah dari pelabuhan menuju Kalibandeng ada perbaikan ya, belum selesai. Kalau pagi sih biasanya lancar, cuman kalau sore itu agak ngantri ini. Sementara begitu, nanti tak update Bung Yuda, Dik Jamal.
2: Oh, kualik.
4: Jam sebentar lagi berangkat dari Madukoro ke Salatiga.
2: Oke.
4: Sekian. Salam sehat tanpa narkoba.
2: Siap.
4: Jaga keselamatan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jem.
2: Salam sehat tanpa narkoba.
0: Nah, ini truk mogok yang di flyover Kalibandeng nih.
4: Flyover Kalibandeng ada truk mogok iki tok e. Bung Yuda, Mas Jamal.
0: Iya, betul.
4: Hati-hati nanti biasanya ngantri nanti kalau udah nanti baru itu kayaknya ya. Terima kasih.
0: Nah, ini dia nih truknya nih ya di flyover Kalibandeng yang dari mana? Yang dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Posisi truknya ada di lajur kiri. Ini tadi yang diinformasikan Pak Nur Sodik Jamnu ya.
2: Dari arah Karanganyu tadi.
0: Mm-hmm, betul sekali. Oke, mantap terusin Pak Jem. Kendal sudah ada yang ngasih info belum ya? Melengkapi info jalan di pagi hari ini kawan, sudah ada yang lapor Kendal kah? Ayo angkat tanganmu. Bagaimana situasi di Kendal, Weleri menuju arah ke Batang, Pekalongan, Bapak
2: atau
0: Ibu semua?
2: Kendal menuju ke arah Semarang.
0: Mm-hmm. Silakan sampaikan infonya, sedang antre di mana, sedang ramai di mana, sedang mampir di warung mana, sedang antre di pabrik apa,
2: atau sedang dalam perjalanan.
0: Mm-hmm. Selain tadi kita dapat info sih sudah ya di Kendal, cuma Kendalnya bocor.
2: Mungkin yang dari arah Pemalang Pak Didi SW hari ini tindak atau enggak nih?
0: Iya, betul
2: atau
0: sekali.
2: Semarang, Pak.
0: Bagaimana situasi di Kendal? Oke, ada Pak Ardian.
2: Iya, juga ada Pak Ragil, sudah muncul.
6: Kendal satu kata lancar.
0: Wah, oke, lancar. Lagi Pak Ardian sudah sampai mana pun? Para gelperai Prio Jatmiko juga lancar, Mas Monotoy.
2: Ini Kendal kota lancar, terima kasih.
0: Pak Ardian Kendal lancar, Pak Ragil juga lancar. Sumpil ini lancar sih sepanjang jalurnya.
2: Lancar.
0: Pertigaan KIK nggak rame?
2: Warung-warung yang ada di pinggir rame. Kok warung sih ditakoki? Warung Mae.
0: Ya, syukurlah kalau gitu ya, komplit informasinya. Kendal Semarang dua arah, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan yang signifikan ngawara sika di jalurnya pagi hari ini. Nah, ini kemudian juga dilengkapi juga sama dari Ibu Humaira.
2: Pagi, Bu.
0: Ibu Humaira bilang dari Kaliwungu Selatan sampai Kendal Kota juga bus-bus, Mas. Wah, ini saya sudah putar balik juga.
2: Kaliwungu Selatan,
0: yes, sampai dari kota. Kendal sampai Kaliwungu juga lancar. Terima kasih. Wah, kita yang terima kasih Bu Humaira ya laporannya. Dan kawan-kawan di Kendal pagi hari ini yang kondisinya masih baik lancar. Dan lancar. Nih, kalau katanya Pak Ferdian bilang kayak gini, kena kotoran burung, Mas, karena harus segera dibersihkan soalnya merusak cat mobil.
2: Kotoran burung ya. Oh. Makanya kalau berhenti jangan di bawah sarang burung.
0: Ya kan enggak tahu di atasnya. Nah, emang nek sawane golek tempat parkir.
2: Kadang di bawah pohon, di bawah pohon ini ngerti-ngerti ndure ono anu susuh manuk. Ting tetok gitu di kaca. Iya, pernah kamu zamannya itu di Serondol itu. Itu sering kalau kena ya, wah reget banget marahin ayang itu.
0: Oh.
2: Di sekarang sudah enggak ada.
0: Satu rob. Dua kotoran burung. Ya. Tapi moh kena. Terus apalagi kendaraan-kendaraan ki sing moh kena ki apa berarti tunjukan? Apalagi? 5 minimal.
2: Ya, mobilku sembarang kok sono. Tak pasrah karo kena
0: kotoran apa. Cakep.
2: Sekolah kumbah kok. Kadang yang ngumbahi sesuk-sesuk. Larang yang ngumbahi.
0: Dilade.
2: Sing numpak yo kotoran kok. Aduh jarang. Aduh saya jarang.
0: Mobil sing bener-bener enggak mau, aku enggak mau kendaraanku kena ini tuh berarti si jirop, dua kotoran burung. Terus apa nih? Mobil Anda tuh enggak boleh kena tuh kenapa, guys? Ketika di jalan.
2: Jangan tanya aku ya. Mobilku tak pasrahkan kena kotoran ya.
0: Mobil sama motor cuci. Kan yo podo tuh, maksudnya nek sawane motor lewat trop ki juga ndak yo podo.
2: Ya sama kan itu podo logam.
0: Mobil toh.
2: Logam. Oh. Logam kamu untungnya enggak kena rob. Coba kalau kamu kena rob wah ana yang sak wong-wonge kuwi.
0: Sorry. Pak Supriyadi.
5: Mas sudah Bung Jamal. Guru-guru rob ya lo kenal pot gue tugel lo Mas, bolong-bolong sampai tak ganti lo, ganti ini wis suaranya wis keropos meneh Mas. Wah galak banget nih air laut memang asli. Lantai bawah sih sudah tak anti karat, tak semprot anti karat, tapi nih buat kenal pot lo tetap kalah kok Mas depan. Wah ngeri.
2: Galak ya Pak, galak.
5: Nek habis lewat sayung kudu dicuci ya. Boros Mas, kita nek nyuci yo bodine tok, nek bawahnya disemprot ya kudu nang cucian 50.000. Ana terong dino pisan, telung dino pisan 50.000 ndak boncos Mas. Gitu.
0: Oh iya ding ya.
2: Boros.
0: Ya banyak nek sone Pak Bawa Artanto puluhan tahun lewat sana, tapi inovane tetap awet wae iki, berarti tiap hari nyuci.
2: Kalau ada rob dia mencolot. Mobilnya tinggal mencolot.
0: Ya Allah Gusti, mohon maaf ya. Pak Bawa Artanto ki pimpinan lo, kita berdua kok yang ini tahu mbek pimpinan.
2: Mencolot.
0: Karyawan-karyawane lho sing wani koyo ngene karo Pak Bawa, kita berdua tok.
2: Begitu tekan kantor langsung semprot. Tenang aja Pak Bawa wis ngerti ngatas ini yo.
0: Aduh. Ini by the way memang sayang ada genangan, cuma kondisinya masih lancar ya sekali lagi kalau rasinya enggak perlu khawatir.
2: Sedikit genangan.
0: Pak Sentot Banyu Aji.
2: Halo.
7: Ya Bang Jamal, Sentot WSM. Perjalanan dari Kedilang Sendang Mulyo ke SMA 2 Semarang Jalan Brigjen Sudiarto ramai lancar saja. Tidak ada ketersendatan. Lanjut masuk Supriyadi ke WSM ramai lancar. Untuk wisuda kemarin itu saya sudah lapor Mbak Greta, itu saya setengah jam ya. Mulai masuk dari traffic light SPBU MAS di Soekarno Hatta sampai masuk Jolotundo itu setengah jam Mas. Jadi tidak ada petugas kepolisian. Kuadet tapi nggak ada petugas kepolisian. Adanya cuma petugas dari MAJT sama apa relawan. Ya kalau bisa acara-acara wisuda seperti itu paling tidak melibatkan pihak kepolisian untuk mengatur biar bisa lebih terkondisikan. Setengah jam Mas kemarin saya. Wah, awake kemringet. arep nanggone Elizabeth, tekan Elizabeth malah dokternya wis mulih mergo telat karena kemacetan. Begitu ya, Mas.
0: Nanti kita sampaikan.
7: Untuk infonya pada pagi hari ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
7: Kayaknya tidak ada petugas kepolisian yang mengatur.
0: Oke, ini kemarin sore ya, Kang Waras. Oke. Berarti dampaknya itu adalah sore hari. Yang signifikan ya di sana. Nggih, matur suwun. Di kopi Pak Seret Banyu Aji. Nanti kita sampaikan ke Bu Ana Septiana ya, biar mungkin koordinasi lebih lanjut lagi untuk pengaturan jalan terutama waktu bubaran
2: di sore hari karena memang.
0: Betul. Sampai 3 hari nggih Pak Sentot ya infonya dari kawan-kawan Poltekkes Kemenkes wisudanya. Kemarin, hari ini, dan besok. Jadi mungkin ketika nanti sore kawan-kawan yang melintasi jalan MAJT, Gajah, Jolotundo, RTR Soekarno-Hatta akan punya kegiatan dan agenda seperti Pak Senrat barusan ya, bisa diatur lagi waktunya.
2: Atau coba menghindari lewat jalan lain. Ya.
0: Nah, betul sekali. Soalnya 3 hari wisudanya, Kawan Rasika. Lalu aku bersama Pak Aji. Selamat pagi. Pak Aji, selamat pagi. Nomor 1, Rob. Nomor 2 kotoran burung tadi Pak Ferdian. Dan nomor 3 adalah belegongan jalan. Tir aspal itu apa sih?
2: Tir itu loh yang hitam-hitam itu loh. Kalau kita habis di aspal jalannya itu biasanya kretek-kretek.
0: Oh, aspal yang barusan mateng.
2: Iya, itu tir aspalnya itu lengket di catnya itu. Kadang tetel ikut tetel saat cat-cete itu.
0: Oh, I see.
2: Terus belegongan maksudnya jeglongan gitu, Pak.
0: Iya, lubang ya.
2: Jeglek. Oh iya, itu rusak ke sikilan.
0: Lebih takut apa lubang di jalan apa genangan air? Rob.
2: Enggak tahu nih.
0: Levelnya sama kok ini ya. Punya. Soalnya banyak juga kawan Rasika yang bilang ini kok apa jalan berlubang. Mm. Berarti levelnya sama deh nomor 1 iya, nomor 2 deh.
2: Karena itu ngerusak sikilan atau kaki-kaki.
0: Pak Khairuddin Fahri juga kalau mobil usahakan jangan kena kelapa atau pelem Mas, karena pernah punya pengalaman kaca kendaraanku kena kelapa dan pelem, resikonya ganti kaca depan.
2: Iyalah kelopo tiba ngenangi kaca jebret mesti.
0: Enggak ada pertanyaanku ya-yaane piye kok iso mobil kok iso kena kelopo ki?
2: Ini mungkin pas lewat di atau parkir di bawah pohon kelapa. Tadi bawa pohon pelem terus ketiban.
0: Kok iso nyanyaan terus ono kelopo kena kaca di depan iki piye Pak Fahri ceritamu?
2: Di bawah pohon, nah parkir ya jangan di bawah pohon-pohon yang rentan untuk jatuh buahnya. Ki bawa pohon kelapa jebret ya langsung pecah.
0: Oh, jangan kena kelopo ya. Ya koyone ya
2: masuk akal sih. Tapi aneh.
0: Ada Pak Sugiman.
8: Mas Yuda, Bung Jamal, nanti kalau salah saya di salah tiga, tunggu kalau saya wali kota ya.
0: Amin. Sumpil Pak Sugiman. Amin, kita doakan anak ngono ya. Aku demi sahabat wali kota, ora bangga aku.
2: Nanti saya camat ya Pak ya.
0: Asik deh. Pak, aku staf ahli ya Pak.
2: Nah, aku camat nanti digoleknya Pak, tolong Pak.
0: Ya Allah. Ini tuh kita berdua menjilat gak? Hitungannya menjilat gak?
2: Loh, gak menjilat, itu kan cuma minta. Jika iya syukur, ora ya mengharap. Sidorjo atau camat daerah.
0: Ya enggak boleh camat kita kudu ASN.
2: Ya iya makanya lah apa sulitnya ya. Langsung ASN ya Pak besok Pak. Lalu nanti jadi.
0: Oh, ini berarti kayak gini tuh enggak menjilat ya.
2: Enggak wong minta terus terang kok.
0: Oh ya wis kalau gitu.
2: Menjilat kan itu piye.
0: Aduh Pak Eko Adi, selamat pagi. Ini di Simpang Krapyak Kali Banteng Kota Semarang sampai perempatan Karangayu Anjasmoro padat lancar ya. Cuaca juga cerah.
9: Ini sekedar cerita Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Apa ya Pak?
9: Perumnas Banyumane itu zaman saya SD itu jam 6 atau jam 7 sore itu kaca mobil itu berkabut Mas. Mengembun ding, sorry kok berkabut. Mengembun.